0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada para petani karena swasembada beras dapat diwujudkan. Bagi Presiden, petani adalah pahlawan bagi rakyat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Dengan rahmat Tuhan yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak di Malang, Jawa Timur. Ada 43 titik panen raya yang telah diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Panen raya itu mencakup tanaman tebu, padi, dan kedelai. Presiden Prabowo dalam sambutannya menyatakan rasa bangga atas dedikasi petani Indonesia, petani dan nelayan, turut menjaga ketahanan pangan Indonesia. Kini Indonesia telah berhasil swasembada beras dan jagung. Presiden Prabowo juga menyindir pihak-pihak yang kerap mengeluhkan harga beras mahal.
1: Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia. Terima kasih petani nelayan Indonesia. Kau adalah pahlawan yang sebenarnya. Kau menghasilkan pangan untuk kita semua. Yang mengatakan beras terlalu mahal, seru ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Wena aja.
2: Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyampaikan komitmen TNI dalam upaya mewujudkan swasembada pangan nasional. TNI melakukan pendampingan kepada petani sehingga hasil panen lebih optimal. TNI Angkatan Udara melakukan pendampingan untuk petani pada komoditas tebu, TNI Angkatan Laut pada komoditas kedelai, dan TNI Angkatan Udara pada komoditas padi.
3: Dalam rangka meningkatkan hasil produksi, hingga Juni 2026 telah dibuka lahan baru di lahan milik TNI Angkatan Laut dan lahan binaan Kodairal seluas 3.110 hektar di 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
2: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional.
5: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar Rp51,5 triliun yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
4: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada, sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
5: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
6: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
5: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
7: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Airlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
8: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan antara kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
7: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggara K. Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
9: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
7: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
11: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. CKG kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran. Ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
10: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
12: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak-anak. Jadi sekali lagi CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
10: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
0: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya Anika Sana.
13: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Essay Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
14: Kita kan pakai limbah agrowaste ya Kak. Nah, limbah agrowaste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
13: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan, ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
15: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti luteolin.
13: Mandalika IC Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
0: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
16: Laporan khusus.
17: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak, termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
18: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
17: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
18: Proyek ini hampir tiga dekade, tiga dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
17: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas. LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela, menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
19: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali tiga, menurut teori ekonominya begitu.
17: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
20: The success of this project is not measured solely by GDP.
17: Suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
20: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively local cultures and wisdom.
13: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dolar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi. Dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat, lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia Abdul Karim Harelimana menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini, RRI Mana melanjutkan, hari pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan persatuan dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada hari pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyingkirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja. Tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan juga pendengar untuk update informasi lalu lintas ya. Kita coba jalan-jalan terlebih dahulu ke wilayah Salatiga ya. Bersama dengan AKP Henry Sulistianta, DSSHMM dari Res Salatiga pendengar yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Selamat pagi Pak Henry. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Baik, Pak Henry, kabar baik, sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat Pak, sehat.
0: Oke, terkait dengan informasi lalu lintas pagi hari ini, mohon bisa disampaikan saat ini berada di titik mana, kemudian juga seperti apa untuk laporan lalu lintasnya?
1: Selamat pagi, mendengar Radio RRI, kita sampaikan dari Kota Salatiga, yaitu arus lalu lintas semuanya lancar, baik di jalur lingkar maupun masuk kota, sama Liki, semuanya lancar. Untuk 815 cerah, saya di titik di Jalan Diponegoro, tepatnya di Satlantas Polres Salatiga.
0: Baik, kira-kira seperti apa untuk kondisi lalu lintas akhir-akhir ini di wilayah hukum Salatiga?
1: Untuk situasi arus lalu lintas di Polres Salatiga, aman lancar, tertib. Himbau untuk pengguna jalan, terutama di jalur lingkar dan jalan masuk kota, Blotongan, agar selalu berhati-hati, mentaati peraturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan di jalan.
0: Baik, untuk cuacanya seperti apa?
1: Untuk cuaca di Kota Salatiga cerah. Kalau siang ya panas, tidak ada hujan ini.
0: Baik, berarti tidak ada sebuah kejadian signifikan ya yang ada di wilayah Salatiga begitu. Nah, terakhir bisa memberikan pesan kepada masyarakat ketika mengemudi atau mungkin juga menggunakan lalu lintas, seperti apa yang ingin disampaikan Pak?
1: Iya, dimohon untuk pengguna jalan terutama yang melintas di Salatiga agar selalu berhati-hati dan mentaati peraturan lalu lintas agar terhindar kecelakaan di jalan. Terutama jalur-jalur yang kecepatan tinggi dari arah Blotongan masuk kota karena jalan lurus, kadang sepeda motor begitu kencang, harus selalu berhati-hati, mentaati peraturan lalu lintas.
0: Baik, terima kasih Pak Henry untuk laporannya yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Salam presisi, selamat pagi.
0: Demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi lalu lintas pada pagi hari ini di wilayah hukum Salatiga ya, yang disampaikan oleh AKP Henry Sulistianta DSSHMM dari Res Salatiga. Dan kami himbau juga pendengar untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya, sedang berlalu lintas, untuk tetap hati-hati, jaga kondisi pendengar, karena keselamatan Anda juga keselamatan orang lain.

0: Kok celanamu basah?
1: Iya nih, rumahku kena banjir rob.
0: Hah? Banjir rob? Kok bisa?
1: Iya, kemarin air lautnya pasang tinggi banget, jadinya kena banjir rob.
0: Loh, banjir rob kan bisa merusak rumah sama mengganggu lalu lintas. Terus, cara evakuasi banjir rob gimana dong?
1: Kamu harus ngamanin perabotan rumah ke tempat yang aman dari banjir rob. Jangan lupa matiin semua jaringan listrik. Jangan naik kendaraan dulu karena air laut bisa merusak kendaraan. Kalau jalan kaki juga harus tetap hati-hati.
0: Oh gitu ya. Ya udah,

Untuk Anda yang sudah mulai mempersiapkan momen untuk nanti menonton final Pesta Bola Dunia 2026, pendengar, atau mungkin untuk Anda yang sekarang juga masih bingung enaknya gimana? Kalau nonton di rumah kok sendirian, tidak ada temannya, atau mungkin butuh sensasi yang berbeda, Anda bisa langsung hadir di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Jadi rangkaian acaranya dari hari Minggu 19 Juli 2026 sekitar pukul 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 sampai jam 4 pagi, pendengar. Kenapa dari jam 6 pagi? Karena bukan cuma nobar saja yang kami hadirkan. Acaranya dimulai dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, ada atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, serta banyak sekali door prize yang dihadirkan, pendengar. Barangkali Anda yang beruntung, barangkali rezeki Anda, pendengar. Jadi silakan ajak keluarga, sahabat, teman.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen resmi menerbitkan surat edaran tentang pembatasan penggunaan gawai di satuan pendidikan. Kebijakan ini menjadi langkah pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, sekaligus mendorong terbentuknya budaya digital yang sehat di kalangan peserta didik. Pemerintah Kabupaten Boyolali berkolaborasi dengan DPR RI dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila lewat penguatan relawan gerakan kebajikan Pancasila di Pendopo Ageng Pusporonggo, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jateng pada Selasa 14 Juli 2026. 4 Pro 1.

0: Pendengar, momentum Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya sebagai ajang hiburan saja ya, tapi kalau kita lihat secara luas, event ini banyak sekali memberikan manfaat untuk pelaku usaha. Hal tersebut terbukti ya melalui beberapa event nobar yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Nah, sebagai wadah juga pendengar, RRI Semarang bukan hanya sekedar memberikan program debar atau dengar bareng, tapi nanti ketika final kami akan menghadirkan nobar dan debar RRI, hiburan rakyat untuk dongkrak ekonomi. Kita akan bahas lebih lanjut ya bersama dengan Ketua Tim Kreatif RRI Semarang, Aris Ardian, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu, selamat pagi, Mas Aris.
1: Halo, pagi Galih, pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang.
0: Baik, pagi hari ini kabar baik, sehat dan pastinya semangat ya.
1: Alhamdulillah sehat banget, semangat banget dan udah siap banget deh untuk debar nobar di halaman RRI Semarang.
0: Oke, pendengar juga harus siap ya dan pastinya silakan untuk ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, silakan di line telepon di 0248316686 atau juga di WhatsApp kami di 0816666886 dan silakan untuk tinggalkan komentar Anda pada aplikasi RRI Digital di kolom live chat. Baik. Mas Aris, mengenai program nobar dan juga debar ya, ini kan sudah mulai dicanangkan ya melalui postingan di Instagram begitu ya. Nah, ini mungkin bisa disampaikan sekali lagi, kapan acara ini dimulai?
1: Nah, ini menarik banget ya Galih ya, dan juga mungkin untuk pendengar yang sekarang lagi dengerin Pro 1 RRI Semarang. Menariknya kenapa? Karena susah ya mungkin untuk cari tempat nobar yang benar-benar gratis. Kemudian gak cuma bisa nobar, gak bisa cuma debar, tapi ada banyak sekali penampilan-penampilan, banyak sekali UMKM-UMKM yang mana kita nonton di situ, kita bisa jajan, kita bisa ngelarisin teman-teman UMKM di Semarang, dapat hiburan dan durasinya panjang banget. Ini kayaknya cuma di halaman RRI Semarang. Kita akan mulai sebenarnya dari perebutan juara 3 itu kita udah bisa nonton bareng nih di halaman RRI Semarang. Ini yang belum kita infokan dan memang kita semacam cek ombak mungkin ya. Kita enggak yang woro-woro banget untuk yang hari Minggu jam 4 subuh ya. Minggu jam 4 subuh itu sebenarnya kita udah bisa nonton bareng nih untuk perebutan juara 3 Prancis Inggris ya. Yeah. Itu udah bisa kita nonton di situ dari jam 4, habis itu kita lanjut lagi hari Minggu jam 4 subuh itu. Lanjut nanti jam 7 pagi kita senam bareng. Itu teman-teman UMKM Rangkul, Rakyat Semarang Kuliner, ini udah ready banget tuh dari subuh. Abis senam kita lanjut lagi, ada banyak kesenian-kesenian tradisional yang akan kita pertunjukkan di halaman RRI Semarang. Kita akan ada penampilan tari-tarian, segala macam, puisi, paduan suara, kemudian seni bela diri. Ini komplit dari minggu pagi sampai minggu siang. Ya, jadi bayangin itu udah kita mulai dari perebutan juara 3, ada senam, penampilan segala macam sampai siang. Setelah itu UMKM segala macam kuliner masih standby di situ. Kita lanjut lagi activity stage itu di jam 3 sore. Jam 3 sore nanti ada banyak band-band Semarang yang akan cek sound di sana segala macam dan akan mulai benar-benar acara nanti di jam 19, berarti jam 7 malam. Ya, 7 malam kita panaskan lagi nih halaman RRI Semarang, kita hibur masyarakat Semarang gratis sekali lagi ya. Ada sekitar 9 band nanti yang akan ikut memeriahkan nobar debar RRI Semarang. Jadi gak akan krik-krik, ini yang bingung mau kemana, mending ke halaman RRI Semarang. Nanti gak cuman band, ada banyak banget door prize yang udah kita siapkan. Banyak banget, serius, banyak banget. Dan nanti sambil kita menikmati band, kita bisa dapat hadiah. Sampai dengan kita nunggu pergantian hari ya, hari Minggu malam ke Senin dini hari ini nanti. Yang spesial lagi kita akan ada ngobrol tentang bola, ngobrol tentang pesta bola dunia. Nanti ada dialog di situ sebelum nanti kita benar-benar akan nobar dan debar final pesta bola dunia Spanyol Argentina nanti. Berarti kita akan mulai di hari Minggu jam 4 pagi, selesai di hari Senin jam 4 pagi juga mungkin kira-kira.
0: Karena banyak sekali yang disuguhkan ya, bukan hanya sekedar nobarnya saja, tapi mulai dari geliat UMKM, kemudian juga ada sebuah nilai tambah ya, pertunjukan kreasi dari seni pencak silat tadi dan juga ada tarian. Nah, ini kalau dari RRI sendiri kenapa harus melibatkan berbagai pertunjukan itu tadi?
1: Karena gini, kita pengen ketika kita punya event, kita meng-create event, kita mengajak berbagai macam kepentingan. Kita mewadahi segala macam, kita ngajakin pihak-pihak terkait, dalam hal ini UMKM tetap selalu harus kita ajak. Karena ketika ada event di RRI Semarang, geliat ekonomi seperti yang tadi Galih bilang harus tetap jalan dong. Dan itulah kita mengajak teman-teman UMKM. Kemudian kenapa ada banyak pertunjukan? Iya, mereka butuh tempat ya, mereka butuh momen, mereka butuh panggung untuk bisa mereka show off ya. Itu adalah passion mereka, itu bahkan pekerjaan mereka. Dan momen Piala Dunia ini ternyata mereka juga cukup antusias nih. Ah, aku mau ikutan, aku pengen dong tampil, aku ingin menghibur juga nih. Karena in the end mereka juga pengen nobar juga di halaman RRI Semarang. Jadi mereka juga benar-benar dari Minggu jam 4 subuh itu sampai Senin jam 4 subuh juga semuanya ini. Selain mereka perform, mereka mau nobar juga nanti.
0: Baik, dari masyarakat yang berkontribusi pada acara ya, entah itu mungkin dari UMKM, kemudian juga dari para performance gitu, terbukti semuanya sudah semangat dan mempersiapkan yang terbaik begitu. Nah, saya penasaran juga untuk para masyarakat ya, atau mungkin pendengar-pendengar RRI Semarang ya, apakah juga sudah mulai banyak yang bertanya-tanya ini acaranya bagaimana begitu ya, di Instagram atau mungkin secara ini ya, di DM, bagaimana?
1: Iya, cukup banyak antusias. Jadi gini, kita optimis sih, karena kalau di kita di RRI Semarang jelas kita selalu memberikan pertunjukan, kita memberikan acara, kita meng-create event ini selalu free alias gratis untuk masyarakat gitu ya. Dan momen final pesta bola dunia ini saya yakin banyak tempat yang juga menyelenggarakan hal yang sama gitu ya. Jadi pilihannya nanti tuh sebenarnya banyak banget dengan jam yang mungkin agak bikin deg-degan ya, jam segitu nih orang mau gak sih untuk datang gitu. Tapi ya yang nanya-nanya di Instagram, chat gitu udah mulai banyak. Dan poin penting yang mereka juga tanyakan sebenarnya door prize.
0: Ada door prize juga berarti ya?
1: Ada, nanti ada berbagai macam door prize yang ya menarik ya, karena kita gak usah bayar, kita bisa nonton di tempat yang lega, tengah kota, dan ada door prize-nya. Ini mungkin daya tarik untuk kita, meskipun ada banyak titik-titik yang juga menyelenggarakan hal yang sama.
0: Oke, baik. Sebelum kita bahas mengenai door prize-nya apa saja, pendengar ya, ini kita coba angkat pendengar yang sudah bergabung di telepon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Galih.
0: Jeh, selamat pagi. Ini dengan Pak Suyarto ya?
2: Iya, selamat pagi. Mas, apa ini lupa?
0: Mas Aris.
2: Mas Aris, iya. Begini Mas Aris, sesuai dengan pemaparan penjenengan, saya selaku pendengar setia RRI, Mas, entah itu Pro 1, Pro 2, Pro 4, atau apa deh, podcast itu. Yang menjenengan katakan tadi memang saya sudah dengar banyak itu ya. Acara yang digelarkan di halaman kantor RRI Semarang ini kan tidak hanya menjadi magnet kan Mas, bagi pecinta sepak bola, tetapi juga menjadi pusat perputaran ekonomi lokal. Harapan kami RRI memberi ruang bagi pelaku usaha mikro atau menjajakan produknya secara langsung kepada pengunjung yang hadir. Nah, kami mengharap Mas, RRI itu jangan hanya seperti ini saja, katakan 17-an. Ulang tahun RRI atau tahun baru itu yang diharapkan kami seperti itu. Karena apa, masyarakat itu kalau kita lihat Mas, masih RRI mendup ya toh, pendengarnya itu sampai sedum, kok tidak pernah ada seperti yang zaman dulu-dulunya itu, saya akui itu Mas. Nah, harapan kami supaya RRI Semarang itu betul-betul dikenal oleh masyarakat, jangan ada event-event tertentu Mas, itu harapan kami. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto untuk harapan yang sudah disampaikan. Jadi dari Pak Suyarto berharap bukan hanya sekedar event ini saja ya, apalagi untuk geliat UMKM begitu. Baik, kira-kira seperti apa respon ya Mas Aris?
1: Ya, Gale tadi jujur agak nggak jelas ya saya menangkap Pak Yarto. Mungkin Gale bisa sedikit mengulang biar nanti aku responnya juga tepat.
0: Oke, dari Pak Suyarto ini berharap ya, event yang dihadirkan dari RRI Semarang ini harapannya bukan sekedar kayak ada ajang momen-momen besar seperti Piala Dunia saja begitu, tetapi harapannya bisa meng-create sesuatu begitu. Nah ini seperti apa agendanya ke depannya ini Mas Aris? Silakan singkat saja.
1: Oke, Pak Yarto terima kasih sekali. Ini andalan dan idola kita semua ya, Pak Yarto ya, terima kasih. Dan saya setuju, saya pribadi setuju Pak Yarto. Jadi memang kalau kaitannya dengan create event ini banyak hal nih Pak Yarto ya. Ini kenapa selalu kita menunggu momen-momen? Ya karena kita radio publik, kita ada di satuan kerja di daerah yang mana kita harus selalu menunggu nota dinas atau segala instruksi dari pusat begitu. Tapi di saat memang kita meng-create event atau memang ada momen-momen yang memungkinkan kita mengajak teman-teman UMKM, kita pasti lakukan, kita pasti lakukan. Terbukti di berbagai event ya beberapa tahun terakhir, atau mungkin selalu lah ya ketika event, teman-teman UMKM ini adalah pihak pertama yang selalu kita ajak ya, yang selalu kita jawil. Itulah kenapa selalu ramai selalu untuk event-event kita di halaman terutama atau di auditorium yang mana selalu berjajar di sana teman-teman UMKM gitu. Kemudian untuk daily-nya untuk yang bukan acara off air ini Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 memang secara reguler ini bahkan kalau di Pro 2 ini setiap hari kita mengajak teman-teman UMKM untuk siaran. Ini Pro 1 juga Pro 4 juga kali ya. Iya, ini bagaimana ini adalah semacam usaha kita dari RRI Semarang, Pak Yarto, untuk mengajak teman-teman UMKM, untuk memberikan wadah ke teman-teman UMKM, mengenalkan produk-produk mereka yang mana bisa langsung didengar, diakses, dan bisa langsung dipesan juga oleh pendengar Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Gitu Pak Yarto. Dan ditunggu Pak Yarto besok ya sama teman-teman untuk ikut nobar ke halaman RRI Semarang.
0: Baik, jadi silakan Pak Suyarto untuk hadir bersama dengan teman-teman Pak Pris atau mungkin juga keluarga ya. Kalau untuk create event kedepannya RRI Semarang akan selalu hadir ya seperti harapan dari Pak Suyarto. Baik, Mas Aris kita jeda terlebih dahulu sekaligus kami nantikan untuk ada pendengar yang mau bergabung WhatsApp di 081-6666-886 atau juga di telepon pendengar di 024-831-6686 dan silakan untuk Anda bisa berkomentar pada aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang mau bergabung pada perbincangan pagi hari ini, siapa tahu Anda yang tertarik ya, ingin tanya-tanya kira-kira seperti apa untuk kemeriahan yang dihadirkan pada pesta bola hiburan dari Nobar dan juga Debar RRI Semarang. Baik Mas Haris, mungkin bisa di-spill juga ya untuk hadiah atau door prize yang dihadirkan pada acara tersebut.
1: Oke, Galih, door prize ini gini. Jadi dari acara pagi di hari Minggu bahkan sampai dengan selesai final Pesta Bola Dunia, nanti ada full banyak, dimulai dari hadiah-hadiah hiburan untuk games. Ini banyak bingkisan, puluhan bahkan ratusan mungkin ya bingkisan yang sudah disiapkan tim dari LPU. Kemudian ada beberapa door prize utama itu voucher hotel, elektronik, bahkan sepeda, itu nanti yang akan kita undi. Jadi cukup nanti ketika datang ke halaman RRI Semarang, silakan untuk bisa scan barcode, nanti sudah disiapkan di berbagai titik. Untuk barcode-nya registrasi, nanti akan otomatis muncul tuh ketika scan barcode, isi data, dia akan keluar di nomor berapa gitu kan. Nah, nanti di hadiah-hadiah utama ini, MC akan mengundi tuh. Mengundi yang keluar nomor berapa, kita cocokkan keluar nama ini. Ini untuk hadiah-hadiah utama, voucher hotel, elektronik-elektronik, dan juga sepeda gitu. Jadi pastikan nanti, jangan lupa kalau datang ikut Debar Nobar di halaman RRI Semarang harus scan barcode dulu gitu.
0: Baik, mekanismenya seperti itu pendengar, Anda bisa langsung hadir di RRI Semarang ya, scan barcode, kemudian Anda bisa registrasi dan ada nomor undiannya, kurang lebih seperti itu ya Mas Haris ya.
1: Betul.
0: Ini sudah ada yang bergabung juga pagi hari ini dari pendengar tidak menyertai nama ya, 0816795 sekian. Kalau boleh tahu nanti senamnya apakah ada dress code, pakai jersey atau gimana ini, atau bebas? Ini bagaimana tanggapannya Mas Haris?
1: Oke, untuk senam di hari Minggu pagi itu bebas asal baju olahraga. Jadi silakan. Berarti bebas ini boleh baju olahraga biasa boleh, pakai jersey juga boleh. Yang penting temanya adalah baju olahraga gitu.
0: Oke, baik, berarti harus pakai baju olahraga ya. Terima kasih untuk pendengar yang baru saja bergabung. Baik, nah ini karena keterbatasan waktu yang kita punya ya Mas Haris ya, terakhir mungkin bisa menyampaikan ya pesan dan juga harapannya untuk masyarakat yang ingin menikmati program yang dihadirkan dari RRI melalui Pesta Nobar dan juga Debar RRI Semarang, silakan.
1: Oke, untuk pendengar program 1 RRI Semarang, RRI selalu berkomitmen untuk jadi rumah rakyat. Jadi silakan ketika kita meng-create event, kita mempersembahkan hiburan ataupun layanan untuk Anda, Anda juga kita tunggu untuk bisa datang, untuk bisa menikmati, untuk bisa bersuka cita bersama dengan kami, RRI Semarang. Terutama dalam hal ini untuk Debar dan Nobar final Pesta Bola Dunia ini. Ya, kita tunggu Anda di halaman RRI Semarang. Anda tidak akan salah pilih lah ya, karena kalau lihat posisi, lokasi RRI Semarang ini sangat-sangat strategis ya dibandingkan mungkin titik-titik lain yang juga menyelenggarakan event yang sama. Kita cukup strategis, parkir sudah kita pikirkan, nanti ada tim yang bertugas. Kemudian selain bisa nonton, kita bisa ikut ngelarisin teman-teman UMKM dari Rangkul, Semarang Rakyat Kuliner yang juga ikut berpartisipasi. Kemudian itu tadi, kita bisa menikmati banyak sekali hiburan. Ya, ada kesenian tradisional, segala macam, puisi, paduan suara, pencak silat, tari-tari, segala macam tari, ada banyak band dan juga door prize. Jadi, kita persembahkan acara ini untuk Anda dan kita tunggu Anda untuk bisa menikmati persembahan dari kita, dari RRI Semarang. Thank you, Galih.
0: Baik, terima kasih Mas Haris untuk informasi yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Semoga semua plan yang sudah disiapkan ini berjalan lancar dan pastinya juga masyarakat bisa enjoy dengan program yang sudah dihadirkan RRI Semarang untuk Nobar besok ya. Baik, demikian Burger telah kami hadirkan untuk Anda perbincangannya pagi hari ini ya. Dan silakan untuk Anda yang tertarik dengan kehadiran program atau mungkin juga acara kesenian, musik, band dari Pesta Bola Dunia 2026. Silahkan ya, datang di RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146. Rasakan kemeriahannya dan jangan lupa untuk membawa keluarga, sahabat, pacar semuanya untuk memeriahkan acara tersebut. Karena banyak sekali yang kami hadirkan pendengar, jangan lupa ya, ada door prize juga. Jadi silahkan untuk Anda hadir dari pukul 7 sampai 4 pagi kemudian. Tetap bersama dengan kami pendengar, ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda.

0: Baik, pendengar, kami akan hadirkan juga untuk informasi terkini mengenai minyak jelantah warga dibeli dengan harga Rp7.000 per liter lewat gerakan minyak jelantah jadi rupiah. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Tika Budiman. Selamat pagi rekan Tika, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, terima kasih Gali. Minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat lewat gerakan minyak jelantah jadi rupiah. Di mana Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafah Yasin mengharapkan dengan gerakan minyak jelantah jadi rupiah ini dapat mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Nawal mengatakan bahwa program ini membuka peluang bagi warga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja, di mana gerakan tersebut memberikan harga nilai jual untuk minyak jelantah sebesar Rp7.000 per liternya melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Di sisi lain, langkah tersebut ini juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng yang berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif dari keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah ini dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai tinggi. Adapun untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah ini. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Demikian informasi yang bisa saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih, dan sudah kami hadirkan pendengar untuk Anda informasi mengenai minyak jelantah warga dibeli dengan harga Rp7.000 per liter lewat gerakan minyak jelantah jadi rupiah yang disampaikan oleh reporter Tika Budiman.

0: Ih, dari tadi senyum-senyum terus, kenapa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, Desa Wisata, banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

0: Baik pendengar, kami akan hadirkan juga untuk perbincangan pagi hari ini bersama dengan Ketua UMKM Rakyat Semarang Kuliner atau Rangkul Semarang, Pak Suyatno, yang sudah hadir lewat line telepon WhatsApp pada pagi hari ini. Selamat pagi Pak Suyatno.
1: Selamat pagi Mas.
0: Baik, Pak Suyatno, kabar baik, sehat pagi hari ini ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat dan semangat pastinya ya. Sekaligus yes, kami ajak ada pendengar yang mau bergabung, silakan ditelepon di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp ya di 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Baik Pak Suyatno ya, dari rekan-rekan Rangkul yang ikut support ya pada program RRI Semarang, yaitu Pesta Bola Dunia 2026 Nobar dan juga Debar. Nah ini kira-kira seperti apa kalau Pak Suyatno melihatnya sebagai peluang ekonomi?
1: Ya, sebelumnya terima kasih kepada RRI ya yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami dari Rangkul untuk mensupport kegiatan nonton Piala Dunia ya, Nobar, sama ada Pesta Rea juga ya Mas ya.
0: Betul.
1: Terus kebetulan kemarin kita sudah sama teman-teman, nanti kita akan support itu ada 13 UMKM ya. 13 UMKM kebetulan komplit dari mulai makanan dan minuman yang tradisional sampai yang kekinian, Mas.
0: Baik, semua jenis makanan dari yang kekinian sampai yang tradisional semuanya sudah dihadirkan ya, begitu. Nah, kalau melihat secara peluang ekonomi ya melalui event Nobar tersebut, ini bagaimana? Apakah juga nanti akan ada sebuah peningkatan atau ada seperti apa, Pak Suyatno?
1: Ya pasti kegiatan ini sangat positif banget ya, karena kita melibatkan kami dari UMKM, karena memang kegiatan ini nanti diharapkan juga ramai pengunjung ya Mas ya, itu karena kemarin juga disampaikan itu nanti juga ada pesta rakyat ya, itu dari Ormas, nanti ada pesta budaya itu juga, kemudian ada pertunjukan-pertunjukan seni seperti itu dari Ormas-Ormas Kota Semarang. Dan nanti dilanjutkan untuk nonton bareng ya, itu mulai startnya jam 7 malam ya, ya di halaman RRI. Tentunya ini ada peluang positifnya bagi UMKM ya, karena di situ nanti ada perputaran ekonomi, diharapkan nanti pengunjungnya banyak, terus kemudian nanti itu juga interaksi antar ormas, kemudian para pengunjung nanti bisa jajan di apa stan-stan yang nanti berjualan di situ Mas. Tentunya ekonomi pasti akan
0: terdongkrak ya?
1: Itu. Ya, terdongkrak pasti itu kalau itu.
0: Baik. Nah, kemudian berapa jumlah pelaku UMKM yang berkontribusi pada kegiatan tersebut?
1: Ini kita kemarin ada di target 20 ya, di target 20, kemudian kemarin itu ada 13 dan ternyata itu yang 7 nanti untuk sponsor ya, jadi kita sudah sediakan 13. Itu bisa saya sebutkan satu-satu Mas, itu Mas jualannya apa gitu?
0: Boleh, silakan.
1: Lah ini yang pertama itu nanti ada Maku Kitchen ya, Maku Kitchen itu nanti jualan dimsum, risol, rice ball, mix platter, kentang, sosis lah, ini kan makanan modern ya. Kemudian nanti ada lagi di Alea Food itu nanti jualan tahu bakso Semarangan, kemudian aneka rasa pastel, ada es buah, koktail, es jus, aneka minuman botol. Kemudian ada lagi ini yang Momika Kitchen. Momika Kitchen itu nanti ada kopi susu, gula aren, ada Thai tea, ada green tea, pastry, kroket, kroket gemoy lah. Kemudian nanti ada pentol Bang Mamat, ini ada somai batagor, pentol kriwil, cilok cheese, buldak, mie Korea. Nah, ini kan makanan-makanan kekinian ya Mas ya. Kemudian ada lagi pempek Murensa, ada brownies, ada tahu bakso juga. Kemudian dari Wijaya, itu nanti sediakan aneka minuman es, kemasan, ada mie, ada spaghetti. Kemudian ada dari Nadia, itu ada aneka olahan singkong yang tradisional ya, ada mie goreng, ada mie rebus, dan minuman sehat. Kemudian yang ke-8 ada kebab Daihan, ini enak ya, kebab Daihan ini. Kemudian ada doa ibu, ini nanti ada jualan dimsum, ada siomay, ada ayam celup, ayam geprek, dan juga aneka minuman. Kemudian yang 10 ada dapur omahku, nah ini nasi ada nasi tepak, ada bakso kuah, ada roti, juga ada es teh. Dan yang ke sebelas itu ada Nara Snack, menjual aneka menduan ya, menduan Purwokerto lah, ini enak banget nih, menduan Purwokerto, ada pangsit chili oil juga. Kemudian dari Bu Retno itu ada pentol api, kemudian juga aneka es buah. Dan yang terakhir itu ada lapak serbu dapur Sofi. Ini menyediakan aneka makanan, kemudian snack dan minuman yang serba 10.000. Nah, ini sudah lengkap Mas, mulai dari makanan
0: ringan
1: tradisional ya sampai yang kekinian. Minumannya juga lengkap itu dari maka mulai makan minuman yang khas Indonesia sampai yang dari kayak Thai tea kayak gitu. Itu juga ada. Jadi ini kemarin kita minta dari anggota, ayo Good Point dilengkapi semua makanan, harapannya nanti kita bisa menyukseskan. Jadi ketika anggota para pengunjung itu kan juga banyak pilihan ya Mas ya, kalau ke situ mau makanan, mau yang tradisional atau yang kayak bakso kayak itu, empek-empek itu kan makanan khas khas ya. Kemudian kalau yang luar juga juga ada. Jadi harapannya nanti para pengunjung itu bisa membeli aneka makanan sesuai selera ya, seleranya luar itu juga ada. Pokoknya ini dari mulai yang tradisional sampai yang kekinian Mas.
0: Baik, semuanya tersedia pendengar, mulai dari minuman manis ya, atau mungkin juga makanan tradisional, cemilan, makanan berat seperti nasi-nasian, semuanya sudah dihadirkan dari 13 UMKM yang ada dari rekan-rekan Rangkul. Baik, saya penasaran juga, kira-kira seperti apa manfaat yang didapatkan ya, selain berjualan dan juga peningkatan keuntungan begitu, apa saja yang mungkin dirasakan dari UMKM dalam keterlibatan event publik seperti ini?
1: Ya, keterlibatan ini selain dari sisi ekonomi ya Mas, dari sisi ekonomi itu kan yang tidak kalah penting. Ini kan juga satu nge-branding juga ya, karena di situ nanti yang datang itu kan banyak sekali ya dari berbagai ormas sekota Semarang ya. Itu selain kita itu mencari untung dalam berjualan, ini kan juga sebagian dari promosi juga. Nanti kalau misalkan ada pejabat ke situ beli enak, kemudian tahu nomor HP lah, ini kan sebagian juga. Jadi kami tekankan kepada anggota bahwasanya kita ikut bazar satu tidak melulu dari segi apa ya namanya ya keuntungan ya, tapi keuntungan itu didapat ketika ini brandnya bisa tampil gitu, memperkenalkan brandnya dan juga tentunya menambah relasi juga ya, karena nanti kan di situ banyak orang datang, interaksi kayak gitu Mas.
0: Baik, dari interaksi sesama penjual dan juga pastinya sesama pembeli, siapa tahu dari sana ada ladang rezeki lain yang bisa dibuka begitu ya.
1: Misalkan enak nanti ditanya-tanya lah, bisa enggak itu misalkan saya
0: pemesanan ya.
1: Ini ya bisa ke kantor enggak, nomor WA-nya berapa, buka di outletnya di mana. Karena ini sebagian juga mereka sudah punya outlet juga yang permanen gitu loh.
0: Baik, nah kira-kira seperti apa harapan mengenai sinergi antara sektor hiburan ya, olahraga dan juga layanan publik seperti RRI Semarang untuk bisa ikut terus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, bagaimana Pak Suyatno?
1: Ya, kita UMKM ya Mas ya, saat ini memang tantangan ekonomi itu berat ya, tantangan ekonomi kita itu berat. UMKM itu semakin banyak, sedangkan sektor formal itu juga semakin berkurang, menyempit dalam artian sektor formal itu seperti orang yang kerja kantoran, kerja di manufaktur, di perusahaan-perusahaan itu kan memang sekarang lagi turun, dalam artian sektor formalnya kan berkurang. Yang tumbuh itu adalah sektor non-formal, seperti UMKM. Nah sekarang dengan banyaknya UMKM ini kan sebenarnya kan PR buat pemerintah. Bagaimana pemerintah, corporate, bisa bersinergi, bagaimana bisa mengangkat mereka ini, para UMKM ini, agar mereka bisa survive gitu. Jadi mereka bisa punya survive, punya pendapatan, dan juga kalau mereka ada kegiatan-kegiatan seperti ini dengan melibatkan UMKM ini kan nanti sektor-sektor UMKM ini akan tumbuh, mereka akan mendapatkan penghasilan, dan tentunya ekonomi akan gerak. Karena kan rada tanya ketika ada orang jual kuliner, itu bukan hanya mereka yang jual kuliner, tapi kan di sisi lainnya kan mereka beli bahan baku, mereka beli sayuran, mereka beli kebutuhan-kebutuhan sembako, itu kan berarti kan sektor yang lain sebenarnya kan terbantu ya Mas. Jadi ini rentetan ekonominya bagus. Jadi saya harap nanti kegiatan-kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan event-event seperti ini dan tentunya bisa melibatkan para UMKM dan mereka itu bisa bisa survive dan punya penghasilan ya Mas ya, dalam artian bisa terus hidup karena memang mereka tidak punya pilihan lain selain mereka itu menjadi UMKM.
0: Baik, dari event sudah dihadirkan, kemudian juga dari komunitas Rangkul sudah memberikan kesempatan. Kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh para pelaku UMKM ketika sudah mendapatkan banyak sekali kesempatan? Apa yang mereka harus lakukan? Apakah juga promosi atau bagaimana?
1: Ya, kalau dari kami, kita itu sudah sampaikan jauh-jauh hari ya bagi para UMKM, persaingan kita itu bukan semakin mudah, tapi persaingan ke depan itu semakin sulit. Jadi bagi kami para anggotanya Rangkul dan juga seluruh UMKM Kota Semarang ya, dalam artian kalau kita udah pengen terjun benar-benar di sektor UMKM ya, kita harus benar-benar bisa berkembang agar kita itu bisa bersaing ya. Pembenahan dalam artian satu, perbaiki rasanya, karena kunci utama kuliner itu adalah rasa. Kemudian yang berikutnya adalah packaging. Packagingnya, kasih packaging yang menarik ya, misalkan kita jualan ya jangan yang kemasan biasa aja lah, pesen sekalian branding ya, branding kemasannya yang menarik dan yang tidak kalah penting itu untuk bisa dilengkapi legalitasnya ya, mulai dari NIB-nya, PIRT, kemudian halal, dan ada misalkan makanan-makanan pesen ya BPOM-nya, dan yang lain-lain. Jadi ketika rasanya enak, packaging yang menarik, legalitasnya ada lah, inilah UMKM yang sebenarnya kan sudah siap mereka itu berkompetisi dengan UMKM lain. Karena kalau semua UMKM sama tidak ada nilai plusnya kan nanti kita akan kalah dalam saingan Mas.
0: Baik, jadi harus dimaksimalkan potensi dari UMKM supaya ya, tidak kalah saing ya. Mengingat di era sekarang tuh semakin banyak pelaku usaha, semakin banyak juga untuk jenis-jenis yang sama ya Pak.
1: Iya, betul. Saat inovatif juga inovatif, dan yang tidak kalah penting adalah gunakan media sosial kita untuk promosi. Kalau kan banyak kan Mas lewat TikTok ya, kayak gitu kan, orang kadang di dalam jualan di kampung aja bisa ramai gara-gara viral di TikTok kayak gitu loh. Jadi ini sih bagi anggota kami sih sudah kita edukasi ya, bahwasanya inilah hal-hal yang penting agar kita itu bisa bersaing dengan UMKM lain.
0: Baik. Kira-kira seperti apa untuk rekan-rekan dari komunitas Rangkul, apakah juga sudah menerapkan hal tersebut Pak untuk memaksimalkan potensi dari usaha masing-masing?
1: Ya, kalau itu sih sudah ya Mas ya. Karena kalau kami sendiri itu

0: sampai 50 juta ya setiap minggunya. Jadi kalau kita kumulatif selama setahun itu perputaran uang di situ sekitar 2,4 M. Ini kan sebenarnya yang luar biasa, tetapi itu pun kita juga edukasi, kita edukasi untuk ya satu kayak tadi rasanya, legalitasnya, layanannya, pokoknya jangan sampai mengecewakan para pelanggan yang efeknya juga bagi dia sendiri nanti tidak laku dan juga efeknya ke yang lain karena kan nanti ada image buruk di situ.
1: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas, Pak Suyatno. Terakhir bisa memberikan harapan untuk pelaku UMKM supaya bisa memaksimalkan event yang dihadirkan dari RRI Semarang ya, melalui pesta Nobar dan juga Debar RRI. Kemudian ajakannya masyarakat untuk meramaikan acara tersebut, Pak. Silakan.
0: Ya, saya terima kasih lagi ya. Terima kasih kepada RRI, kemudian FKSB Kota Semarang selaku ormas yang menaungi ormas-ormas Kota Semarang yang pada besok ya mulai start jam 6 itu menyelenggarakan kegiatan pesta rakyat dan juga nonton nonton bareng ya. Ini kegiatan yang sangat positif yang melibatkan kami UMKM ya. Harapan kami nanti UMKM ini bisa terus mereka tumbuh, mereka berkembang, mereka bisa besar. Dan kami mengajak pada seluruh masyarakat Kota Semarang, ayo kita ramaikan pagelaran pesta rakyat ya yang diselenggarakan RRI besok pagi start jam 6 ya, mungkin jam 6 sampai nanti nonton nobar ya, kita meriahkan nobar karena ini adalah ajang Piala Dunia ya. Jadi nanti mari kita ramaikan bareng-bareng dan jangan lupa nanti larisi UMKM di situ ya. Karena UMKM itu nilai 10.000 itu berarti sangat berarti dibandingkan kita 100.000 kita beli ke restoran dan kafe seperti itu.
1: Baik.
0: Itu Mas.
1: Terima kasih Pak Suyatno untuk informasi yang sudah dihadirkan. Semoga juga bisa bermanfaat ya untuk masyarakat yang ingin meningkatkan hasil penjualan UMKM atau usaha milik pribadi, dan harapannya juga untuk rekan-rekan Rangkul yang berkontribusi pada Pesta Bola Dunia 2026 bisa mendapatkan banyak sekali pengalaman ya, Pak Soyatna ya.
0: Ya, amin. Terima kasih, Mas.
1: Baik, sukses sehat selalu, Pak Soyatna. Titip salam juga untuk rekan-rekan Rangkul yang mendengarkan siaran kami pagi hari ini ya, Pak.
0: Ya, Mas. Terima kasih, Mas.
1: Baik.
0: Sukses buat RRI.
1: Sukses juga untuk Rangkul. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda perbincangan pagi hari ini bersama dengan Pak Soyatna ya, selaku ketua dari Komunitas Rangkul. Dan silakan pendengar, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang ingin nobar ya dan ingin merasakan sensasi nobar tapi ada suguhan seni musik, seni tradisional atau mungkin juga bazar-bazar UMKM yang meriah ya, jangan lupa juga door prize pendengar, silakan untuk hadir di RRI Semarang.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi Luhut sebut warga negara Indonesia tidak bayar pajak akan dicopot kewarganegaraannya. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial yang mengklaim Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengancam akan mencopot status warga negara Indonesia bagi mereka yang tidak membayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, juru bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional Jody Mahardi mengkonfirmasi informasi tersebut adalah hoax. Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan menggunakan teknik reverse image search, hasil identik dengan foto Luhut pada artikel yang diterbitkan oleh cakrawala.co berjudul Opung Luhut Minta Masyarakat Jangan Banyak Omong. Dalam pemberitaan tersebut, Luhut menyampaikan soal digitalisasi dan tidak ada kaitannya dengan tidak bayar pajak akan dicopot kewarganegaraannya. Demikian pendengar cek fakta pada pagi hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Healthy Gainers, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file, tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps. Bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti yang kita tahu bahwasannya untuk Piala Dunia atau Pesta Bola 2026 ini sekarang sudah menuju ke puncak pendengar. Ajang sepak bola bergengsi ini besok ya, final mempertemukan antara Argentina versus Spanyol pendengar. Dan perlu kita ingat bersama ya, untuk perebutan juara 3 ya, mempertemukan Inggris versus Prancis pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin bertanya-tanya, enaknya nonton di mana? Karena kalau misal nonton TV di rumah saja kan sudah terbiasa gitu ya. Nah, untuk Anda yang penasaran bisa langsung hadir ke acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia 2026 di halaman RRI Semarang. Jadi rangkaian acaranya mulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 pukul 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Jadi bukan hanya sekedar nobar pendengar, karena acaranya dimulai dengan senam bersama, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, serta banyak sekali door prize yang dihadirkan. Jadi silakan untuk ajak keluarga, sahabat, teman, semuanya pendengar untuk meramaikan acara. Supaya apa? Supaya puncak final Pesta Bola 2026 ini berjalan seru dan pastinya juga sangat meriah. Catat lokasinya pendengar di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Jadi jangan hanya sekedar dengar saja pendengar, tetapi jadi bagian kemeriahannya, dan saatnya untuk kita teriak gol.

sepi sih? Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Pendengar, segera kami akan hadirkan untuk Anda informasi cuaca untuk wilayah pesisir dan juga lautan. Kira-kira seperti apa, pendengar? Apakah cocok ya untuk Sabtu ini santai di pantai? Atau mungkin ada beberapa pertanda tinggi gelombang yang harus Anda waspadai ya? Kami akan hadirkan informasi selengkapnya bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Ewi, kamu udah baca artikel terbaru tentang e-sport belum? Keren abis ya.
1: Udah dong, aku sampai browsing sana-sini loh buat nyari informasi tambahannya.
0: Emang beda sih ya, kalau kita tuh melek aksara. Semua informasi dari yang penting sampai yang bikin happy tuh jadi gampang diakses.
1: Banget, dari baca buku, artikel, sampai caption di media sosial, literasi tuh kunci. Bikin wawasan kita makin luas dan gak gampang kena hoax.
0: True banget sih. Jadi baca itu bukan cuman buat tugas sekolah ya ternyata, tapi emang buat hidup kita sendiri, biar makin maju dan gak ketinggalan.
1: Setuju. Yuk ajakin semua orang buat lebih suka baca, suka nulis, dan melek informasi.

0: Baik, pendengar, sesuai dengan janji kami pagi hari ini untuk informasi cuaca, kemudian juga tinggi gelombang di wilayah pesisir dan lautan, kami akan hadirkan bersama dengan rekan Lesi yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Selamat pagi rekan Lesi, silakan untuk laporan Anda.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Prof 1 RSI BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini banjir pesisir yang berlaku pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Masyarakat pesisir pantai dihimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi di wilayah pesisir utara Jawa Tengah mulai pukul 8 pagi hingga pukul 2 siang waktu Indonesia Barat. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur cuaca diperkirakan berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan hingga Kendal, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Semarang, Demak, perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi yang terakhir yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas yang berlaku pada hari ini Sabtu tanggal 18 Juli 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Minggu tanggal 19 Juli 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan cerah berawan, arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti, diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,3 meter dan akan mencapai pasang maksimum keesokan harinya yaitu mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,7 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Baik, terima kasih rekan Lesi untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Informasi tadi juga menutup jumpa kita pendengar pada Semarang pagi ini edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Kami harapkan hari Sabtu Anda berjalan bahagia ya. Yang sudah menantikan weekend, beristirahat, silakan dinikmati pendengar. Atau juga untuk Anda yang sekarang mungkin masih bekerja juga, dinikmati juga. Semoga tetap bahagia, sehat selalu, dan itu saja pendengar. Saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Apa yang dimaksud dengan Single Identity Number atau SIN? Berikut penjelasan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Semarang, Dr. Andes Yudi Hardianto Wibowo.
1: Single Identity Number ini atau orang sering menyebutnya lebih mudah adalah SIN atau Identitas Tunggal, adalah sebuah bentuk identitas yang sifatnya unik, tunggal, dan khusus, diberikan pada setiap warga negara dalam upaya untuk memberikan akses warga itu melaksanakan kewajibannya dan juga mendapatkan hak. Sebagai contoh, melaksanakan kewajiban orang membayar pajak. Nomor yang digunakan sekarang adalah identitas kependudukan atau NIK, nomor induk kependudukan. Itu yang dijadikan rujukan atau acuan untuk setiap

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.

0: Lah, kok semua orang sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Gak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok orang sakitnya kelihatan nyaman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium, apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbuat

Selamat siang pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami baik melalui 89 FM atau juga streaming pendengar lewat RRI Digital dan juga rri.co.id. Ada saya Galih pendengar yang masih menemani Anda dari Semarang pagi ini, tak lupa di Semarang siang ini juga pendengar yang sedang menikmati siang hari ini dengan bersantai, atau mungkin ada juga yang sudah melakukan perjalanan liburan, atau ada juga yang masih bekerja. Apapun kondisinya, bahagia selalu, sehat selalu juga pendengar. Dan tak lupa kami ingatkan untuk jaga asupan mineral, mengingat kota Semarang akhir-akhir ini panasnya begitu mengganggu kesehatan gitu ya. Jadi selalu sedia air putih pendengar untuk bisa tetap menyegarkan tubuh. Ragam informasi dan juga musik terbaik akan kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di jam 3 sore. Tapi kalau untuk saya sendiri akan hadir sampai nanti di jam 12 siang pendengar. Jadi tetap bersama dengan kami Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi.

0: Kok sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad

0: kasih.
1: Dengar, kekeringan di beberapa wilayah Jawa Tengah ini menjadi kesulitan tersendiri untuk masyarakat sekitar pendengar. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut ya, kita coba cek di Giat Purwokerto, Polsek Merebet pendengar menyalurkan 5.000 liter air bersih untuk warga yang terdampak oleh kekeringan. Jadi air tersebut sudah didistribusikan langsung ke lokasi. Konfirmasi dari Kapolsek Merebet, Ibtu Susetio Yulianto bersama dengan anggota turun langsung mengawal pendistribusian bantuan tersebut. Kehadiran aparat kepolisian disambut baik oleh masyarakat karena bantuan air bersih sangat membantu kebutuhan sehari-hari. Dan tujuan utama dari penyaluran ini adalah untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan, sekaligus juga mempererat hubungan antara Polri dan juga masyarakat. Kemudian selain menyalurkan bantuan dari personil Polsek juga akan menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijaksana. Dan tak lupa untuk menjaga kebersihan lingkungan selama musim kemarau, karena hal tersebut sangat penting untuk menjaga ketersediaan air tetap terjaga, pendengar. Dan ini merupakan bentuk wujud dari Polri, pendengar, untuk hadir di tengah masyarakat yang saat ini kesulitan dengan air bersih, pendengar. Tugas kita adalah hanya ikut aturan dan juga arahan dari mereka ketika menjaga kebersihan, kemudian juga menjaga ketersediaan air, satu hal yang sangat penting pendengar, dua hal yang sangat harus kita jaga supaya ketersediaan air bersih bisa tetap terjaga.

0: Bagaimana dengan aura atau energi yang ada di rumah ini?
1: Sebentar, saya merasakan adanya energi yang baik, aura yang positif. Sepertinya pemilik rumah ini melakukan hemat energi.
0: Dengan cara apa, Ki?
1: Mematikan lampu di siang hari, mematikan televisi jika tidak ditonton, dan mencabut pengisi daya dari stop kontak jika tidak digunakan.
0: Tepat sekali, Ki. Hemat energi, selamatkan bumi.

Kalau kita lihat pendengar, dan mungkin Anda juga mengikuti ya segala pertandingan yang dihadirkan dari Debar ya, atau Dengar Bareng. Sudah sampai puncak ya, tidak terasa satu bulan lebih kita pantau bersama pendengar. Dan untuk Anda yang ingin menonton finalnya, jangan lupa untuk besok minggu bisa langsung hadir pendengar. Dari pertandingan perebutan juara 3 dan juga final yang mempertemukan antara Argentina dan juga Spanyol, kami akan siapkan juga untuk Anda. Plus beberapa hiburan menarik pendengar, ada buzzer UMKM, kemudian juga ada tarian seni, dan juga ada beberapa pentas seni lainnya yang bisa Anda saksikan pada pagelaran pesta bola dan juga nobar debar RRI 2026 pendengar. Silakan untuk hadir besok ya di RRI Semarang pendengar di Jalan Ahmad Yani 144-146 untuk Anda bisa merasakan sensasi nobar meriah yang kami siapkan. Dan jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda pendengar update informasi terkini untuk dunia olahraga dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI.

0: Hei, cepat kamu jalannya. Apakah dua karung ini kamu tidak kuat mengangkatnya? Hari ini harus selesai semua. Aku tidak mau tahu. Cepat.
1: Bagaimana ini? Kita harus bergerak demi mempertahankan bangsa dan negara ini dari ancaman penjajah. Kita tidak bisa terus-menerus menderita seperti ini.
2: Setuju. Kita menempuh pendidikan di Stovia ini terasa sia-sia jika tidak bisa membuat nasib Bumi Putra membaik.
1: Kalau begitu, kita harus sama-sama berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia dan kelayakan nasib Bumi Putra ini.
3: Drama tadi mengingatkan kita betapa beratnya perjuangan para pahlawan melawan penjajah zaman dulu.
4: Bener itu, kita bisa ambil hikmahnya. Tekad semangat juang untuk bangkit meraih cita-cita yang ada di depan mata. Biar masa depan kita jadi cemerlang.
3: Setuju, ayo kita belajar yang benar biar masa depan kita jadi benar.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esport World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klancenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR Nicolas Gallo. Sedangkan Khamis Almari dari Qatar akan bertindak sebagai pendukung VAR.

0: Masih dari kabar sepak bola, gelandang Dominic Szoboszlai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Szoboszlai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Biggest day, but there are
2: mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
1: Just happy to be here, as I said many times.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Szoboszlai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 assist serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada 2022.

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro Trossard yang baru saja bergabung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kita beralih ke lintasan balap mobil. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi keenam pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia tim Vitality melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak, sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif, dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional kami awali dari Persis Solo.
1: Semangat ini takkan berhenti.
0: Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Feby Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Feby Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Feby Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tua Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranyar. Maksud kami, Padre Taranyar Hosba sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tua melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara, dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan, kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanna dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena tampil sebagai juara grup B.

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Satu lagu dari Baras Suara Pendengar Terbuang Dalam Waktu kami hadirkan untuk menemani siang hari Anda ya. Dan kami informasikan juga yang selalu menantikan pertandingan Pesta Bola Dunia 2026 melalui program Debar Pendengar. Kami besok akan menghadirkan hal yang spesial Pendengar. Bukan hanya sekedar debar tetapi nobar Pesta Bola Dunia Pendengar. Jadi bisa langsung hadir Pendengar di RRI Semarang ya, rangkaian acaranya dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi. Bukan hanya sekedar nobar, acara dimulai dengan senam bersama, kemudian juga pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, dan juga banyak sekali door prize yang sudah kami siapkan untuk Anda. Jadi silakan untuk ramaikan acara tersebut, ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga untuk bisa menyaksikan bersama laga puncak final Pesta Bola Dunia 2026. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144, 146 Semarang. Jadi bukan hanya sekedar dengar ceritanya, tetapi bisa jadi bagian dari kemeriahannya dan saatnya untuk teriak gol. Dan kami informasikan juga berdengar untuk azan duhur wilayah kota Semarang dan sekitarnya siang hari ini akan dikumandangkan pada pukul 11.48 waktu Indonesia Barat. Sekaligus kami akan hadirkan jazz music selama 30 menit ke depan. Selamat menikmati pendengar. Dan itu saja untuk jumpa saya pada siang hari ini. Saya Galaji pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya

0: menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam prakteknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luput sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mempercepat penanganan jembatan Pantai Dona di Kabupaten Aceh Tenggara. Pembangunan jembatan permanen dilakukan untuk mempercepat pemulihan konektivitas masyarakat setelah terdampak bencana. Menteri PU Dodi Hanggodo memastikan proses pemulihan infrastruktur pasca bencana terus menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, pemerintah juga terus mempercepat penanganan permanen terhadap jembatan daerah yang masih bersifat sementara. Kejuaraan Nasional Mountain Bike 2026 diikuti 180 atlet dari 16 provinsi. Turnamen ini menjadi ajang penjaringan talenta terbaik untuk memperkuat prestasi balap sepeda Indonesia di tingkat Asia dan dunia. Ketua Umum PPICF Listio Sigit Prabowo mengatakan Kejurnas MTB merupakan agenda strategis dalam pembinaan prestasi nasional. Ajang ini digelar di Kabupaten Bogor pada 16 hingga 19 Juli 2026.
1: Info Pro 1.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Saya Nadira kembali menemani Anda pendengar di Semarang siang ini di edisi hari Sabtu 18 Juli 2026 ya. Tentunya dengan informasi dan juga musik terbaik sampai nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

PC? Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang.

0: Pendengar, siang ini kami akan ajak Anda jalan-jalan ke daerah Blora ya, sekaligus menyimak informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Sutar dari Babinkamtibmas Desa Ngelebur, Polsek Cijen. Selamat siang Pak Sutar.
1: Selamat siang Bu, dengan Aibda Sutar, Babinkamtibmas Desa Ngelebur.
0: Baik, kabar baik, sehat Pak Sutar?
1: Alhamdulillah sehat Bu.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Sutar untuk dapat memberikan informasi situasi dan kondisi di desa binaan saat ini seperti apa Bapak?
1: Pada saat ini situasi Desa Ngelebur aman kondusif, warga beraktivitas dengan lancar, yang sebagian warga merupakan petani dan pengrajin hasil hutan semisal akar jati. Dan saat ini pertanian jagung mengharapkan adanya hujan, jadi sehingga tanaman-tanaman milik warga rata-rata sudah mengering.
0: Baik, apakah di hari Sabtu ini Pak Sutar ada giat yang sedang dilaksanakan di desa binaan?
1: Hari Sabtu biasanya jarang ada Bu, kecuali kalau ada undangan. Kami sebagai Babinkamtibmas akan mengikuti kegiatan tersebut.
0: Baik, untuk upaya yang biasa dilakukan dari tim Babinkamtibmas di desa binaan ini, tentunya untuk meningkatkan keamanan dan kondusivitas di desa binaan, seperti apa saja Pak Sutar?
1: Yaitu kami mengajak perangkat desa dan juga RT, RW untuk mengaktifkan Siskamling sehingga keamanan dari warga, oleh warga, dan untuk warga dapat terlaksana sehingga kegiatan menjadi lebih aman dan warga bisa melaksanakan aktivitas tanpa ada rasa takut.
0: Terakhir Pak Sutar, untuk pesan ataupun himbauan yang disampaikan kepada pendengar ataupun untuk warga di desa binaan saat ini seperti apa Pak Sutar? Silakan.
1: Untuk warga desa binaan saat ini karena kemarau sangat kering dan hujan belum tahu kapan, agar berhati-hati atau mencegah terjadinya kebakaran sehingga tidak terjadi kebakaran, dan apabila terjadi karena letaknya jauh dari BBBD, dan kalau sudah terjadi mereka atau kita hanya akan menyesal, ya lebih baik berhati-hati tidak terjadi kebakaran daripada menyesal setelah terjadinya kebakaran.
0: Terima kasih Pak Sutar atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi. Terima kasih. Selamat siang.
0: Selamat siang. Dan juga itu ya pendengar, informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Sutar dari Babinkamtibmas Desa Ngelebur, Polsek Cijen, Polres Blora. Tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, karena selepas ini kami juga masih akan terus hadirkan informasi dan juga musik terbaik di Semarang siang ini.

0: Apa yang dimaksud pelayanan publik? Berikut disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Jawa Tengah, Siti Farida SH MH.
1: Pelayanan publik itu adalah semua ya, semua kegiatan, semua hal yang harusnya dilakukan dan diberikan oleh pemerintah, oleh negara kepada rakyatnya atau kepada warganya. Dan pelayanan publik itu untuk mungkin memudahkan pengertian kita, itu ruang lingkupnya ada pelayanan terkait dengan administrasi, misalnya KTP, kemudian perpajakan, atau mungkin juga SIM, STNK, sertifikat, semua hal yang berkaitan dengan pelayanan administratif. Ya hanya nanti outputnya ada dokumen. Dokumen itu nanti yang kita akan bicara, ada dokumen yang sifatnya digital, sebagaimana sekarang memang eranya ke sana, tapi juga memang masih ada dokumen yang bersifat kami sebutkan mungkin manual ya atau paper. Nah, kemudian selain layanan administratif yang juga sangat penting, kita semuanya pasti juga sehari-hari sangat membutuhkan adalah layanan di sektor jasa, misalnya kesehatan, kemudian juga pendidikan. Itu adalah layanan-layanan di sektor jasa atau mungkin energi dan seterusnya. Nah, kemudian juga di barang termasuk ini ada infrastruktur. Waktu itu kan ada yang infrastruktur yang dari skala paling sederhana misalnya jalan atau fasilitas umum sampai dengan bandara, kemudian pelabuhan.

Pendengar, di hari Sabtu ini memang menjadi waktu yang pas ya untuk kita berlibur keluar rumah ya. Atau mungkin untuk Anda yang saat ini sedang merencanakan liburan ke luar negeri bersama dengan keluarga, salah satu hal yang penting yang seringkali mungkin menjadi pertimbangan utama kita ya, selain keindahan dari tempat wisata sendiri, itu kemudahan mencari makanan ya, terutama untuk Anda yang muslim, mencari makanan halal ataupun tempat ibadah yang nyaman ya. Ternyata pendengar, untuk menjawab kebutuhan wisatawan muslim dunia yang jumlahnya juga terus melonjak ya saat ini di Indonesia, tidak hanya berhenti di itu saja, mereka juga berbenah ya pendengar, yang saat ini mereka juga sampai ke mancanegara untuk memamerkan keramahan dan kesiapan destinasi wisata Rabah Muslim kita di internasional, di mana Konsul Jenderal RI di Ho Chi Minh City, Ibu Carolina, ini secara aktif mempromosikan pariwisata halal Indonesia dalam seminar internasional yang digelar di kota Nha Trang, Vietnam ya. Dalam forum bertajuk Vietnam The Emerging Global Gateway to the Halal Economy tersebut, Indonesia menawarkan peluang kerjasama bersama dengan Vietnam untuk membangun praktek dan juga paket wisata terintegritas yang ramah muslim di kawasan ASEAN ya. Menyadari juga pendengar, karena proyeksi populasi muslim dunia yang mencapai 2,5 miliar jiwa pada tahun 2035 nantinya ya, Ibu Carolina ini juga menekankan bahwa wisata yang halal harus dipandang secara inklusif sebagai layanan pariwisata berkualitas tinggi yang mengutamakan kebersihan, keamanan, dan pelayanan prima dengan destinasi unggulan yang sudah matang seperti Lombok, Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta, hingga Jakarta. Kolaborasi ini juga diharapkan pendengar mampu mendongkrak kunjungan wisatawan sekaligus memperkuat devisa negara. Ini menjadi langkah yang baik ya pendengar, di mana diplomasi pariwisata ini juga bisa menjadi angin segar ya yang membawa kualitas pelayanan ramah khususnya untuk muslim milik Indonesia yang kini semakin diperhitungkan dan siap bersaing di kancah global.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

Pendengar, kemarin di tanggal 13 Juli 2026, seluruh siswa baru tingkat SD, SMA, SMP dan SMA ya baru saja serentak memulai hari pertama mereka masuk sekolah ya melalui masa perkenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di mana pendengar, masa-masa awal ini seringkali diwarnai ya dengan ketegangan atau rasa cemas ya bagi anak-anak yang baru saja menginjakan kaki di jenjang sekolah dasar. Namun pendengar, jika di hari terakhir pengenalan sekolah tersebut ini justru diisi dengan acara seperti makan-makan, senam bersama hingga bermain air dan ikan di halaman sekolah ya. Pemandangan yang bahagia ini dan edukatif ini baru saja tersaji di salah satu sekolah dasar di Kota Semarang, membuat hari pertama sekolah ini terasa menyenangkan bagi anak-anak ya. Di mana SD Negeri Tugu Rejo 1 Semarang ini sukses menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS dengan cara yang sangat unik dan edukasi dengan pola hidup sehat pada Jumat kemarin. Melibatkan sekitar 400 siswa, pihak sekolah ini meluncurkan gerakan Makan Buah dan Sayur Nusantara atau Gemas Bun yang bekerja sama langsung dengan Dinas Pertanian Kota Semarang, lengkap dengan pembagian ratusan paket salad buah segar. Tidak kalah menarik, pendengar, sekolah juga menggandeng Universitas Diponegoro untuk mengenalkan bidik damer atau budidaya ikan dalam ember dengan menebar 300 bibit lele bersama para siswa baru kelas 1. Kepala SD Negeri Tugu Rejo 1 Semarang, Bapak Rahmat ya, ini menegaskan bahwa kolaborasi ini disengaja dirancang sebagai laboratorium alami agar anak-anak terbiasa mengonsumsi makanan bergizi dan juga menjauhi makanan instan di tengah gempuran tren kuliner modern saat ini. Ini juga menjadi inovasi penutupan MPLS yang kreatif ya pendengar, di mana ini menjadikan langkah awal yang sangat baik untuk menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi anak-anak di usia dini. Jangan kemana-mana pendengar, karena nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda berita siang. Tetaplah bersama kami.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
0: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
1: Kok enggak bisa?
0: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jalan tai ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan masyarakat kita.
3: Bukan masalah tidak bisa melaut ya, kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, minyak jelantah warga dibeli dengan harga Rp7.000 per liter melalui gerakan minyak jelantah jadi rupiah. Ribuan nelayan di Juanda, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun. Saya, Nadira, menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Minyak jelantah warga dibeli dengan harga Rp7.000 per liter lewat gerakan minyak jelantah jadi rupiah. Berikut laporan selengkapnya.
1: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
2: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi silkura sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
1: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker. Sehingga
2: mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
3: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
2: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juanda, Kabupaten Pati kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Kapal-kapal nelayan yang sempat berhenti beroperasi selama 3 bulan lebih kini mulai menjalani perbaikan sebelum melaut. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ribuan nelayan Kecamatan Juanda, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan, sekitar 1.600 kapal nelayan Juanda kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
5: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah nggak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
4: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan umpan tangkap.
6: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja sudah berat. Apalagi kemarin sampai 30.
4: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Magelang memperkuat pendidikan karakter melalui pendidikan dan juga pendekatan kreatif dan menyenangkan bagi ratusan anak-anak. Hal itu diwujudkan dengan menyelenggarakan Pekan Unggul Seni, Pidato, dan Talenta atau Puspita 2026. Berikut laporan selengkapnya.
7: Pendidikan kejujuran, penguatan karakter itu semua harus dilibatkan.
8: Pemerintah Kota Magelang terus memperkuat pendidikan karakter melalui pendekatan yang kreatif dan menyenangkan. Salah satunya dengan menyelenggarakan Pekan Unggul Seni Pidato dan Talenta atau Puspita 2026 dan mengajak ratusan anak-anak untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus menanamkan nilai-nilai anti korupsi, integritas, dan kejujuran sejak dini. Wali Kota Magelang, Damar Prasetyono, kemarin mengatakan pendidikan anti korupsi harus dimulai dari pembentukan karakter dengan kejujuran sebagai fondasi utama. Membangun budaya anti korupsi tidak cukup dilakukan melalui penegakan hukum semata, tetapi juga harus dimulai dari pendidikan karakter sejak anak-anak agar nilai integritas menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.
7: Pendidikan dari sejak dini ini yang kita jalankan di Kota Magelang. Jadi tentang apa itu? Akar kejujuran, mekar berkarakter anak IPA di era digital.
8: Sana Harian, Inspektur Daerah Kota Magelang, Indah Sri Palupi mengatakan Puspita bukan sekedar ajang kompetisi seni, tetapi juga media edukasi untuk membangun karakter anak-anak melalui nilai-nilai integritas.
9: Ini diselenggarakan sebagai salah satu upaya menanamkan nilai-nilai integritas kepada anak sejak usia dini.
8: Pihaknya memilih pendekatan melalui seni untuk mengedukasi anak-anak agar belajar anti korupsi karena lebih mudah diterima oleh anak-anak sekaligus mampu menumbuhkan kreativitas tanpa meninggalkan pesan moral yang akan disampaikan. Widya Cahyono melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Batang M. Faiz Kurniawan hadir ke SMA Negeri 2 Batang untuk memotivasi siswa agar menjalani kegiatan pembelajaran memiliki arah dan rekam jejak yang jelas. Hal itu didukung untuk mereka dalam meraih cita-cita masa depan. Berikut laporan selengkapnya.
10: SMA ini nanti gimana kalau saya nggak bisa catch up sama teman-teman saya?
11: Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS karena kehadiran orang nomor 1 di Kabupaten Batang. Kehadiran Bupati Batang M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran memiliki arah dan rekam jejak yang jelas sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Bupati Faiz mengapresiasi pola MPLS yang mengedepankan ramah bagi peserta didik baru karena pola tersebut sangat tepat untuk generasi Z yang berpola pikir maju.
12: SMA 2 Batang memberikan motivasi dan semangat serta bagaimana mereka menggapai kesuksesan ke depan, dan saya ingin mereka semua ini anak-anak yang masih baru ini punya semangat baru dan punya track yang jelas dan track yang bagus untuk mereka menuju masa depan mereka.
13: Menyelit perkembangan dari anak Gen Z sekarang yang tadi cepat-cepatnya mau jadi konten kreator, Pak?
12: Gimana? Ya, nggak apa-apa, kan bagus. Yang apa namanya, yang penting mereka itu kemudian ekspor dan menjadi yang terbaik di bidang.
11: Salah satu siswi baru, Shevani, yang berkesempatan berbincang langsung dengan Bupati dan sempat mendapat tantangan untuk memperagakan kemampuannya sebagai konten kreator. Hal tersebut menjadikannya semakin termotivasi menjadi pribadi yang lebih optimis.
14: Tadi ditanyain tentang cita-cita juga, terus disuruh coba membuat konten gimana, terus habis itu alhamdulillah mendapatkan sepeda.
13: Tadi katanya cita-citanya jadi apa?
14: Konten kreator.
13: Kenapa milih jadi konten kreator?
14: Karena pengen mengembangkan public speaking.
11: Sementara Kepala SMA Negeri 2 Batang, Yulianto Nurul Furqon, mengapresiasi karena siswa dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai harapannya di masa depan.
15: Siswa luar biasa, setelah kami menjawabnya dengan tepat ya dan akurat sesuai dengan keinginan dan bagaimana cita-citanya. Dan saya mengapresiasi anak-anak, utamanya juga Pak Pur yang bersuara agung di SMA Negeri 2 Batang.
11: Para pendidik memastikan anak didik makin nyaman dan tidak tertekan selama proses pengenalan serta materi selama MPLS pun tersampaikan dengan baik. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Riki Syanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, puluhan warga desa Kalipancur, Kabupaten Pekalongan bersama sejumlah instansi bergotong royong membersihkan sampah dan sedimentasi di saluran irigasi Sudi Kampir. Kegiatan ini dilakukan untuk memperlancar aliran air irigasi di tengah mulai berkurangnya debit air akibat musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya.
16: Ini kegiatan hari ini luar biasa ya.
17: Pendengar, aksi bersih-bersih diprakarsai Ketua IP3A Kalijogo yang juga anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Teguh Prawira. Kegiatan melibatkan IP3A, Komisi Irigasi Jawa Tengah, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemali Comal, Pemerintah Desa Kalipancur, Polsek Bojong, serta masyarakat setempat. Selain mengangkat tumpukan sampah yang menyumbat saluran, petugas juga mengeruk sedimentasi menggunakan alat berat yang diterjunkan dinas terkait agar aliran air kembali optimal. Kepala Desa Kalipancur, Muhroji Jumat kemarin menyampaikan sampah yang menyumbat saluran irigasi berasal dari beberapa desa dan akhirnya menumpuk di wilayah Kalipancur. Kondisi tersebut menghambat distribusi air menuju lahan pertanian sehingga perlu segera ditangani.
18: Kita mengangkat sampah yang menyumbat di saluran irigasi pertanian. Jadi sampah itu kan sampah dari beberapa desa, intinya terminalnya di Kalipancur sehingga ini kami angkat guna untuk memperlancar saluran air.
17: Muhroji mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk dinas terkait yang telah mengirimkan alat berat untuk membantu proses normalisasi saluran. Sementara itu, Koordinator Kelompok Pengelola Sumber Daya Air PSDA Wilayah Kupang, Pekalongan dari Balai PSDA Pamali Comal Provinsi Jawa Tengah, Heru Purnomo mengatakan, kegiatan tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga jaringan irigasi.
16: Memang kita tahu kondisi sekarang di NT2 ini, kondisi debit sudah berkurang, Pak. Jadi, alhamdulillah hari ini kita kolaborasi dengan masyarakat, dengan Polri, dengan TNI.
17: Menurutnya, upaya menjaga kebersihan saluran irigasi harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak bersifat seremonial. Balai PSDA bersama pemerintah desa, masyarakat, TNI Polri, dan para pemangku kepentingan lainnya berencana menyusun jadwal rutin untuk kegiatan normalisasi saluran irigasi. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Petani Purworejo mulai terapkan sistem pertanian modern Advanced Agricultural System atau PMAAS untuk dongkrak produktivitas. Berikut laporan selengkapnya.
19: Biasanya itu mereka menggunakan sistemnya dulu, sekarang tabur benih langsung.
20: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Purworejo, Bagas Adi Karyanto, didampingi Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian Fitria Kurniawati, menjelaskan bahwa PMAAS merupakan sistem budidaya padi terpadu yang mengadopsi teknologi dari Delta Arkansas. Sistem tersebut mewajibkan penggunaan alat dan mesin pertanian di setiap fase.
19: Kalau di Purworejo ini targetnya ada 12 hektar. Ini berdasarkan info dari teman kami penyuluh dan hari ini sudah dimulai setengah hektar tadi pagi di Keponggo.
20: Sementara itu, Penyuluh Pertanian BPPSDMP Kementan Wilayah Kecamatan Purwodadi, Destilina Erfati, mengatakan penerapan PMAAS memiliki syarat khusus. Di antaranya lahan harus datar, rata, dan pengaturan airnya mudah. Karena itu sistem ini tidak disarankan diterapkan pada musim penghujan.
21: Oh ya, PMAAS kalau Purworejo ini kan baru diplot-diplot dan baru mulai. Itu sistemnya tanam tabela, tanam benih langsung. Satu tekan benihnya itu nanti dalam barisan, jadi dia biar dalam barisan terus kemudian rapat.
20: DKPP Kabupaten Purworejo berharap keberhasilan demplot tersebut dapat menjadi contoh untuk perluasan PMAS ke kecamatan lain di Kabupaten Purworejo, sehingga produktivitas padi dan kesejahteraan petani meningkat. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kota Semarang desak pemerintah kota untuk segera merealisasi pengembangan wisata pantai yang dinilai belum optimal. Berikut laporan selengkapnya.
1: Makanya saya mendorong dari
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera merealisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang sehingga menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan. Mulai dari pembenahan infrastruktur, pendukung objek wisata di kawasan pantai, akses jalan masuk menuju lokasi, serta penambahan fasilitas maupun wahana destinasi yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua DPRD Kota Semarang Kadal Usman menekan bahwa dari beberapa pantai yang ada di Kota Semarang, sebagian besar saat ini dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak ketiga. Menurutnya hanya Pantai Mangunharjo saja yang dimiliki pemerintah Kota Semarang dan tiket masuknya pun juga gratis. Pasalnya saat ini antusias masyarakat terhadap keberadaan objek wisata pantai sangat diminati dan juga tinggi. Pilu Sapaan akrabnya juga mendukung desain pengembangan Pantai Mangunharjo yang saat ini juga telah dibuat oleh Bapeda Kota Semarang.
1: Makanya saya mendorong dari dulu, bahkan kalau kita berbicara pantai, yang potensi itu kan ada nih, Pantai Mangunharjo ini potensi loh. Akses jalannya sudah ada, ya. Akses jalannya sudah ada, tinggal nambah. Desainnya juga sudah dibuat loh dari Bapeda. Hanya tinggal diseriusi atau tidak gitu aja. Kalau kepengen punya wisata pantai, ya pemerintah harus tanggap dan serius. Dan itu tidak harus sekali jadi.
3: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indra Sari menambahkan, potensi wisata pantai besar juga memiliki tantangan yang banyak. Mulai dari aksesnya yang cukup sulit, pengoptimalan objeknya dan peran masyarakat sampai penguatan regulasi yang ada. Di sisi lain, ada investor yang mulai melirik, seperti di kawasan Marina dengan POC-nya yang mulai diminati oleh masyarakat sekitar.
22: Memang tantangannya cukup banyak, tapi kami optimis karena apapun tantangannya tentu bisa kita capai bersama, asal kita bergerak bersama. Masyarakat, pemerintah, dengan masyarakat dengan segala ketokohannya, pemerintah tentu dengan segala kekuatannya, dan tentunya peran swasta dan akademisi, serta media. Itu kita bergabung bersama untuk mengoptimalkan.
3: Iin Sapaannya mengungkapkan sejumlah pantai lainnya saat ini masih dipetakan potensi pemanfaatan dan tantangan ke depan. Seperti Pantai Tirang, Maron, Mangunharjo, dan kawasan Tanjung Mas yang tiap tahunnya ada puluhan kapal pesiar bersandar di sana. Pihaknya pun memerlukan dukungan semua pihak, akademisi, dewan, dan masyarakat untuk bergerak bersama. Ramawanto, RRI Terus Muda untuk Indonesia.
23: Menuju Piala Dunia 2026.
0: Pendengar, laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung sengit. Berikut laporan selengkapnya.
24: Kalau ngelihat karakter kedua tim, ini sama-sama menyerang.
25: Pengamat sepak bola Al-Komari memprediksi laga perebutan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis dan Inggris akan berlangsung sengit meski bukan partai final. Menurutnya kedua tim tetap memiliki motivasi besar untuk menutup turnamen dengan kemenangan. Al-Komari kepada RRI pagi tadi menilai, Prancis dan Inggris memiliki karakter permainan yang sama mengandalkan serangan. Karena itu pertandingan diperkirakan berlangsung terbuka dengan peluang gol yang dimiliki kedua tim. Al-Komari mengatakan kedua pelatih dipastikan telah melakukan evaluasi usai kekalahannya di semifinal. Menurutnya perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan pada laga sebelumnya akan menjadi kunci dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga.
24: Kalau ngelihat karakter kedua tim, ini sama-sama menyerang, menyerang. Tentu saja diharapkan kedua pelatih sudah melakukan evaluasi masing-masing dari hasil pertandingan semifinal, sehingga pada pertandingan perebutan ketiga nanti masing-masing tim ini sudah berbenah, memperbaiki kesalahan-kesalahan.
25: Meski demikian, ia mengingatkan Prancis agar tidak mengulangi kesalahan saat menghadapi Spanyol di semifinal. Les Blues tidak boleh terlalu percaya diri meski di atas kertas memiliki kualitas pemain yang lebih baik. Sementara itu, Inggris dinilai harus belajar dari kekalahan di semifinal ketika memilih bermain terlalu bertahan setelah unggul lebih dahulu. Al-Komari menilai pendekatan tersebut tidak sesuai dengan karakter permainan The Three Lions. Terkait kemungkinan susunan pemain, Al-Komari memperkirakan kedua tim tidak akan melakukan banyak perubahan dibanding laga semifinal. Ia menilai pelatih hanya akan melakukan penyesuaian kecil dengan fokus membangkitkan motivasi pemain.
24: Kalau di Prancis sepertinya tidak akan jauh berbeda. Hanya saja ini tinggal nanti motivasi pemain dan motivasi pelatih.
25: Khusus Prancis, ia menilai laga tersebut dapat menjadi pertandingan yang emosional bagi pelatih apabila benar menjadi laga terakhirnya bersama tim nasional. Kondisi tersebut diyakini dapat menjadi tambahan motivasi untuk mempersembahkan kemenangan pada laga penutup. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian berita lintas siang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nadira, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
23: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: VIP sih.
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad

Ya, pendengar di 100% Indonesia. Dan siang kali ini Nadira sendirian ya. Pastinya juga masih akan menemani Anda ya sampai di jam 3 nanti untuk 100% Indonesia. Gimana pendengar aktivitas Anda siang hari ini? Biasanya di jam seperti ini ya, mungkin dari beberapa Anda lagi sibuk ini ya di depan laptop, ada yang mungkin lagi liburan ya, atau mungkin masih ada yang kerja juga ya. Apalagi di saat ini kita sudah masuk musim kemarau ya pendengar, ini cuaca terlihat sangat panas di luar ya. Jadi untuk Anda yang siang hari ini lagi di jalan atau lagi sibuk kerja di dalam ruangan ya, jangan lupa buat minum air putih yang banyak ya, biar pikirannya tetap adem ya walaupun cuaca siang hari ini sangat panas sekali. Ngomong-ngomong soal cuaca kemarau ya pendengar, selain kondisi fisik yang harus dijaga biar tidak gampang ngedrop ya, penampilan kulit wajah juga gak boleh kalah ya, tetap dirawat juga. Di tengah cuaca panas seperti ini pendengar, biasanya kita juga lagi rajin-rajinnya ya pakai produk perawatan kulit atau kosmetik biar wajah tetap segar dan tidak kusam saat beraktivitas ya. Dan tidak heran ya, sekarang juga banyak sekali tren belanja produk skincare, kosmetik ya, yang bahkan menjadi kategori jualan nomor satu paling laris di media sosial ya. Tapi ternyata pendengar, di balik keinginan kita untuk tampil menawan dengan kulit wajah yang glowing kesehatan kita ya, ternyata ada bahayanya ya yang terselubung mengintai saat kita belanja produk kecantikan secara online. Siang ini pendengar, saya ingin mengajak Anda ya untuk membahas kenapa ya kita harus mulai berhati-hati saat check out produk kecantikan demi menjaga keamanan kulit dan kesehatan kita. Sebenarnya, seberapa aman sih produk kecantikan yang beredar di media sosial sekarang ya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, untuk Anda yang nantinya ingin berbagi pengalamannya mengenai seberapa penting ataupun mungkin ada tips-tipsnya ya mengenai skincare, karena juga sekarang lagi maraknya skincare yang mungkin ada beberapa yang belum pepom ya. Silahkan sampaikan ke kami pendengar ke 0248316686 atau 0816666886 ya. Sambil request lagu pendengar, saya tunggu di 100% Indonesia.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar, siang ini kita update dulu informasi bersama reporter kami ya, mengenai antisipasi gagal panen petani dan warga gotong royong bersihkan irigasi sawah. Teddy, silahkan infonya.
1: Baik, pendengar, dapat kita sampaikan dari Kabupaten Pekalongan, cuaca atau musim kemarau yang berkepanjangan di Kabupaten Pekalongan berdampak pada menurunnya debit air irigasi di persawahan, khususnya di Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Dan untuk mengantisipasi kondisi tersebut, sejumlah petani dan warga gotong royong untuk membersihkan sampah dan sedimen di saluran irigasi persawahan mereka. Kondisi tersebut dilakukan mengingat sekarang ini sudah mulai masa tanam kedua dan sudah berlangsung selama 2 bulan. Dipastikan jika kondisi ini terus terjadi, warga dan para petani takut panen akan gagal di alami mereka. Untuk itu, warga bersama dinas terkait serta pemerintah melakukan normalisasi saluran air atau saluran irigasi di persawahan, dan kondisi tersebut dibenarkan Lurah Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Muhroji. Berikut wawancara dengan Muhroji.
2: Mengangkat sampah yang menyumbat di saluran irigasi pertanian. Jadi sampah itu kan sampah dari beberapa desa, intinya terminalnya di Kalipancur, sehingga ini kami angkat guna untuk memperlancar saluran air.
1: Dan gotong royong yang dilaksanakan selama 2 hari dari hari Jumat hingga sekarang ini dilakukan supaya semua persawahan di Kecamatan Bojong, Kecamatan Kesasi, dan Kecamatan Seragi bisa dialiri air secara bergiliran. Dan masyarakat serta para petani juga meminta dukungan dari pemerintah dan dinas terkait untuk turut membantu dengan alat berat supaya pelaksanaan atau kegiatan gotong royong membersihkan saluran drainase di persawahan mereka bisa selesai dengan cepat. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih rekan Teddy atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat siang. Dan tentunya pendengar, siang ini kami juga akan terus update informasi untuk Anda ya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
1: 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi mengenai Gibran umumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran,

0: Badan Raka Buming Raka mengumumkan bantuan modal usaha untuk masyarakat. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan video pada kanal YouTube Gibran Raka Buming. Dalam video tersebut menunjukkan partisipasi Gibran pada sesi pleno ketiga KTT G20 di Afrika Selatan pada November 2025. Ia juga mendorong agenda kemitraan yang lebih adil dalam pemanfaatan AI serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab dan beretika. Namun, Gibran sama sekali tidak menyinggung soal penyaluran bantuan modal usaha untuk masyarakat Indonesia dalam video tersebut. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran dalam video terdeteksi memiliki probabilitas 99,2% dihasilkan AI. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik. Menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gerung. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama saya pendengar di 100% Indonesia, dan kita masih membahas mengenai dunia kosmetik ya. Sebenarnya ini ada apa sih tentang produk kecantikan yang sering kita lihat di media sosial ya, terutama ternyata ada beritanya pendengar, di mana Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM baru saja mengungkapkan temuan yang membuat banyak orang ini kaget ya. Sepanjang tahun ini pendengar, BPOM menemukan peredaran kosmetik ilegal yang nilai ekonominya mencapai 35,8 miliar ya. Wah, ini angkanya banyak banget ya. Dan angkanya terus melonjak pendengar, bahkan naik sampai 10 kali lipat dibanding periode tahun lalu. Ini juga dikatakan oleh Kepala BPOM RI Taruna Ikrar ya, kemudahan teknologi zaman sekarang ini banyak sekali membuat oknum-oknum nakal gampang untuk mengedarkan kosmetik ilegal tanpa izin edar lewat platform digital ya, yang mencengangkan kembali pendengar dari ribuan tautan jualan yang diperiksa oleh BPOM. Ternyata ada beberapa platform ya yang mungkin dari Anda sering menggunakan setiap harinya ya, ada dari TikTok ya, Instagram, yang ternyata ini banyak sekali menjadi wadah pelanggan ya, disusul juga melalui platform e-commerce lainnya. Kebanyakan juga ya pendengar, produk ilegal yang disita ini adalah produk kosmetik impor yang gak punya izin resmi dari BPOM, bahkan ada yang terindikasi mengandung bahan kimia berbahaya. Ini sepertinya niat awalnya mau merawat kulit biar bersih ya, tapi kalau belinya produk ilegal tanpa uji klinis, resikonya bahkan lebih mengerikan ya pendengar. Kulit nantinya bisa iritasi, alergi ya, bahkan bisa merusak lapisan kulit wajah ya. Sampai-sampai nanti bisa juga ada resiko terpapar zat beracun seperti merkuri ya, yang pasti dengan kadar tertinggi dengan efek jangka panjang yang pasti juga merusak organ dalam tubuh ya. Ternyata selain kosmetik ataupun skincare wajah ya pendengar, sekarang juga lagi ramai ya yang namanya tren kosmetik racikan ya. Mungkin dari Anda ini sudah mengenalnya ya, dan Anda saat ini mungkin harus lebih waspada lagi karena namanya juga tren kosmetik ini kita biasanya melihat ataupun sering lewat ya di media sosial kita saat kita lagi santai, kita lagi buka gitu kan. Banyak sekali yang live gitu ya sambil menawarkan krim pemutih instan yang pastinya tuh langsung menjanjikan wajah bisa cepat putih, bersih dalam waktu cepat ya. Bahkan banyak anak-anak yang terpincut langsung asal check out ya demi penampilan yang lebih instan, murah harganya juga ya, biar nanti kece gitu ya kelihatannya. Tapi pendengar, kalau produk kecantikan ini yang tidak terdaftar di BPOM, berarti belum melalui proses evaluasi yang keamanan dan penutu ya. Karena kalau kita melihat wajah yang glowing nanti, itu biasanya pasti memerlukan banyak step by step ya. Kalau kita menggunakan yang instan, P-nya instan gitu ya, Anda juga harus mewaspadainya pastinya ya. Jadi intinya kalau Anda mau produk luar negeri yang lagi viral ya, produk lokal racikan, sampai juga produk-produk kosmetik kecantikan yang apapun lewat di media sosial gini ya, jangan sampai tergiur dulu ya pendengar. Anda juga harus melihat legalitasnya ini dari mana, agar nantinya juga tidak berdampak pada kesehatan kulit kita sendiri ya. Nah, lalu dari kita sendiri bagaimana pendengar cara menyiasati, dan apa saja sih tips cerdas ini ya untuk kita bisa bertransaksi produk kecantikan agar wajah kita tetap terawat ya, apalagi di musim kemarau saat ini, tanpa harus tertipu kosmetik ilegal ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Jadi untuk Anda yang mungkin punya tips atau mungkin punya pengalaman ya di dunia kosmetik ini, boleh sekali disampaikan ke kita di 024-8316-686 atau di 0816666886 serta di aplikasi RRI Digital.

0: Pernahkah Anda masuk ke sebuah ruangan untuk mengambil sesuatu? Namun setibanya di sana, Anda tiba-tiba lupa dengan apa yang akan dilakukan. Ternyata fenomena tersebut bukan hanya Anda saja yang mengalami. Fenomena ini disebut dengan doorway effect. Otak kita menganggap berpindah ruangan sebagai transisi peristiwa. Seperti menutup bab lama dan memulai bab baru. Jadi fenomena tersebut bukan berarti Anda pikun. Tetapi merupakan cara otak untuk menata memori dalam kehidupan sehari-hari.
1: 100% Indonesia.

Bersama saya pendengar di 100% Indonesia. Dan tadi kita sudah bahas ya mengenai fakta-fakta dari berita mengenai BPOM yang ada banyak sekali kosmetik ilegal senilai puluhan miliar ya di media sosial. Sekarang pendengar, ini juga menjadi banyak pertanyaan ya untuk semua orang. Sebenarnya bagaimana sih langkah kita yang aman ya, dan bagaimana cara kita menyiasati biar penampilan kita tetap bisa sehat, tetap bisa glowing ya saat beraktivitas ya, tetap aman juga pastinya tanpa terkena dari kosmetik yang surat izin edarnya itu belum keluar ya. Ternyata ada 3 hal simpel ya pendengar ya, ini juga Anda bisa menerapkannya kalau nanti setelah ini Anda mau langsung check out untuk skincare ataupun untuk kosmetiknya ya. Yang pertama Anda bisa menerapkan ceklik ya. Jadi sebelum Anda ini cepat-cepat tergiur sama rayuan seller ya saat live, ini wajib hukumnya untuk Anda selalu cek kemasan, label, izin edar, dan pastinya kadaluarsa produknya ya. Pastikan juga untuk nomor BPOM ini sudah terdaftar. Anda juga bisa melacaknya melalui aplikasi resmi BPOM ya. Kalau tokonya nggak mau nunjukin nomor izin edarnya, mending langsung di skip aja ya pendengar ya. Yang kedua, jangan mudah tergiur sama harga murah. Nah ini penting banget nih buat anak-anak muda ya, ataupun Anda semua yang kalau melihat harga murah langsung dibeli ya. Jadi Anda harus ingat juga rumus utamanya. Kalau ada produk kecantikan bermerek terkenal tapi dijual dengan harga yang lebih murah alias kurang masuk akal ya, Anda juga bisa langsung skip ya. Pastinya juga ini bisa menjadikan produknya tuh abal-abal ya, yang biasanya menjanjikan hasil langsung putih permanen secara instan dalam hitungan hari gitu ya. Itu pastinya juga tidak bagus untuk kulit kesehatan kita ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pastikan Anda juga bisa menyiasatinya dengan membeli di offline store-nya atau penjual yang Anda percaya. Mulai sekarang juga Anda bisa menjadi konsumen yang cerdas ya. Lebih baik keluar sedikit uang lebih banyak di toko resmi daripada beli murah di akun yang abal-abal ya, tapi berujung nanti kita mengeluarkan lagi uang untuk biaya ke dokter kulit yang pastinya juga nggak murah, bisa sampai jutaan rupiah karena wajah kita sudah terpapar ataupun terkena dengan kosmetik yang ilegal ya. Jangan sampai kita mengorbankan diri kita karena kemakan hal-hal yang viral ataupun kita pengen FOMO ikut-ikutan kosmetik ataupun skincare yang lagi banyak orang pakai ya. Jadi untuk tampil cantik dan ganteng ya di keseharian kita sebenarnya bukan hanya untuk cewek saja ya, cowok juga pasti dibutuhkan untuk memakai skincare ya pendengar. Itu juga sebenarnya gak ribet dan tidak harus mengorbankan kesehatan kita. Yang penting kita paham apa yang aman untuk tubuh kita sendiri. Oke, dan ini siang hari ini ada Mas Theo yang titip salam ini ya, dari Mbak Nada, penyiar Pro 1 Banjarmasin ya. Titip salam untuk semua seluruh penyiar Pro 1 di seluruh Indonesia ya. Semoga sehat selalu, diberikan kelancaran, dan semoga siarannya tetap semangat ya. Terima kasih Mas Theo sudah bergabung di siang hari ini ya. Jadi untuk Anda yang siang hari ini mau titip salam, mungkin memberikan tips dan triknya mengenai kosmetik skincare juga boleh sekali sambil lukas lagu. Kita tunggu pokoknya di 100% Indonesia.

Halo Indonesia, sudah tahu ya pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita, Who Moved My Cheese, yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

toko kosmetik yang belum resmi, belum keluar surat izin edarnya ya. Tapi untuk Anda yang mungkin saat ini pengen hasilnya instan ya dan cepat juga, ada juga jangan sampai ya memilih jalan pintas untuk membeli kosmetik yang klaimnya di media sosial itu banyak sekali menampilkan ataupun menuliskan deskripsinya itu dengan hal-hal yang pokoknya berbau dengan serba cepat ya. Anda juga pastinya harus sabar, harus step by step ya untuk merawat tubuh kita ya, karena banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan agar tubuh kita tetap aman tanpa harus memakai produk-produk yang hasilnya tuh selalu instan ya. Apalagi kalau di jam-jam istirahat seperti ini ya, kita pasti meluangkan waktunya untuk ngecek sosial media, kita melihat orang-orang lagi live ya. Ada pokoknya jangan sampai tergiur ya dengan kosmetik ataupun skincare dengan harga murah ya. Anda bisa cek dulu itu untuk beberapa kriterianya seperti apa. Yang pastinya untuk skincare, untuk kosmetik, Anda juga harus memperhatikan kondisi kulit Anda. Jangan sampai membeli kosmetik yang untuk wajah berminyak tapi Anda tipe kulitnya itu kering. Nah, itu juga harus diperhatikan juga ya. Jadi mulai sekarang Anda juga bisa merubah polanya ya. Jangan sampai niat kita baik untuk diri kita sendiri, untuk menjaga penampilan, tapi nanti malah menjadi bumerang untuk kesehatan kulit kita di masa depan, karena kita juga kurang edukasi ataupun FOMO sekedar pengen ikut tren yang ada di media sosial ya. Kasihan nanti kulit kita ya. Anda juga bisa merawatnya dengan baik-baik, sabar pastinya ya.

Ya pendengar, dan untuk Anda yang mungkin belum sempat bergabung ya, belum sempat titip salam request lagu, jangan khawatir, kita bertemu lagi di hari besok ya, dari pukul 1:30 hingga jam 3 sore ya. Satu lagu terakhir untuk menutup 100% Indonesia siang hari ini ada dari Salma Salsabil, Berharap Pada Timur. Tetaplah bersama kami.

0: daerah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, perguruan tinggi, media, serta seluruh elemen masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua DPD KNPI Kabupaten Kendal, Nataya, saat pelantikan pengurus DPD KNPI Kabupaten Kendal di Pendopo Tumeng Agung Baurokso Kendal. Nataya mengatakan sinergitas dengan berbagai pihak ini guna menciptakan program-program yang nyata, aplikatif dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas sumber daya pemuda di Kabupaten Kendal. Permasalahan yang dihadapi pemuda semakin kompleks, mulai dari persoalan pendidikan, lapangan pekerjaan, kewirausahaan, kesehatan mental, dan juga generasi muda. Pemerintah atau Pemkot Solo terus bergerak cepat dalam menangkap peluang pengembangan sektor pariwisata daerah. Memanfaatkan kunjungan kerja spesifik Komisi 5 DPR RI ke Stasiun Solo Balapan, Wali Kota Respati Ardi secara resmi mengajukan usulan penataan kawasan stasiun dan pembangunan fasilitas pedestrian atau jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan sejumlah destinasi wisata unggulan di Kota Bengawan. Langkah ini diambil untuk memberikan kenyamanan lebih bagi para wisatawan yang berkunjung ke Solo menggunakan moda transportasi kereta api, sekaligus menciptakan ekosistem wisata jalan kaki yang ramah lingkungan dan estetik.
1: Info Pro 1.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selepas ini kita akan bergabung bersama RRI Purwokerto dalam sajian Beranda Asta Cita dengan topik Mari Menjaga Bumi, Yuk Pilah Sampah dari Rumah. Tetaplah bersama kami.

0: Segmen Green Radio yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Yogyakarta, Semarang, dan juga Surakarta. Dan sore hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu mari menjaga bumi, mulai pilah sampah dari rumah. Dan sudah hadir bersama kami di studio Pro 1 RRI Purwokerto, ada teman-teman dari Bank Sampah Ramah. Nah, saya akan kenalkan terlebih dahulu nih satu persatu. Yang pertama ada Ibu Anna Heni Purwanti, selaku Wakil Ketua Bank Sampah Ramah. Selamat sore, Bu Anna.
1: Selamat sore, salam lestari pemirsa RRI semua dimanapun berada.
0: Baik, kabar sehat Ibu Anna?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Yang kedua ada Ibu Eni Irawati, selaku pengurus Bank Sampah Ramah. Selamat sore, Ibu Emi.
2: Eni. Ya, selamat sore.
0: Kabar baik, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Dan yang ketiga ini ada Ibu Wahyu Wiji Utami, ya, selaku pengurus Bank Sampah juga.
3: Iya, ya, selamat sore.
0: Selamat sore, Ibu. Semoga dalam keadaan sehat selalu, nggih semuanya ya. Amin.
3: Amin.
0: Iya, ini sore hari ini kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu terkait dengan memilah sampah dari rumah ya. Baik, namun sebelum kita awali perbincangan kita sore hari ini, tentunya Anda dapat bergabung atau menyimak program Green Radio sore hari ini melalui seluruh frekuensi radio kami, RRI Pro 1 Purwokerto, RRI Pro 1 Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta, serta melalui link streaming di rri.co.id maupun melalui aplikasi mobile kami RRI Digital yang dapat Anda unduh melalui Play Store dan juga App Store. Serta Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara langsung melalui YouTube channel kami RRI Purwokerto. Iya, baik, saya akan mulai bertanya nih kepada ibu-ibu hebat yang ada di sini nih sore hari ini terkait dengan soal sampah ini. Kenapa sih sebenarnya sampah menjadi tantangan besar di lingkungan kita hingga saat ini? Siapa nih yang mau menjawab terlebih dulu nih?
2: Monggo. Iya, awalnya dari keprihatinan kita solusi untuk bisa memilah sampah ya. Sebelumnya ada darurat sampah, pernah kita mengalami darurat sampah waktu itu. Pasti ke bupatinya Pak Husin nggih. Lalu kita bingung nih, ibu-ibu ini gimana sampah tidak diangkut sama sampahnya gitu. Akhirnya kita punya ide untuk dengan kebetulan Bu Anha ini juga Bu RW. Sebelumnya juga ada ketua kita itu Bu RW juga. Jadi punya bagaimana kita punya inisiatif untuk membentuk bank sampah gitu loh. Memilah-milah sampah. Jadi yang dibuang keluar itu cuma sedikit, jadi ada yang anorganik itu kita pilah-pilah seperti itu. Lalu terbentuklah beberapa dari ibu-ibu komunitas kita untuk yuk kita mulai sama-sama belajar.
0: Jadi sebenarnya karena memang ada satu persoalan pada saat itu terkait dengan sampah yang tidak bisa terolah ya, pada saat itu menumpuk ya.
2: Menumpuk.
0: Ya, mungkin ada yang mau menambahkan, Ibu, silakan.
3: Iya. Yang disampaikan tadi, jadi sekitar tahun 2018-2019 ya, waktu itu memang Banyumas itu ada pada titik darurat sampah, mana waktu itu ada penutupan dan penolakan dari warga di TPA Kaliori, sehingga sampah-sampah tidak bisa terbuang, ada di mana-mana, tidak enak dilihat seperti itu, termasuk di perumahan kami waktu itu. Jadi berhari-hari sampai berminggu-minggu sampah tidak bisa terbuang. Akhirnya kami sebagai komunitas ibu-ibu PKK begitu tidak bisa tinggal diam, mencoba melakukan aksi nyata seperti itulah ya. Akhirnya kita mencoba mendirikan bank sampah seperti itu. Dengan tujuan bisa mengurangi volume sampah yang dibuang gitu.
0: Baik, jadi memang atas dasar itu akhirnya bank sampah terbentuk.
3: Iya, salah satunya seperti itu.
0: Itu di tahun 2018.
3: 2019.
0: 2019.
3: Tanggal 16 November 2019.
0: Udah cukup lama juga
3: sudah
0: ya, Bu ya.
3: 7 tahun ini. Ya, alhamdulillah, dan setiap bulan kita melaksanakan penimbangan rutin.
0: Penimbangan rutin. Nah, ini awal terbentuknya bank sampah ini berapa orang nih, Bu? Dulu yang awalnya yang menginisiasi terus akhirnya jadi sampai sekarang udah berusia 7 tahun.
3: Kita memang merekrut dari beberapa, kan kita ini lingkupnya satu RW.
0: Oke,
3: iya.
4: Ambil ibu RT RT-nya dulu sebagai humasnya untuk mengajak warganya seperti itu.
0: Oke. Jadi berawal dari ngumpulin ibu RT-nya dulu. Oke, terus apa namanya?
3: Sosialisasikan lah seperti itu.
0: Baik, dan disitulah akhirnya terbentuklah bank sampah ini gitu. Betul. Ya. Oke. Nah, baik. Nah, kalau terkait dengan masalah sampah ini ya, ini kan pada saat itu Banyumas sampai darurat sampah. Ini sebenarnya apa yang membuat Banyumas itu saat itu darurat sampah? Mungkin ada yang bisa menjelaskan?
2: Tadi yang bisa dijelaskan.
3: Iya, memang salah satunya karena ada penolakan warga di TPA Kaliori.
0: Oke. Okay.
3: Karena memang sudah sangat mengganggu.
0: Oke.
3: Okay. Masalah lingkungan di situ ya. Waktu itu saya dengar sih memang contohnya seperti air sumur, seperti itu sudah tidak bisa dipakai.
4: Lahan juga kemudian, mungkin sudah terlalu luas ya, tidak bisa menambah
3: petani,
4: lahan.
3: Petani katanya sudah tidak bisa panen karena sawahnya sudah tercemar. Itu, ya terus bau tentunya ya. Penyebab itulah akhirnya ditutup.
0: Oke, berarti.
3: Tapi setelah itu kan alhamdulillah Pemda Kabupaten Banyumas bertransformasi ya Mas ya. Dengan membuat pembangunan hanggar yang di TPST. Sokaraja itu, akhirnya Banyumas bisa bangkit kan seperti itu dari krisis darurat sampah.
0: Oke, jadi memang sebenarnya masalahnya adalah sampah-sampah yang tidak terkelola dengan baik saat itu yang akhirnya menumpuk dan akhirnya di TPA itu sudah overload gitu ya.
4: Betul, okay. Itu permasalahan dulunya ya.
0: Baik, wah ini menarik sekali ya Bu, karena ternyata di Banyumas sendiri sampai mengalami darurat sampah seperti itu ya. Pada saat itu ya.
4: Pada saat itu.
0: Baik, nah ini satu hal yang menarik nih, kenapa di depan kita, mungkin Anda juga bisa melihat nih ya, ada beberapa contoh ya, nanti mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini adalah contoh sampah-sampah yang sudah terpilah.
4: Betul.
0: Ya. Oke. Okay.
4: Yang bisa distorkan dari nasabah kita ke bank sampah.
0: Oke, baik. Tapi sebelum ke arah sana, mungkin saya pengen nanya dulu nih, sebenarnya kenapa sih kebiasaan memilah sampah dari rumah ini menjadi langkah yang sangat penting?
3: Memang sangat penting ya, karena itu merupakan salah satu kepedulian kita tertinggi ya kepada lingkungan. Karena mungkin kalau kasarannya seperti itu, kita mau melaksanakan perubahan menyelamatkan bumi seperti itu, kita tidak perlu aksi yang besar. Kalau menurut kami, kita dari aksi besar itu kita cukup bisa melaksanakan langkah kecil di rumah dengan memilah sampah seperti itu sebelum masuk ke tong sampah. Iya, jadi ini kegiatan kami ibu-ibu itu selalu seperti ini, memilah sampah di rumah gitu.
0: Oke, jadi sesederhana itu kita bisa melakukan aksi untuk menyelamatkan bumi ya. Baik. Nah, sebenarnya kalau sampah apa aja sih Bu yang mungkin bisa dipilah sejak dari rumah gitu ya sebelum nanti masuk ke tong sampah?
4: Ini sebenarnya intinya kan kalau tempat kami memang ada sampah ya Pak, sampah tukang sampah ada.
0: Baik.
4: Memang prosesnya sama sebenarnya, mereka membawa ke PDU ya kalau sekarang ya. Tapi dengan kita memilah sampah ini menambah nilai sendiri buat bagi ibu-ibu yang di rumah. Kalau di sana kan memeringankan juga bagi PDU-PDU dalam pemilahan juga. Dan nantinya kalau misalnya dipilah dari rumah dan distorkan ke bank sampah, itu ada tambah nilai ekonomisnya untuk yang menyetorkan itu sendiri. Walaupun mungkin nilainya sedikit kecil. Ini hanya salah satu apa namanya ya, bentuk pedulian dari warga seperti itu. Kita kan ada kardus, yang pastinya itu ada kardus, ada kertas HVS, ada kertas buram atau koran, atau bentuk-bentuk setiap kemasan yang ada shampo, ada sabun, pokoknya semua kebutuhan sehari-hari yang meninggalkan sampah ya tentunya.
2: Paling banyak itu botol mineral itu.
4: Botol air mineral itu juga
3: bondong namanya.
4: Ya itu ada nilainya sendiri-sendiri ya ibu-ibu ya. Jadi kita jadi bentuknya itu dengan memilah dari rumah itu. Nantinya setiap nasabah itu mempunyai tabungan tersendiri kayak gitu. Dari keluarga kita banyak ya yang sudah sampai bisa 1 juta ya, meskipun dalam waktu yang lama ya.
3: Sudah ada yang 2 juta
4: gitu. Hasilnya banyak, gitu.
0: Hanya dengan memilah sampah aja.
4: Betul, tapi mungkin jangka waktu yang lama ya, tidak yang sekali store dapat 1 juta ya.
2: Setidaknya sampah yang perkiranya di rumah itu tidak bernilai, ternyata setelah dipilah itu punya nilai juga gitu.
0: Oke, baik.
2: Tabungan seperti itu.
0: Baik, karena ini menjadi salah satu langkah yang simple ya, untuk kita dari lakukan dari rumah. Betul. Ya. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa jenis sampah ini, Bu. Nah, kalau cara memilah sampah yang benar, nah, biar bisa dimanfaatkan kembali nih, seperti apa nih?
4: Oh iya, dari awal dari bank sampah itu kita memfasilitasi nasabahnya itu dengan pemberian karung, Mas. Jadi di rumah ya. Jadi kita karung ya, mungkin per rumahnya dua atau apa. Jadi tadinya sih memang dipisahkan antara yang plastik dan kertas mungkin awalnya. Tapi kalau pas penyetoran, di sebaiknya itu mungkin dipisah-pisah sendiri, karena memang nilai dari tiap-tiap sampah itu kan berbeda gitu. Dengan dengan kalau sudah dipilah, otomatis nilainya akan berbeda gitu.
0: Jadi memang dengan wadah-wadah diklasifikasikan gitu. Betul, ya Bu ya. Baik kertas, kaleng ataupun juga
4: banyak macamnya ya.
0: Banyak macamnya gitu.
4: Banyak macamnya. Banyak sekali macamnya.
2: Sebenarnya itu kita edukasi dulu kan ke warga bagaimana sampah organik itu klasifikasinya seperti apa. Jadi kalau ya apa warga juga terbantu ya. Bagaimana cara memisahkannya seperti itu. Jadi kayak botol mineral itu tutupnya sendiri punya nilai sendiri. Botolnya sendiri nanti ada stikernya itu, mereknya itu. Ya itu masuk dilepas itu nya sendiri. Jadi beda antara yang sudah bersih, kita katakan bodong bersih, sama yang belum masih diapa-apain utuh, gitu, masih utuh itu nilainya berbeda gitu. Jadi kita beredukasi dulu ke warga dan alhamdulillah kita juga sudah jadi beberapa kali diminta untuk memberi edukasi kepada wilayah lain.
0: Luar biasa. Jadi misalnya dalam satu botol air minuman mineral. Itu jadi sebenarnya bisa dipilah sampai tiga ya. Botolnya sendiri,
2: tutupnya,
0: terus plastik mereknya ya. Wah, jadi kalau gelundungan satu itu sebenarnya
3: itu berbeda. Jadi ini botol itu sendiri macam-macam, Mas. Ada yang pantatnya biru, ada yang polos, ada yang lebih tebel gitu kan, ada yang biru kayak usun gitu. Jadi seperti itu, jadi macam-macam.
0: Jadi misalnya kalau botol yang transparan sama yang nggak transparan juga beda lagi.
4: Banyak macamnya.
0: Berarti satu botol itu bisa dipilah.
3: Banyak banget.
4: Itu jadi kayak tugasnya kita sebagai pengurus ya.
3: Untuk jadi memilah ulang.
4: Karena dari warga mungkin kan jumlahnya tidak banyak. Maksudnya satu karung gitu kadang. Tapi di situ karena mungkin jumlahnya nggak
2: tidak banyak.
4: Jadi kan mereka campur masih kadang. Nah, itu keuntungan kita di pengurus jadi tambahan nilainya itu bertambah lagi karena itu botol sesuai dengan kriterianya masing-masing.
2: Kita membantu memilahkan seperti itu.
0: Jadi dari rumah udah dipilah, kemudian di bank sampah juga dipilah ulang lagi ya. Nah, kesalahan apa nih yang paling sering dilakukan mungkin bagi masyarakat yang baru memilah sampah gitu?
4: Kadang masih kotor gitu ya. Kan organik sama anorganiknya harus dipisahkan memang kan ya. Nah, kebetulan di wilayah kita pun organiknya sudah terpisah, ada yang menampung gitu. Kadang kan tapi bungkus-bungkus ini kan ya sebaiknya kita kan sesama manusia, kalau di perumahan kan masih bukan ini tenaga relawan ya dari ibu-ibu ya. Maksudnya kan kadang ada yang kotor kan ya sungkan risk apa sama dengan pengurus kan kayak gitu kadang itu masih yang kadang kendala itu kita kadang-kadang
2: seperti botol susu itu kan kalau walaupun sisa sedikit kan bau ya kita edukasi ibu tolong dibersihkan dulu sisanya dikocok jadi kita enak juga bersihkannya memilahnya tapi ada juga yang gak peduli asal buang aja yang penting sudah store gitu jadi ya kita yang dengan ini kayak masker lah. Sudah jadi
3: kita semua pekerja sosial lah.
0: Baik. Nah, tapi kan biasanya nih yang agak sulit adalah yang makan makanan kayak jajan atau kayak ciki-ciki atau apa namanya semacam snack atau mungkin yang apa ya bisa dibilang bersaus atau apa gitu ya, ada sausnya. Nah, ini gimana nih?
4: Makanya itu sebaiknya ya kita edukasi kan, karena kita juga ada grup untuk nasabah ya. Jadi itu kan juga kita himbau
2: sambil juga edukasi
4: bagaimana
2: juga.
4: Kalau untuk nyetorkan ya minimal dalam keadaan bersih, nggak? Maksudnya setidaknya di dibilas dulu kayak atau apa baru kita kumpulin.
0: Oke, jadi memang sebaiknya harus dibersihkan dulu gitu ya, karena itu juga apa namanya kayak botol kecap atau botol saus itu juga memang agak kotor ya. Terus apalagi susu kalau udah beberapa hari juga nggak cuma bau, kadang ada belatungnya juga ya.
3: Kadang itu mas, kalau kita kecipratan kita gatel itu mas.
2: Oh iya, kayak resiko kita jadinya.
3: Itu kita sering kadang seperti itu sampai gatel, tapi ya sudah.
4: Sebenarnya sih kita pakai
2: sarung tangan, ada prosedurnya.
0: Iya, tapi kadang nggak sengaja agak jauh nyipratnya ya.
4: Tapi alhamdulillah kita menikmati ya. Alhamdulillah. Buktinya kita 7 tahun masih.
3: 7 tahun.
0: Luar biasa.
3: Ini beliau Sri Kandi, Sri Kandinya yang luar biasa.
0: Berarti ini dari awal mula ini?
4: Iya, dari awal mula.
3: Dari awal mula kita.
4: Iya, dari awal
0: mula. Luar biasa ya.
3: Jadi tujuan kita kan memang sebenarnya itu ingin jadi wadah gitu, masyarakat ibu-ibu di sekitar itu biar mereka berpartisipasi lah gitu, ikut dalam pemilahan sampah. Kita membantu edukasi juga. Kalau memilah sampah itu sebenarnya itu ya itu tadi disebutkan masih ada nilai ekonominya walaupun sedikit. Untuk membantu pemerintah juga kan mengurangi volume sampah.
0: Iya, toh lagi juga efeknya juga ke kita sendiri ya,
4: Betul.
0: Bu.
4: Betul. Secara yang simple aja kalau kita memilah sampah, kadang kan tong sampah di depan kita kalau tercampur itu bau ya, Mas.
0: Oh iya betul.
4: Tapi kalau karena kita sudah memilah jadi tidak mengurangi bau di depan tuh kita insyaallah jadi berkurang lah gitu. Ya, itu yang saya rasakan sendiri ya, karena kan organiknya kita pilih ada
2: per ember
4: gitu kan, ada sendiri jadinya terus yang di depan itu kalau yang ini nanti kita udah simpan karena kita penimbangan satu bulan sekali. Jadi kan kita simpan dulu sebelum penimbangan gitu. Nah yang di depan itu benar-benar residu sisa, misal kayak mungkin masih tisu atau apa yang
3: sudah tidak bisa
4: yang
3: kotor
4: yang tidak bisa
3: tidak ada nilai ekonominya kan. seperti itu.
0: Jadi ibaratnya sampah, tempat sampah tuh yang tadinya bau sebenarnya bisa jadi nggak bau ya kalau kita juga bisa memilah dari rumah ya.
3: Betul. Karena gini mas, kita itu sebenarnya juga untuk sampah organik juga sudah ada yang menampung. Jadi kita bekerja sama kan ya, sama peternak ikan di Beji. Jadi setiap rumah itu kita dikasih ember mas. Dikasih ember. Jadi untuk ember itu untuk sampah organik. Jadi sampah organik masuk ember, anorganiknya kita pilah dengan karung. Jadi otomatis kan yang terbuang sudah tinggal sedikit gitu.
0: Tinggal residunya aja ya. Nah, manfaat apa sih yang bisa dirasakan oleh keluarga ya kalau rutin memilah sampah dari rumah? Ya selain mungkin tadi sudah disebutkan enggak bau nih di rumah, apalagi nih?
2: Kalau menurut saya sih edukasi ke anak-anak. Edukasi ke anak-anak. Jadi anak-anak sudah mulai diajari untuk milah sampah. Terus kalau di keluar pun, di luar gak ada tempat sampah, kita
3: bawa pulang.
2: Pas gitu. Jadi ya mereka setidaknya dari kecil sudah terbentuk itu ya.
4: Peduli
2: untuk lingkungan. Seperti itu. Jadi kalau ada sampah, ini bisa masuk bank sampah nggak? Gitu. Bisa, jadi ngumpulin. Sampai ya suami dan anak juga jadi gitu. Ini bisa masuk bank sampah nggak? Bisa, jadi kan ya mereka jadi ikut belajar juga untuk milah sampah gitu. Itu sih.
0: Iya memang pendidikan karakter ke anak ini sangat-sangat penting ya. Apalagi itu juga menjadi penerus kita ke depan ya Bu ya. Wah luar biasa. Nah selain menjaga lingkungan nih, apakah nilai ekonomi seperti apa sih Bu yang bisa diberikan oleh para ibu-ibu atau mungkin teman-teman yang lagi menyimak acara ini nih, nilai ekonomisnya seperti apa nih? Selain mungkin dari sisi sampah yang dikumpulkan, apakah ini bisa diolah lagi terus kemudian menjadi nilai ekonomis yang
4: bisa sih sebetulnya masih sangat bisa untuk dikembangkan sebenarnya. Jadi dari bank sampah kita sih pengennya ya kedepannya kita bisa mengolahnya itu. Tapi untuk sementara ini masih bersifat membantu mengumpulkan dan sementara sampah. Pengennya sih kedepannya kalau bisa dikreasikan atau apa. Walaupun sebenarnya kreasi sampah itu pasti tanda kutip dalam pemasarannya itu masih di kalangan yang peduli dengan lingkungan ya, mungkin seperti itu.
0: Nah ini kan tadi yang dipilah ada sampah organik sama anorganik. Nah kalau sampah anorganiknya ini memang full untuk sebagai pakan ternak atau
4: organik?
0: Sampah organiknya untuk pakan ternak atau diolah seperti apa lagi nih Bu?
3: Selama ini belum, dulu pernah ada peternakan maggot gitu. Cuman kan memang itu butuh
4: keuletan dari pengurusnya juga.
3: Tidak berjalan lama.
4: Tapi sempat panen satu kali dua kali kalau dulu kalau salah ya gitu pernah. Tapi belum bisa berlanjut lain kalau untuk
0: market. Baik, wah jadi memang ini menjadi salah satu apa namanya hal yang bisa kita terapkan juga di rumah ya dengan memilah sampah ini juga efek ke lingkungannya juga sangat bersih gitu ya. Nah mungkin bisa diceritakan lagi Bu, kenapa perbedaan pada saat dulu sebelum dipilah nih sampah, apakah di wilayah Ibu ini sampahnya menumpuk di satu tempat terus akhirnya juga mengganggu lingkungan sekitar juga atau memang seperti apa?
2: Sebelumnya ya memang di ada tiap rumah kan kita di perumahan itu ada ada sampahnya, sampahnya masing-masing. Memang sih belum semua warga, tapi kita memang terus mengedukasi untuk warga yuk kita pilah sampah. Jadi yang sudah menjadi nasabah kita bilang itu nasabah kita karena memang nanti sampah yang dipilah terus di store ke kita itu punya nilai itu masukkan tabungan gitu. Mereka boleh ngambil kapanpun, tapi ada bisa dimasukkan buku tabungan. Kita jadi kayak seperti bank sampah itu ya punya buku tabungan sendiri. Nah itu setelah terbentuk ini ya mulai mengurangi lah. Jadi sampahnya juga nggak terlalu lagi berat lagi kerjanya untuk itu. Kalaupun mereka misalnya ada mogok gitu, sampahnya tuh nggak bau lagi gitu. Jadi memang ada beberapa keuntungan seperti itulah ya.
0: Nah,
2: jadi itu jadi tergerak juga untuk yang warga yang belum ikut bank sampah. Oh ternyata ada ininya juga ya, manfaatnya juga akhirnya mereka bisa jadi nasabah gitu.
0: Baik, ini dari berapa kakak nih yang sekarang sudah ikut?
3: Kemarin informasi data terakhir itu ada 120-an lah. Memang belum semuanya karena kita kan lingkupnya satu RW, itu satu RW ada sekitar 300 lebih kakak. Jadi memang belum ada separuhnya. Masih menjadi tantangan buat kita gitu ya, bisa mengajak ibu-ibu berpartisipasi. Tapi tidak mudah ternyata. Iya betul. Yang penting kita tetap semangat, mungkin pelan-pelan ya seperti itu nanti ke depan. Tapi alhamdulillah sih kita selama ini sebagai percontohan seperti itu. Setiap ada penilaian Adipura sebagai salah satu bank sampah yang ada di perkotaan yang tetap eksis berjalan melaksanakan penimbangan gitu. Selalu dijadikan sampel penilaian. Alhamdulillah ya seperti
4: didatangi
3: itu.
4: Didatangi dari supplier juga sih.
3: Jadi Adipura, mulai kekurangan kita tuh kita belum punya gudang mas. Karena kan namanya perumahan ya kita nggak punya lahan seperti itu. Jadi memang gudangnya ada di rumah warga masing-masing gitu. Kita mengumpulkan itu pada saat misalkan ini kita penimbangan sudah dijadwal. Udah warga setor, kita pilah sebentar,
4: langsung
3: siang
4: diangkut,
3: langsung diangkut. Jadi bersih sudah. Bersih, itu tidak ada sampah.
0: Jadi sampahnya justru malah nggak menumpuk di satu gudang.
3: Enggak mau.
2: Karena nggak punya gudang.
3: Pertama juga nanti malah jadi bikin tikus atau segala macam. Jadi memang tidak ada gudang kita.
4: Iya, dengan adanya ini kita bank sampah di kebetulan kita daerah Kober ya. Itu juga membantu untuk kelurahan untuk menjadikan kelurahan proklim, kampung proklim dan seterusnya dan mendapatkan benefit yang lainnya gitu.
3: Ya kita membuktikannya ya dengan pembukuan mas. Jadi dengan pembukuan itu kan kita jelas ya ada bukti setiap bulan penimbangan berapa orang.
4: Ada IG
3: hasilnya,
4: juga
3: hasilnya ya. Ada IG hasilnya setiap penimbangan itu mungkin kita rata-rata sekitar 6, enggak, nominalnya tuh 600 sampai 700 kilo sampah terpilah.
0: Sekali penimbangan.
3: Iya, sekali penimbangan.
0: Banyak juga.
3: Kalau habis lebaran tuh, habis lebaran tuh bisa sampai 2 kali kita melaksanakan. Karena kita
4: tenaganya terbatas ya bagi kita.
3: Iya, sebenarnya kita tuh pengen semua warga ikut, tapi kita juga terbatas kan tenaganya. Seperti itu aja kita udah capek. Gitu.
4: Karena alhamdulillah yang pure, penting eksis gitu. Kita benar-benar pure dari warga, pengurus. Dari pengurus yang memang suka relawan semua gitu ya.
2: Karena butuh komitmen manusia.
4: Betul.
2: Komitmennya
4: betul.
0: Iya. Dan apa namanya? Jiwa yang apa namanya kepedulian yang tinggi juga gitu ya Bu ya.
3: Karena tidak mudah mas untuk mempertahankan satu komunitas seperti ini. Kalau milik pribadi mungkin lebih mudah nggak? Tapi untuk mempertahankan seperti ini itu yang susah.
0: Wah ini menjadi tantangan yang terbesar juga ya Bu ya. Kalau tantangan lain apa lagi nih Bu yang menjadi tantangan saat mengelola bank sampah ini?
3: Sebenarnya sudah. Tantangan-tantangan sudah pelan-pelan kita lewati ya mas.
4: Menjaga eksistensi saja. Semoga ini tetap bisa bertahan karena bisa diwariskan mungkin ke anak-anak kita yang akan datang tetap
2: menjaga keistiqomah.
0: Iya. Amin,
3: karena,
0: amin.
3: Karena kita alhamdulillah sudah butuh tosa, sudah dapat tosa. Okay. Butuh tong sampah udah banyak yang ngasih gitu. Alhamdulillah kita pembukaan sekarang juga sudah digital gitu, langsung masuk ke laptop seperti itu sudah ada. Jadi ya alhamdulillah tinggal ini ya Bu ya, semangatnya tetap terus gitu
2: terjaga.
0: Oke. Baik, jadi beberapa tantangan memang udah dihadapin dan bisa dihadapi dengan baik ya, ada solusinya juga gitu ya. Baik. Nah, selama ini gimana Bu cara mengajak anggota keluarga yang mungkin enggak terbiasa memilah terus akhirnya jadi ikut tergerak untuk memilah?
4: Kadang kita dari bank sampah juga karena melihat nasabah banyak, kita kadang mengajak refreshing juga ya. Maksudnya setidaknya refresh, mengumpulkan dari nasabah. Ada sedikit kegiatan lah yang mungkin simpel buat kayak gathering bersama atau apa. Itu kadang menambah pengen yang melihat itu kan kadang pengen bergabung ya. Setidaknya bang sama tuh nggak hanya ngumpulin lah, nanti kita banyak ada ilmu juga yang bisa kita dapat kayak gitu.
0: Oke, baik. Nah, selama ini kolaborasi apa yang sudah dilakukan oleh Bank Sampah Ramah? Mungkin dari pihak pemerintah, masyarakat, atau komunitas yang lain nih?
3: Oh ya, alhamdulillah selama ini kita kan sebenarnya itu binaan dari UNSUD. Bank Sampah kita binaan dari UNSUD, jadi setiap tahun melalui program pengabdian masyarakat mungkin seperti itu ya, kita selalu dibina, baik pengurusnya untuk selalu bonding gitu, terus kesulitan kendala apa seperti itu. Kemudian yang kedua juga alhamdulillah dari DLH, dari pemerintah kabupaten juga selalu peduli dengan kita, selalu ya kadang-kadang melaksanakan kunjungan seperti itu, menanyakan ada kendala atau apa gitu, kita juga suka diajak pelatihan seperti itu. Kemudian dari yang jelas dari terdekat lah ya, dari keluarga, dari lingkungan, dari kelurahan juga selalu support. Apalagi kita membantu kelurahan untuk membentuk kampung proklim itu yang tadi disebutkan.
0: Iya,
3: jadi salah satunya itu syaratnya kan di kelurahan itu harus punya ada bank sampah seperti itu.
2: Dapat CSR dari juga dari Bank Indonesia ya.
3: Oh iya, kita dapat dari BI.
2: Apa tong sampah itu loh. Itu yang besar
3: banyak,
2: itu
3: dapat banyak
2: gitu. Diberikan ke masjid, ke warga juga.
3: Ke warga semua.
0: Oke.
4: Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Jadi ya, emang
3: bentuk apresiasi mereka lah mungkin ke kita.
0: Jadi udah menjalin banyak kolaborasi gitu ya untuk pengelolaan dari bank sampah.
4: Sekarang ini di RRI ya kita.
0: Oke.
3: Ya kita pengen mengajak sebenarnya tuh kita pengen ya banyak bank sampah di mana-mana berdiri gitu. Kita juga sempat melakukan pelatihan untuk ini yang penerima PH apa ini
4: PKH
3: seperti itu ya,
4: karena dari kecamatan yang meminta kita mengisi itu pernah
3: sudah terbentuk tapi tidak berjalan gitu, sudah berjalan cuma sebentar gitu. Ya kadang kita diminta sosialisasi di kelurahan mana, di perumahan mana seperti itu. Ya mungkin sih tetap berjalan ya, ada yang berjalan ada yang
4: berharapnya lebih banyak yang peduli dengan sampah, dengan memilah dari rumah otomatis kan permasalahan sampah yang ada akan berkurang ya.
0: Nah, kalau dari kacamata ibu-ibu nih yang udah bergerak di bank sampah gitu ya, sebenarnya ada alasan apa sih kok orang masih belum mau untuk memilah sampah? Apakah karena jijiknya atau karena apanya?
4: Ya, tantangan juga itu sebetulnya.
3: Kayaknya belum sadaran kali ya, Mas. Terus terang kalau yang sudah memilah itu benar-benar kita udah sadar gitu ya. Itu salah satu kita menyelamatkan bumi dari hal kecil seperti ini gitu. Coba kalau kita buang sampah sembarangan.
4: Cari praktisnya seperti itu. Kalau dibilang sebenarnya kita memang di perumahan ada membayar biaya kebersihan memang. Kan ada yang tutup mata, kita udah bayar kok. Tapi kan sebenarnya kalau kita udah bayar dengan kita memilah sendiri, tanggung jawab yang Pak Sampah ya tanggung jawab Pak Sampah, yang kita kan malah dapat masukan dari ini juga ya, kayak gitu kan sebenarnya kayak kembali lagi ya, kembali gitu sebetulnya. Tapi ya kembali lagi ke manusianya ya.
2: belum punya kesadaran kita.
3: Sebenarnya sih kita orientasinya bukan dari ekonominya itu ya sebenarnya. Banyak itu nasabah yang sudah 2 juta, 1 juta gak pernah
4: belum
3: diambil. Selama 7 tahun. Jadi saya juga, Bu ini diambil. Enggak. Jadi mereka tuh memang niatnya itu memilah sampah,
4: memang mereka peduli.
3: Terus misalkan mending kita sih, kasarnya seperti itu kan ya, yeah, ke pemulung. Gak apa-apa, kita juga nabung, misalkan hasilnya mau disedekahkan ke langsung pemulung juga gak apa-apa, gitu. Jadi niatnya masing-masing pribadi sih kayaknya memang untuk menyadarkannya itu.
0: Baik, mungkin karena ada beberapa orang yang mungkin masih belum merasa efek negatif dari sampah itu. Betul. Kali ya.
3: Oh iya, benar. Iya.
0: Mungkin kalau dekat dengan tempat penampungan sampah mungkin akan kerasa sekali ya kalau sudah dipilah ya.
3: Iya, benar.
0: Iya, udah merasa terganggu sekali gitu ya. Oke, belum lagi sebenarnya di beberapa waktu yang lalu kan kayak daerah-daerah tertentu di Purwokerto sempat banjir juga gitu ya. Mungkin ada beberapa daerah yang tidak merasa bahwa banjir itu bagian dari karena ada sampah ya, gitu kali ya. Jadi masih ada yang belum sadar tentang itu ya. Baik.
4: Ini muncul kan karena mungkin karena kita di perumahan satu tidak ada lahan. Jadi kadang kalau di pedesaan itu karena mereka merasa ada lahan, itu masih kesadarannya masih kurang kadang. Karena kan ada lahan bakar, bisa dibakar, selesai. Namanya efek dari hasil pembakarannya kan juga berpengaruh kan sebetulnya. Itu yang jadi permasalahan juga sih. Tapi karena kita di perumahan, alhamdulillah menyadari memang tidak mungkin kan kita bakar-bakar di daerah. Jadi kadang kan sampah ada kendala yang berapa hari sekali atau
2: yang diangkutnya.
4: Kalau dulu ya itu karena pas permasalahan itu jadinya pengangkutan itu tidak setiap hari ya, Bu. Jadi kan numpuk kan. Kalau semisal tidak dipilah, kalau dipilah kan setidaknya ada yang bernilai yang kita pilah gitu.
0: Nah memang kita kadang melihat juga bahwa di beberapa daerah orang-orang dengan gampangnya membakar sampah untuk menghilangkan sampahnya. Tapi justru itu adalah salah satu hal yang
2: merugikan.
0: Merugikan ya.
4: Karena
0: memang efek dari gasnya ini juga.
4: Gasnya itu yang pernafasannya jelas langsung itu.
0: Iya. Oke, nah ini menarik banget ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita sore hari ini, pendengar dan juga pemirsa, karena ini salah satu pembahasan yang menarik untuk kita bahas di sore hari ini. Tapi sebelumnya kita akan jeda sejenak. Tetaplah bersama kami.

0: Kita kembali lagi di program Green Radio yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Pro 1 Surakarta, Pro 1 Semarang, dan juga Pro 1 Yogyakarta. Iya, pendengar dan juga pemirsa, tadi kita sudah sedikit membahas tentang bank sampah ramah ya, terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di sana. Dan memang ini menjadi salah satu program yang menarik sekali, karena dari rumah kita bisa memilah sampah menjadi salah satu langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Dan tentunya ada nilai ekonomis yang bisa kita ambil dari memilah sampah. Iya, tadi diceritakan juga bahwa di bank sampah ramah ini sekali angkut bisa 500-600 kilo.
1: Iya, sampah terpilah.
0: Sampah terpilah. Oke, jadi nggak kebayang kalau tidak terpilah itu bakal lebih dari itu ya?
1: Iya. Betul.
0: Oke, dan itu dalam kurun waktu?
1: Satu bulan.
0: Oke, satu bulan 500-600 kilo. Oke, ini nggak kebayang kalau dibiarin begitu aja menumpuk di dalam tempat sampah. Ini pun yang sudah terpilah ya, kalau belum terpilah bisa sampai dua kali lipat mungkin.
1: Betul,
0: ya. Wow, ini aja di satu RW.
1: Betul.
2: Iya.
0: Oke.
1: Itu pun belum semua ya, belum semua ikut.
0: Okay. Ini belum semua ikut, baik. Ini nggak kebayang kalau sampah-sampah ini dibiarkan begitu saja dari satu RW dan mungkin diakumulasi satu kelurahan udah berapa ton sampah dalam sebulan ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Makanya kan menurut ini ya Mas, maaf, survei dari data DLH Kabupaten Banyumas, itu kan setiap harinya itu kita menghasilkan sekitar 520-700 ton per hari Kabupaten Banyumas.
0: Kabupaten Banyumas aja.
3: Kita masih kecil sebenarnya.
1: Iya, 400 itu yang bisa dikelola, sisanya itu belum bisa dikelola, dalam arti itu terbuang ya, mungkin di sungai, di got, di tempat-tempat umum gitu.
0: Okay.
1: Itu per hari ya Kabupaten Banyumas. 520-600 ton per hari. Itu data tahun 2023 sampai 2024.
0: Oke.
1: Gak tahu sekarang.
0: Oke. Okay.
1: Mungkin lebih.
0: Saya merinding nih.
1: Iya, sama.
0: Saya merinding nih dengar kabar seperti ini, nggak kebayang kalau memang nggak terolah dengan baik, ini pasti akan menjadi bencana sampah ya. Oke, okay, apalagi kita tahu bahwa sampah-sampah plastik ini juga menyebabkan mikroplastik juga ya Bu ya.
4: Dan tidak terurai lama terurai di tanah kan.
0: Oke, okay. Wow, saya merinding nih. Oke, okay. Nah bicara tentang program nih Bu. Nah program apa aja sih yang mungkin akan ke depan dilakukan oleh teman-teman dari Bank Sampah Ramah ini? Silakan.
1: Untuk tahun ini ya mungkin kita akan mencoba dengan didampingi dari program pengabdian masyarakat Universitas Jenderal Sudirman seperti itu, mencoba memberikan edukasi secara dini kepada anak-anak melalui nanti bikin kurikulum sekolah sampah seperti itu.
3: Yang terstruktur ya, kalau sama ini kan mungkin jadi, dari kita hanya ada yang membutuhkan info, kita datang. Kalau itu kita yang lebih terstruktur.
0: Baik.
1: Dan nanti pengurus-pengurus yang akan memberikan istilahnya edukasi kepada anak-anak. Mungkin nanti kita masuk ke TK, ke PAUD, atau mungkin ke TPQ, boleh seperti itu.
0: Yeah.
1: Intinya kita memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak pentingnya memilah sampah.
0: Inilah yang menjadi salah satu program yang akan dilakukan.
1: Ya, insya Allah tahun ini.
0: Tahun ini?
1: Iya.
0: Oke, bismillah ya Bu ya, semoga ya.
1: Insya Allah.
0: Luar biasa, karena ini menjadi langkah yang sangat penting sekali ya, apalagi bagi generasi muda kita gitu ya, anak-anak yang memang butuh edukasi terkait dengan itu ya. Baik. Nah, lalu apakah media sosial ini juga dimanfaatkan dengan baik oleh Bank Sampah Ramah. Oke. Okay. Untuk mengkampanyekan gerakan memilah sampah ini nih, Bu.
1: Media sosial ini kita siaran seperti ini.
0: Iya, atau di media sosial Instagram atau
1: Instagram punya ini ya. Sebenarnya sih ya tujuan kita biar semakin banyak yang melihat kegiatan kecil kita anggap ini kecil lah ya. Bisa meniru, kemudian bisa mempraktekkan
3: menggunakan
1: masing-masing.
3: Itu tentunya sangat kalau tadi kita bilang kita sekali penimbangan 600 kilo, kalau di Banyumas sendiri ada 600 ton nih. Kalau semua wilayah bisa menerapkan dari wilayah mereka masing-masing otomatis kan berkurang sekali ya.
0: Oke. Baik, iya ini memang menjadi apa namanya hal yang bisa kita lakukan ketika sudah sampah menjadi bencana, otomatis kita nggak bisa selamat dari sampah ya.
3: Betul. Jangan okay. sampai.
0: Jangan sampai bencana. Ya, jangan sampai tahun 2018 itu terjadi kembali ya. Itu iya. salah satu apa ya bencana buruk yang mungkin kita pernah alami ya, ya terkait betul. Dengan sampah ya. Alhamdulillah. Sampai saat ini sudah banyak yang terolah dengan baik ya sampahnya ya, Bu ya.
1: Sampai Banyumas menjadi percontohan kan dalam iya. tata kelola sampah kita betul. Nomor satu di Indonesia.
0: Betul, bahkan sampai di ASEAN juga ya. Ini luar biasa sekali ya. Ini menjadi titik balik kita sebagai warga Banyumas yang harusnya tidak hanya segelintir orang saja gitu ya Bu yang betul. Melakukan aksi ini ya, tapi diharapkan adalah semua orang ya.
3: Iya. Okay. Dari wilayah kita kecil.
1: Kita ini
3: gitu.
1: Level paling bawah itu kan rumah tangga ya. Yeah. Kita yeah. itu bagian hulu ya kita yeah. berarti ya. Yeah. Nah itu hulu-hulu itu sebenarnya itu bagian penting yeah. Dalam menyelamatkan sampah biar sampai hilir seperti itu tidak terlalu banyak yang
3: harus berkurang. Di residunya itu.
0: Ya. Residunya. Oke. Okay. Baik. Nah terakhir mungkin yang bisa disampaikan nih dari masing-masing ibu ya yang ada di sini harapan. Kedepan nih masyarakat agar peduli terhadap lingkungan atau mulai kebiasaan memilah sampah dari rumah. Mungkin dari ibu yang Bu Wahyu ya silakan dari Ibu Wahyu dulu.
3: Iya terima kasih untuk sampah ini ya. Alhamdulillah kalau dilihat dari sekarang Banyumas ini tentunya ya sudah mulai menyadari akan untuk kebersihan nih kayak pendatang-pendatang yang di Purwokerto pun datang katanya Purwokerto bersih dan sebagainya. Nah, semoga kita dari Bank Sampah Ramah ini bisa menjadi sedikit contoh untuk pelaksanaan pemilahan sampah di lingkungan masing-masing. Kayak di sekolah-sekolah pun sekarang mungkin merintis ke sekolah Adiwiyata kalau nggak salah yang membersihkan. Nah, semoga karena dari lingkungan ini RT RW itu kan otomatis ada anak-anaknya sudah sudah diedukasi dari apa ibu-ibunya masing-masing nanti di sekolahannya jadi bisa dipraktekkan otomatis kan tercapai juga untuk sekolah Adiwiyata di sekolahnya tersebut seperti itu sih jadi semoga semuanya bisa menerapkan untuk menciptakan lingkungan bersih aja sih.
0: Oke. Ibu Eni, silakan.
4: Ya, kalau saya sih harapannya semoga bisa mengajak ibu-ibu yang lain juga untuk punya pentingnya kesadaran untuk bisa memilah sampah mulai dari rumah anak-anak sendiri, keluarga ya. Jadi dengan langkah kecil dari rumah kita bisa mulai memilah sampah. Jadi lingkungan lebih bersih dari kecil rumah RT RW nanti lebih besar lagi dan dengan kita buat status penimbangan itu juga pengaruh juga yang lain teman-teman ngeliat ada bank sampah di daerah itu jadi ikut mereka tergerak gitu. Boleh gak jadi penasabahnya, kalau terlalu jauh ya coba bikin kita siap untuk membantu ya untuk membentuk bank sampah gitu. Banyak teman-teman yang juga saya mau bikin bank sampah gimana caranya ya kita mulai beri edukasi seperti itu, sosialisasi seperti itu. Jadi harapannya semoga bisa makin banyak yang tergerak untuk bisa membentuk bank sampah ini.
0: Luar biasa. Terakhir Ibu Ana silakan.
1: Ya, mungkin melalui momentum siaran ini ya Mas ya, kami perwakilan dari Pengurus Bank Sampah Ramah ingin mengajak mungkin semua sedulur Banyumas tentunya yang pendengar RRI yang saya banggakan untuk mari bersama-sama menyayangi ya bumi Banyumas ini dengan semangat memilah sampah dari rumah masing-masing gitu. Karena untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih itu kan itu bukan warisan dari leluhur ya Mas ya. Betul. Tapi titipan dari kita yang sekarang ini untuk nanti ke depan masa depan anak cucu kita seperti itu. Jadi semangat memilah dari rumah, ayo kita gaungkan bersama-sama seperti itu.
0: Oke, baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak untuk Bu Ana, Bu Eni, dan Bu Wahyu atas waktunya pada sore hari ini. Teman-teman dari Bank Sampah Ramah ya. Semoga programnya makin maju, amin. Terus juga nasabahnya makin banyak,
1: amin. Ya.
0: Dan semoga istiqomah bisa, ya, istiqomah untuk selalu mengedukasi masyarakat terkait dengan pengelolaan sampah yang ada di wilayah, ya.
1: Amin.
0: Baik, amin ya rabbal alamin, dan sehat selalu ibu-ibu semua. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Terima kasih waktunya.
4: Oh iya, Bank Sampah Irama itu singkatan dari Resik dan Amanah.
0: Oh luar biasa, ada singkatannya ternyata ya.
4: Dan pengurusnya insya Allah ramah-ramah.
1: Ramah-ramah dan resik-resik ya.
0: Luar biasa. Baik, terima kasih sekali ibu-ibu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan pembahasan yang lebih menarik lagi ya.
1: Baik,
0: pendengar dan juga pemirsa, itu tadi obrolan kita dalam program Green Radio sehari ini, dan selepas ini kami akan

Ya, selamat sore pendengar Info Lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai 2 miliar 31 juta rupiah untuk merevitalisasi SMP Negeri 2 Karangpa.

0: dan pasca musibah kebakaran. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan fisik bangunan secara menyeluruh. Pembangunan wisata pantai di Kota Semarang yang belum optimal didesak untuk segera dilakukan. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Febrionik. Pendengar, kita awali informasi pertama dari RRI Surakarta. Pemerintah pusat mengucurkan bantuan senilai 2 miliar 31 juta rupiah untuk merevitalisasi SMP Negeri 2 Karang Pandan pasca musibah kebakaran. Dana tersebut akan digunakan untuk perbaikan fisik bangunan secara menyeluruh. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Nanti rencananya mendapatkan bantuan 2 miliar 31 juta.
2: Upaya pemulihan fasilitas pendidikan di SMP Negeri 2 Karang Pandan yang sempat terdampak bencana kebakaran mendapat respon cepat dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengalokasikan anggaran khusus sebesar 2 miliar 31 juta rupiah untuk program revitalisasi total. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Karanganyar Hendro Prayitno menjelaskan, alokasi anggaran ini dipastikan cair tahun ini setelah pihak sekolah merampungkan bimbingan teknis di Jakarta. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan bersama Bupati, pemanfaatan dana miliaran rupiah tersebut tidak hanya menyasar perbaikan ruang tata usaha, ruang kepala sekolah, dan ruang arsip yang hangus terbakar. Sesuai arahan kepala daerah, proyek konstruksi akan diperluas untuk merehabilitasi sejumlah bangunan kelas lama yang kondisinya sudah rapuh dan rawan ambruk.
1: Nah, kemarin Bu Kepala Sekolahnya itu sudah melaksanakan bimtek di Jakarta. Informasi tadi itu nanti rencananya mendapatkan bantuan 2 miliar 31 juta. Itu nanti kan untuk membangun itu saja, tapi kemarin tim dari Kemendikdasmen itu mandek mau merehab beberapa bangunan sing mengkhawatirkan narap ambruk itu, Mas.
2: Lebih lanjut, Intro menambahkan selain perbaikan fisik dari pusat, pihaknya juga tengah mengajukan dana belanja tidak terduga atau BTT lewat BPBD Karanganyar. Dana darurat daerah ini dialokasikan khusus untuk membeli kembali perangkat digital sekolah yang rusak seperti komputer, laptop, mesin scanner, hingga alat cetak atau printer.
1: Dari APBD, ini kan kami masih proses mengajukan dana BTT untuk mendukung alat-alat yang terbakar seperti komputer, kemudian PC, kemudian printer kan ngunwi. Nah, ini baru proses.
2: Adapun melalui perbaikan sarana secara menyeluruh ini, Disdikbud Karanganyar berkomitmen mengembalikan kelayakan iklim belajar mengajar serta memastikan seluruh pelayanan administrasi sekolah dapat kembali berjalan normal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Dampingi kunjungan kerja Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI di Stasiun Solo Balapan, Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengusulkan adanya penataan sejumlah kawasan strategis, salah satunya pembangunan koridor pedestrian stasiun. Berikut laporan Joko Putro.
3: Jadi kita di sini ingin melakukan tugas pengawasan kami di Komisi 5.
4: Komisi 5 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR RI yang dikomandoi politisi Partai Gerakan Indonesia Raya Danang Wicaksana melakukan kunjungan kerja di Stasiun Solo Balapan. Acara ini juga turut dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi, Eksekutif Vice Presiden Daop 6 Yogyakarta Bambang Respationo, hingga stakeholder terkait. Ditemui setelah melakukan pertemuan secara tertutup, anggota Komisi 5 DPR RI Danang Wicaksana menjelaskan secara menyeluruh kunjungan Komisi 5 DPR RI ke Kota Solo untuk memberikan pengawasan terhadap pembangunan tol Solo Jogja serta meninjau stasiun Solo Balapan. Dirinya juga menjelaskan dalam pertemuan ini Wali Kota Solo mengusulkan adanya revitalisasi sejumlah kawasan strategis, salah satunya pembangunan koridor pedestrian stasiun.
3: Kunjungan spesifik dari Komisi 5 tentang pembangunan jalan tol Jogja Solo dan juga kereta api yang ada di wilayah Daop 6 Yogyakarta, yaitu yang sampai stasiun Tugu sampai stasiun Solo Balapan ini. Jadi kita di sini ingin melakukan tugas pengawasan kami di Komisi 5 untuk bagaimana pembangunan jalan tol ini sesuai dengan standar pelayanan minimum yang sekarang menjadi panja dari yang dilaksanakan di Komisi 5. Artinya jangan sampai pembangunan baru ini tidak memenuhi dari standar pelayanan minimum di jalan tol. Kemudian untuk perkeretaapian, selain revitalisasi stasiun, kemudian sekitar stasiun dan integrasi dengan moda transportasi lain, kita juga menitik beratkan pada bagaimana persiapan untuk keselamatan di setiap perlintasan kereta api. Apakah nanti ditutup, apakah nanti ditetap akan menjadi perlintasan sebidang dengan palang pintu kereta api atau ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang dengan overpass atau flyover atau dengan underpass.
4: Sementara itu, Wali Kota Solo Respati Ardi membenarkan bahwa dirinya memberikan usulan kepada Komisi 5 DPR RI terkait revitalisasi sejumlah kawasan strategis. Hal itu lantaran menurut Respati Ardi, sebagai kota wisata, Solo perlu melakukan beberapa pembenahan, salah satunya penataan koridor pedestrian stasiun. jalan agar mampu menjadi daya tarik tersendiri.
5: Kami menyampaikan usulan beberapa jalan-jalan protokol, terutama yang menyambungkan jalan dari stasiun Jebres ke Pasar Gede, di mana akan kita buat rencananya adalah pedestrian, di mana kawasan wisata khusus dari stasiun Jebres kepada Pasar Gede itu nanti wisata jalan kaki, karena kita juga ingin mengekspos Pasar Gede menjadi pusat wisata baru yang ada di Kota Solo. Dan kedua tadi dari terkait penataan kawasan stasiun Balapan, kami juga mengusulkan ada penataan kawasan khusus stasiun Balapan, kami akan fokusnya adalah fasilitas pedestrian atau pejalan kaki sebagai penunjang kawasan wisata dari mulai stasiun Balapan ke Mangkunegaran.
4: Terkait usulan Wali Kota Solo, Respati Ardian dianggap sangat positif. Komisi 5 DPR RI berjanji ke depan akan merekomendasikan kepada kementerian terkait untuk mewujudkan impian masyarakat Kota Solo. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Informasi kedua dari rekan-rekan RRI Semarang. Pendengar, pengembangan wisata pantai di Kota Semarang yang belum optimal didesak untuk segera dilakukan. Berikut laporan Rahma Purwanto.
6: Makanya saya mendorong dari
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Semarang terus mendesak agar pemerintah segera merealisasi pengembangan wisata pantai di Kota Semarang sehingga menjadi magnet bagi kunjungan wisatawan. Mulai dari pembenahan infrastruktur, pendukung objek wisata di kawasan pantai, akses jalan masuk menuju lokasi, serta penambahan fasilitas maupun wahana destinasi yang bisa dinikmati pengunjung. Ketua DPRD Kota Semarang Kadal Usman menekan bahwa dari beberapa pantai yang ada di Kota Semarang, sebagian besar saat ini dimiliki oleh pihak swasta maupun pihak ketiga. Menurutnya hanya Pantai Mangunharjo saja yang dimiliki pemerintah Kota Semarang dan tiket masuknya pun juga gratis. Pasalnya saat ini antusias masyarakat terhadap keberadaan objek wisata pantai sangat diminati dan juga tinggi. Pilu Sapaan akrabnya juga mendukung desain pengembangan Pantai Mangunharjo yang saat ini juga telah dibuat oleh Bapeda Kota Semarang.
6: Makanya saya mendorong dari dulu, bahkan kalau kita berbicara pantai, yang potensi itu kan ada di Pantai Mangunharjo ini potensi loh. Akses jalannya sudah ada, ya. Akses jalannya sudah ada, tinggal nambah. Desainnya juga sudah dibuat dari Bapeda. Hanya tinggal diseriusi atau tidak gitu aja. Kalau kepengen punya wisata pantai, ya pemerintah harus tanggap dan serius. Dan itu tidak harus sekali jadi.
7: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Indra Sari menambahkan, potensi wisata pantai besar juga memiliki tantangan yang banyak. Mulai dari aksesnya yang cukup sulit, pengoptimalan objeknya dan peran masyarakat sampai penguatan regulasi yang ada. Di sisi lain, ada investor yang mulai melirik, seperti di kawasan Marina dengan POC-nya yang mulai diminati oleh masyarakat sekitar.
8: Memang tantangannya cukup banyak, tapi kami optimis karena apapun tantangannya tentu bisa kita capai bersama asal kita bergerak bersama. Masyarakat, pemerintah, dengan masyarakat dengan segala ketokohannya, pemerintah tentu dengan segala kekuatannya, dan tentunya peran swasta dan akademisi, serta media. Itu kita bergabung bersama untuk mengoptimalkan.
7: Iin Sapaannya mengungkapkan sejumlah pantai lainnya saat ini masih dipetakan potensi pemanfaatan dan tantangan ke depan. Seperti Pantai Tirang, Maron, Mangunharjo, dan kawasan Tanjung Mas yang tiap tahunnya ada puluhan kapal pesiar bersandar di sana. Pihaknya pun memerlukan dukungan semua pihak, akademisi, dewan, dan masyarakat untuk bergerak bersama. Ramawanto, RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Antisipasi gagal panen akibat kekeringan, puluhan warga bersama sejumlah instansi bergotong royong membersihkan sampah dan sedimentasi yang menyumbat saluran irigasi Sudi Kampir di Desa Kalipancur, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperlancar aliran irigasi di tengah mulai berkurangnya debit air akibat musim kemarau. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy.
9: Ini kegiatan hari luar biasa ya.
10: Pendengar, aksi bersih-bersih di Prakarsai, Ketua IP3A Kalijogo yang juga anggota Komisi Irigasi Jawa Tengah, Teguh Prawira. Kegiatan melibatkan IP3A, Komisi Irigasi Jawa Tengah, Balai Pengelolaan Sumber Daya Air, Pemali Comal, Pemerintah Desa Kalipancur, Polsek Bojong, serta masyarakat setempat. Selain mengangkat tumpukan sampah yang menyumbat saluran, petugas juga mengeruk sedimentasi menggunakan alat berat yang diterjunkan dinas terkait agar aliran air kembali optimal. Kepala Desa Kalipancur Muhroji Jumat kemarin menyampaikan sampah yang menyumbat saluran irigasi berasal dari beberapa desa dan akhirnya menumpuk di wilayah Kalipancur. Kondisi tersebut menghambat distribusi air menuju lahan pertanian sehingga perlu segera ditangani. Kita
11: mengangkat sampah yang menyumbat di saluran irigasi pertanian. Jadi sampah itu kan sampah dari beberapa desa, intinya terminalnya di Kalipancur, sehingga ini kami angkat guna untuk memperlancar saluran air.
10: Muhroji mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, termasuk dinas terkait yang telah mengirimkan alat berat untuk membantu proses normalisasi saluran. Sementara itu, Koordinator Kelompok Pengelola Sumber Daya Air PSDA Wilayah Kupang Pekalongan dari Balai PSDA Pamali Comal Provinsi Jawa Tengah, Heru Purnomo, mengatakan kegiatan tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga jaringan irigasi.
9: Memang kita tahu kondisi sekarang di NT2 ini, kondisi debit sudah berkurang, Pak. Jadi alhamdulillah hari ini kita kolaborasi dengan masyarakat, dengan Polri, dengan TNI.
10: Menurutnya, upaya menjaga kebersihan saluran irigasi harus dilakukan secara berkelanjutan, tidak bersifat seremonial. Balai PSDA bersama pemerintah desa, masyarakat, TNI Polri, dan para pemangku kepentingan lainnya berencana menyusun jadwal rutin untuk kegiatan normalisasi saluran irigasi. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi selanjutnya dari rekan-rekan RRI Yogyakarta. Moda transportasi ramah lingkungan seperti becak kayuh listrik menjadi kebutuhan mendesak bagi Yogyakarta. Apalagi kini kawasan wisata Malioboro didesain menjadi kawasan pedestrian sekaligus zona rendah emisi. Wahyu Suryo melaporkan.
12: Becak kayuh listrik wisata atau Bekalista yang dilaunching operasionalnya oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, Kamis kemarin, merupakan hasil proyek kolaborasi. Kadin DIY mewujudkan gagasan Bekalista sebagai moda transportasi ramah lingkungan dengan melibatkan PT Langit Biru Istimewa serta para pelajar dari sejumlah sekolah menengah kejuruan atau SMK. Direktur Utama PT Langit Biru Istimewa Ari Cahyono sebagai pemilik rancangan Bekalista melakukan modernisasi desain becak tradisional. Ia menambahkan berbagai komponen pelengkap pada Bekalista antara lain lampu LED, panel indikator digital, lampu sein, klakson, dan rem cakram ganda.
13: Kami juga mengajak 5 SMK untuk bekerja sama, 4 SMK membuat komponen becaknya, 1 SMK, SMK N3 itu merakit dan melakukan pengecatan dan pengelasan. Jadi kita bagi 5 SMK. Kemudian perakitannya ada di SMK N3 Yogyakarta. Jadi untuk operasionalnya, kami berkolaborasi dengan Jogja kita.
12: Saat ini puluhan pengemudi becak motor atau betor di Malioboro sudah menerima hibah Bekalista. Sebelumnya, mereka secara sukarela telah menyerahkan dan menghancurkan armada becak motor. Ketua Paguyuban Becak Motor Yogyakarta, Parmin, menyampaikan harapan setelah ia dan rekan-rekannya menerima Bekalista untuk mencari nafkah.
14: Supaya untuk pengecasan becak listrik ini di sepanjang Malioboro itu dikasih karena teman-teman mengeluhnya untuk pengecasan.
12: Pada tahap awal ini, Kementerian Keuangan akan menghibahkan 80 Bekalista kepada para pengemudi becak motor, termasuk pembangunan fasilitas pengisian daya serta bengkel mobil menggunakan kendaraan roda 3 yang melibatkan SMK Negeri di Kota Yogyakarta.
0: Pemerintah pusat berkomitmen menjadikan sektor UMKM di Indonesia bisa naik kelas. Selengkapnya disampaikan Harun Susanto.
15: Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto itu memang dari awal kami dipanggil dengan Pak Maman itu mewajibkan ada dua hal pokok yang kami harus tegaskan. Dan itu adalah persoalan kelas UMKM, dan saya yakini Bapak Ibu juga mengalami sampai detik ini. Pertama adalah aspek pembiayaan.
16: Pemerintah pusat mendorong agar UMKM bisa naik kelas. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri UMKM Indonesia, Helvi Yuni Morasa, saat berkunjung ke Pusat Layanan Usaha Terpadu atau PLUT UMKM Klombroko pada hari Jumat. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Morasa mengatakan, UMKM merupakan sektor yang mampu menciptakan lapangan kerja dan juga pengentasan kemiskinan. Mendaklanjuti perintah Presiden, Helvi menjelaskan dua pilar utama yang wajib diselesaikan agar UMKM naik kelas, yakni permodalan dan juga pemasaran. Untuk mendukung permodalan, dialokasikan KUR sebesar Rp300 triliun dengan mayoritas anggaran untuk UMKM. Selain itu juga ada kemudahan pinjaman hingga Rp100 juta tanpa agunan bagi pelaku usaha yang memenuhi syarat. Sementara untuk pemasaran, salahnya dengan keberadaan PLUT tersebut.
15: Jadi PLUT ini sengaja didesain oleh pemerintah pusat untuk diberikan kepada daerah. Dan bagaimana kelanjutannya itu tergantung dari penanganan daerah masing-masing. Saya berharap pemerintah PLUT tentu saja menyisihkan program berikut supportingnya untuk keberlanjutan PLUT ini.
16: Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Klombrogo, Ifah Mufidati mengatakan PLUT di Klombrogo dibangun menggunakan dana alokasi khusus tahun 2024. Untuk PLUT Klombrogo, anggaran yang digunakan sebesar Rp8,5 miliar.
17: Dana alokasi khusus dari pembangunan PLUT KUMKM Klombrogo ini, baik gedungnya maupun sarpras, ini sekitar 8,5 miliar. 2024 pembangunannya, kemudian setahun persis, kemudian persis 2025 kita Januari operasional, sampai sekarang ini ya semakin kita meningkatkan kualitas untuk pelayanan kepada teman-teman binaan.
16: Iva mengatakan PLUT ini akan menjadi tempat pelaku usaha bisa mendapatkan berbagai pelayanan dalam rangka naik kelas. Harun Susanto, RRI melaporkan.
0: Program TNI Manunggal Membangun Desa Sengkuyung tahap 3 resmi dimulai di Kota Tegal dengan fokus pembangunan saluran drainase sepanjang 123 meter di Kelurahan Debong Kidul. Melalui program ini, Wali Kota Tegal, Dedi Yon Supriyono, mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku pembangunan dengan menjaga semangat gotong royong bersama TNI, bersama TNI demi mewujudkan kemajuan daerah. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
18: Program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun 2026 resmi dimulai di Kota Tegal pada Rabu 15 Juli 2026. Program yang dipusatkan di Kelurahan Debong Kidul, Kecamatan Tegal Selatan itu akan berlangsung hingga 13 Agustus 2026 dengan sasaran pembangunan saluran drainase. Upacara pembangunan TMMD tersebut digelar di lapangan Tegal Selatan dengan mengusung tema TMMD Satukan Langkah Membangun Negeri dari Desa. Dalam pelaksanaannya, program itu akan membangun saluran udik beserta penutupnya sepanjang 123 meter di Kelurahan Debong Kidul untuk menggantikan saluran air yang belum permanen. Dalam sambutannya, Wali Kota Tegal Dedi Yon Supriyono mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan TMMD. Ia mengatakan pembangunan akan memberikan manfaat lebih besar apabila masyarakat ikut menjaga semangat, kebersamaan, dan gotong royong.
19: Jadilah pelaku pembangunan. Mari kita jaga budaya gotong royong, saling membantu, menjaga kerukunan, serta merawat hasil-hasil pembangunan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh anak cucu kita kelak.
18: Menurutnya, pembangunan tidak hanya diukur dari hasil fisik yang terlihat, tetapi juga dari tumbuhnya rasa persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Nilai gotong royong dan kebersamaan dinilai menjadi modal penting untuk mewujudkan Kota Tegal yang lebih maju dan sejahtera. Pada kesempatan itu, Wali Kota Tegal juga mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung seluruh rangkaian kegiatan TMMD hingga selesai. Menurutnya, keberhasilan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama seluruh pihak.
19: Membangun negeri bukan hanya tugas pemerintah atau TNI. Membangun negeri adalah tanggung jawab seluruh anak bangsa. Ketika semua pihak melangkah bersama, saling percaya, saling mendukung, dan saling menguatkan, maka tidak ada tantangan yang terlalu berat untuk kita hadapi.
18: Wali Kota Tegal berharap seluruh sasaran TMMD Sengkuyung Tahap 3 tahun 2026 dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Selain pembangunan fisik, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas lingkungan sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, TNI, dan masyarakat. Dari Kota Tegal, Hanan Ma'ruf melaporkan.
0: KAI Daop 5, edukasi warga untuk tidak membakar sampah dekat jalur rel karena dapat membahayakan perjalanan kereta api. Selengkapnya dilaporkan Ian Waradi.
20: PT KAI Daop 5 Purwokerto mengimbau masyarakat untuk tidak membakar jerami, sampah, maupun semak-semak kering di sekitar jalur kereta api. Aktivitas tersebut berpotensi mengganggu operasional dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Memasuki musim kemarau, banyak lahan persawahan di sekitar jalur rel yang dipenuhi sisa jerami kering. Di sisi lain, semak-semak di sepanjang jalur kereta api juga menjadi lebih mudah terbakar. Kondisi ini meningkatkan resiko terjadinya kebakaran maupun kepulan asap yang dapat mengganggu operasional perjalanan kereta api. Terutama karena sebagian besar lintas di wilayah Daup 5 Purwokerto melintasi area persawahan dan perbukitan. Manajer Humas KAI Daup 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin menjelaskan, pembakaran jerami di dekat jalur rel dapat mengurangi jarak pandang masinis, sehingga membahayakan perjalanan kereta api. Selain mengganggu visibilitas, panas yang ditimbulkan dari pembakaran juga berpotensi merusak berbagai perangkat operasional yang berada di sepanjang jalur kereta api, seperti persinyalan, kabel komunikasi, maupun instalasi pendukung lainnya. Gangguan terhadap peralatan tersebut dapat mempengaruhi keandalan operasional dan berpotensi mengancam keselamatan perjalanan kereta api. Sebagai upaya pencegahan, KAI Daup 5 terus meningkatkan patroli di lokasi-lokasi rawan kebakaran, serta melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang bermukim di sekitar jalur kereta api.
1: Asap dari pembakaran jerami maupun sampah dapat mengganggu pandangan masinis saat mengoperasikan kereta api. Kondisi ini sangat berbahaya karena dapat mengurangi kemampuan masinis dalam mengamati kondisi lintas dan mengambil tindakan secara tepat. Apabila menemukan kebakaran, kepulan asap ataupun kondisi lain yang berpotensi membahayakan perjalanan kereta api, segera laporkan kepada petugas KAI terdekat agar dapat segera ditangani.
20: Asad juga mengingatkan, masyarakat dilarang melakukan aktivitas yang dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Keselamatan perjalanan kereta api merupakan tanggung jawab bersama. Pihaknya mengajak seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran di sekitar jalur rel dan bersama-sama menjaga lingkungan perkeretaapian agar tetap aman. Yanuar Adi melaporkan.
0: Baik pendengar, laporan dari Yanuar Adi mengakhiri buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, RRI Pro 1 Yogyakarta dan RRI Pro 1 Surakarta. Saya Febronik dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Isi. Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang ya. Tadi kita sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Purwokerto. Sekarang kita kembali ke Semarang pendengar ya. Di hari Sabtu ini memang selalu menjadi momen yang paling dinantikan ya pendengar, untuk berkumpul bersama keluarga tercinta. Saat berkumpul seperti ini juga kehadiran sosok orang tua seperti kakek, nenek di tengah kita ini tentu membawa kehangatan tersendiri ya pendengar, yang mereka pastinya selalu ada untuk kita saat kecil ya. Menjaga orang tua sendiri pendengar tentu pastinya ini menjadi hal yang bisa membuat kita bahagia ya. Di mana ini juga ada kabar bahagia pendengar yang datang dari Kota Salatiga, di mana para lansia ini punya tempat nongkrong baru yang tidak hanya seru tapi juga membuat mereka bisa tambah pintar dan bisa membuat awet muda. Pemerintah Kota Salatiga resmi meluncurkan program inovatif bernama Sekolah Lansia Sidaya yang bertempat langsung di rumah dinas Wali Kota Salatiga. Program percontohan yang digarap oleh tim penggerak PKK Kota Salatiga ini dirancang khusus sebagai ruang belajar dan berkarya bagi warga lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, produktif, dan bahagia. Wali Kota Salatiga Dr. Robi Hernawan SPOG menjelaskan bahwa sekolah ini juga akan menerapkan kurikulum berbasis 7 dimensi lansia yang meliputi kesehatan fisik, emosional, intelektual, hingga spiritual. Di mana kegiatan ini juga dipimpin oleh Bapak Slamet Riyadi SH dari sekolah lansia pertama ini, nantinya akan diisi dengan berbagai kegiatan operasional mulai dari penyuluhan kesehatan berkala, pelatihan keterampilan praktik, hingga senam kebugaran yang nantinya diharapkan bisa segera direplikasi di seluruh kelurahan dan kecamatan di Salatiga.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

pendengar yang di hari Sabtunya ini mungkin masih perjalanan menuju ke arah Salatiga ya. Ini kita ada informasi lagi dari daerah Salatiga, di mana di bulan Juli ini kota Salatiga ternyata sedang bersiap untuk menggelar hajatan besar ya, yang pastinya akan berlangsung sangat meriah. Di mana pemerintah kota Salatiga tengah mematangkan berbagai persiapan untuk menyambut hari jadi ke 12.076 Kota Salatiga ya, yang tahun ini dirayakan bersamaan dengan Hari Koperasi ke-79 dan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam jumpa pers yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Salatiga, Dr. Robi Hernawan, SPOG, Pemkot Salatiga ini juga menegaskan komitmennya untuk menyuguhkan rangkaian acara berkualitas bagi warganya, mulai dari fasilitas internet gratis di seputaran lapangan Pancasila, layanan sedot tinja gratis untuk 700 keluarga, hingga cek kesehatan gratis. Tak hanya itu, pendengar, kemeriahan pesta rakyat ini akan semakin kental dengan nuansa tradisi lewat gelaran Wilujengan Nagari di Prasasti Plumpungan. Di prasasti Plumpungan ada juga lomba dalang cilik, pagelaran wayang kulit, serta kirab budaya yang akan diikuti oleh puluhan kontingen. Puncak acaranya, pendengar, yang pastinya akan menyasar sektor kebugaran dan ekonomi melalui festival olahraga masyarakat yang ditargetkan diikuti 10.000 peserta, serta sesi live shopping produk UMKM lokal bersama pembuat konten digital. Ini sangat banyak ya, pendengar, untuk rangkaian acaranya untuk besok di hari jadi Kota Salatiga. Jadi untuk Anda warga Kota Salatiga ataupun yang di sekitarnya ya, Anda juga bisa bersiap-siap dari sekarang ya untuk meramaikan nanti saat hari jadi Kota Salatiga. Dan pendengar, nanti pada pukul 16.50 kami akan update untuk Anda informasi cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tetaplah bersama kami.

0: Dulu informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang bersama dengan Prakirawan Agustri. Selamat sore, Prakirawan Agustri.
1: Selamat sore, Mbak Nadira.
0: Kabar baik, sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak. Kabar baik, kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Silakan rekan Agustri untuk dapat menyampaikan informasi cuaca sore hari ini.
1: Ya, baik. Terima kasih. Saya sampaikan informasi perakiran cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, diprediksi cuacanya cerah berawan hingga berawan. Tetapi ada potensi hujan intensitas ringan yang tidak merata, terutama di Semarang bagian barat. Kemudian untuk arah angin, dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 5 hingga 25 km per jam, suhu udara 27 hingga 31 derajat, dengan tingkat kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah secara umum, sore hingga awal malam nanti, cuacanya juga cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Nadira.
0: Baik, terima kasih rekan Agustri atas informasinya. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore.
0: Demikian dapat dengan informasi cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Pastikan untuk Anda yang akan berpergian untuk selalu cek update cuaca ya, agar nanti juga perjalanan Anda bisa berjalan dengan lancar.

Kata tersebut, K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar informasi mengenai video gempa tsunami Bali pada 14 Juli 2020. Mari kita ikuti kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, akun resmi media sosial Instagram BMKG Provinsi Bali, @BMKGBali, menerangkan ada dua gempa yang menguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa magnitudo 2,5 di Kuta Selatan, serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun, kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2026

0: dan Pulau Nusa Penida, Bali pada 2022. Demikian cek fakta dari laman komdigi.co.id hari ini.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pendengar, untuk Anda yang sore hari ini mungkin masih sedang perjalanan ataupun sedang menikmati aktivitas sore hari ya. Sore hari ini kita akan berikan informasi untuk Anda, informasi lalu lintas. Kita akan bergeser sedikit ke daerah Salatiga ya pendengar. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan AKP Henry Sulistianta DSS HMM dari Polres Salatiga. Selamat sore Pak Henry.
1: Selamat sore Ibu.
0: Kabar baik, sehat Pak Henry?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Henry untuk dapat memberikan informasi lalu lintas di daerah Salatiga.
1: Selamat sore, untuk kami laporkan yang di kota Salatiga, arus lalu lintas di LS maupun dalam kota ramai lancar, tidak ada kendala.
0: Baik, apakah ada titik ruas jalan ataupun kawasan tertentu yang perlu menjadi perhatian masyarakat untuk sore hari ini Pak? Mengingat hari ini adalah hari Sabtu, adalah hari di mana orang-orang biasa untuk pergi berlibur ya Pak Henry?
1: Iya, saya informasikan untuk jalan Diponegoro, tepatnya di Simpang Penjara sampai depan Ramayana, ada kegiatan Car Free Night. Jadi untuk arah yang mau ke dalam kota, kita arahkan ke Jalan Utama Ligi. Demikian Ibu.
0: Baik, terakhir Pak Henry, untuk pesan ataupun himbauan kepada masyarakat yang saat ini masih beraktivitas atau sedang dalam perjalanan sore hari ini menuju Salatiga. Silahkan Pak.
1: Terima kasih untuk kami himbau untuk pengendara roda 2 atau roda 4 yang melintas di kota Salatiga, kami himbau untuk selalu berhati-hati dan selalu mentaati peraturan lalu lintas, terutama di jalur lingkar karena jalurnya agak turun dan rawan laka. Dimohon untuk menjaga jarak dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
0: Baik, terima kasih Pak Henry atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Salam presisi, selamat sore.
0: Selamat sore. Demikian yang mendengar informasi lalu lintas bersama dengan AKP Henry Sulistianta DSS HMM dari Polres Salatiga.

rame kayak mereka yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Pendengar, sore ini kita akan ajak Anda jalan-jalan ke daerah Blora sekaligus menyimak informasi dari Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Nyamat Ari Widodo dari Babinkamtibmas Desa Bagoan, Polsek Jiken. Selamat sore Pak Nyamat.
1: Selamat sore Kak.
0: Kabar baik dari...
1: Selamat sore Kak. Selamat sore pemirsa RRI.
0: Baik, Pak Nyamat, kabar baik sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Nyamat untuk dapat memberikan informasi di Desa Binan saat ini. Situasi dan kondisinya seperti apa Pak Nyamat?
1: Oke, terima kasih. Selamat sore pemirsa RRI. Dalam hal ini dalam menjaga Kamtibmas, khususnya di wilayah desa binaan saya, Desa Bangoan, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, kami selaku Babin Kamtibmas selalu melaksanakan sambang di desa guna menjalin kemitraan dengan masyarakat dan menyaring setiap informasi guna cegah kriminalitas, guna cegah kejahatan, dan setiap informasi jika kita dekat dengan masyarakat, setiap informasi pasti pasti kita dapatkan dengan cepat guna menjaga stabilitas Kamtibmas di khususnya di wilayah desa binaan saya, Desa Bangoan.
0: Baik, untuk upaya yang biasa dilakukan untuk menjaga kondisivitas dan juga menjaga keamanan di desa binaan, upayanya seperti apa saja Pak Nyamat?
1: Upayanya kami selaku Babin Kamtibmas melaksanakan sambang door to door untuk pada siang hari kita jalin kedekatan dengan masyarakat, kita beri himbauan-himbauan Kamtibmas khususnya misalkan yang lagi marak tentang penipuan online yang sangat marak ini. Jangan sampai warga binaan saya menjadi korban penipuan online. Kami himbau agar hati-hati, agar jangan mudah tertipu oleh barang yang murah yang mungkin dijual di aplikasi media sosial yang saat ini makin marak. Jangan diteliti, jangan mudah percaya. Begitu.
0: Baik, terima kasih Pak Nyamat atas informasinya. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
1: Selamat sore, salam presisi, terima kasih.
0: Baik, itu tadi informasi Babinkamtibmas bersama dengan Aibda Nyamat Ari Widodo dari Babinkamtibmas Desa Bangoan, Polsek Jiken, Polres Blora.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

satu informasi untuk Anda pendengar, biasanya kalau kita bicara urusan dapur ya, salah satunya minyak goreng, ini pasti menjadi kebutuhan utama yang paling sering kita gunakan untuk memasak ya pendengar. Biasanya kalau orang-orang saat selesai memasak ya, untuk minyak gorengnya yang sudah hitam atau jadi jelantah ini, biasanya membuat permasalahan di beberapa saluran air ya pendengar. Ternyata ada beberapa program yang dicadangkan oleh PKK di Jawa Tengah, terutama di Kendal pendengar, yang biasanya untuk minyak jelantah ini membuat saluran air mampet ya, ini bisa disulap menjadi sumber cuan baru ya, yang bisa menambah uang jajan mungkin bagi ibu-ibu ya, di mana ketua penggerak PKK Jawa Tengah, Ibu Nawal, baru saja meluncurkan gerakan inovatif minyak jelantah jadi rupiah di Wisma Perdamaian Semarang pada Jumat kemarin. Lewat program yang menggandeng pihak swasta ini, warga bisa menjual minyak jelantah mereka dengan harga Rp7.000 per liter, di mana Rp5.000 akan masuk ke kantong warga dan Rp2.000 masuk ke kas PKK desa. Dan tidak hanya itu, pendengar, gerakan ekonomi sirkular ini nantinya akan digerakkan oleh kader PKK dan memanfaatkan jaringan 49.000 lebih posyandu di Jawa Tengah untuk mengumpulkan jelantah yang nantinya akan diolah menjadi bahan bakar ramah lingkungan seperti biodiesel dan bioaftur. Selain untuk membantu menjaga kesehatan lingkungan yang ramah ya, ini juga bisa menjaga kesehatan keluarga dari bahaya memakai minyak berulang kali. Program serupa bahkan sudah terbukti sukses pendengar, menghasilkan omset hingga Rp170 juta di Kabupaten Batang. Ini menjadi langkah yang sangat cerdas ya pendengar, di mana tidak hanya menjadi solusi bagi kelestarian lingkungan saja, tetapi juga ini bisa membuat limbah rumah tangga ini membawa berkah ekonomi yang bisa dikelola, dan juga nantinya jika manajemennya dengan baik dan tepat, ini akan menambah uang jajan ya untuk ibu-ibu di rumah. Dan juga pendengar, informasi ini menjadi penutup di perjumpaan kita sore hari ini ya. Sebelum itu, setelah ini kita akan hadirkan untuk Anda Kultum Maghrib bersama dengan Ustazah Sofi dengan judul Amalan Yang Mempermudahkan Menuju Surga. Dan kami informasikan juga untuk azan maghrib di Kota Semarang akan dikumandangkan pada pukul 17.41 waktu Indonesia Barat. Saya Nadira pamit dulu ya pendengar, kita bertemu lagi besok di lain kesempatan ya. Dan sebelum itu kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi terlebih dahulu. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pendengar RRI yang berbahagia dimanapun berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berbahagia bersama keluarga. Pendengar RRI yang berbahagia, di dalam kehidupan di dunia ini tidaklah selamanya. Manusia perlu membawa bekal menuju ke kehidupan yang selanjutnya. Kehidupan dunia penuh dengan kemegahan, kemerlapan, dan semua hal-hal yang sifatnya menarik. Namun itu semua adalah casing, itu semua tidak abadi, itu semua sifatnya sementara. Manusia perlu membawa bekal untuk kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Pendengar RRI yang berbahagia, bekal menuju kehidupan di akhirat berupa amal soleh, amal yang bisa memberikan kebaikan, amal yang ketika di yaumil hisab nanti bisa membawa manusia ke syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, ketika Nabi Muhammad SAW pada suatu saat mengunjungi kota Madinah, di sana Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya bahwa kita semua disuruh menyebarkan salam, afsus salam. Yang kedua, wa'ad imut to'am. Selanjutnya, wasilul arham. Dan wasolu billayli wannasu yanamu tadkhulul jannata bisalamin. Pendengar RRI yang berbahagia, maka untuk memudahkan jalan kita menuju surga, kita perlu amalan-amalan. Di antaranya adalah suka menebarkan salam, suka berdoa untuk keselamatan, atau berbagi salam kepada setiap teman atau orang yang kita jumpai. Kita selalu menebar salam, menebar keselamatan. Wa'at imut to'am, suka memberi makan kepada orang-orang, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Di sini kita sangat dianjurkan untuk bersedekah kepada para kaum du'afa dan orang-orang di sekeliling kita dengan niat yang ikhlas, dengan niat berbagi untuk saling berbagi sesama manusia. Pendengar RRI yang berbahagia, selanjutnya kita dianjurkan untuk menyambung silaturahmi. Disinilah perlu sekali, karena manusia dalam hal ini sebagai makhluk sosial saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Janganlah saling bermusuhan, janganlah suatu hal yang tidak penting dibesar-besarkan sehingga menimbulkan perpecahan. Kita semua dianjurkan untuk bersifat moderat atau bersifat saling menghargai, bersifat saling menghormati, saling berbagi, wasilul arham, sehingga kita semua terjalin suatu persaudaraan yang sangat menyenangkan, bisa membuat suasana aman, nyaman, damai, saling mendukung di dalam kebaikan, dan bisa memperkokoh kekuatan persatuan negara kita. Selanjutnya, wasallu billaili wannasu yanamu. Pendengar RRI yang berbahagia, di antara salah satu amalan yang memudahkan kita untuk masuk surga adalah salat malam, di mana orang-orang masih terlelap dalam tidurnya. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di malam hari kita sudah tidur, di sepertiga malam atau di tengah malam kita bisa bangun kembali, menjalankan sholat, berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat itu adalah waktu yang sangat mustajabah untuk
meminta atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, itulah beberapa di antara amalan kebaikan manusia, amalan kebaikan hamba Allah dalam rangka usaha untuk meraih surga, untuk mempermudah jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan menjalankan segala kebaikan dan menjauhi segala larangannya. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah kajian kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

0: apa tugas media dalam pengembangan konten budaya lokal? Berikut penjelasan dari Koordinator PKSP KPID Jawa Tengah, Intan Nurlaili.
1: Di budaya lokal juga seperti itu, seperti tadi ya, bahwa konten-konten kita harus bersaing dengan konten luar, konten yang dari luar daerah atau bahkan luar negeri gitu. Nah, ini berisiko hilangnya kekhasan budaya gitu. Makanya ketika kita melakukan pengawasan di wilayah-wilayah di Jawa Tengah, kita selalu tekankan kepada teman-teman lembaga penyiaran di daerah untuk selalu mengutamakan konten lokal gitu. Jangan lupakan konten lokal, karena itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh teman-teman di lembaga penyiaran, sehingga itu menjadi nilai positif yang mereka terus harus kembangkan. Jangan sampai kemudian tergerus ya, hilang begitu ya, karena mereka lebih mengutamakan hal-hal yang viral, hal-hal yang memang secara demand mungkin saat ini besar begitu ya, tapi akhirnya harus meninggalkan kekhasan lokal yang ada di sana. Indonesia is me.
2: Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

merupakan rempah yang sering digunakan di banyak resep masakan Indonesia. Tapi ternyata pala bisa berbahaya bagi tubuh manusia. Pala mengandung senyawa miristicin, sejenis bahan pembius dengan efek samping yang beracun jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Menurut Natural Medicine Comprehensive Database, pala mungkin aman jika dikonsumsi dalam jumlah 1 sendok teh. Namun, jika melebihi 1 sendok teh dalam sekali makan, maka bisa menyebabkan efek samping seperti halusinasi, mual, muntah, pusing, dan detak jantung tidak beraturan dalam waktu 1 hingga 6 jam setelah konsumsi. Efek ini bisa bertahan selama beberapa lama, dan jika pala yang dikonsumsi benar-benar berjumlah sangat banyak, maka bisa menyebabkan kegagalan organ. Mencampurkan pala dalam jumlah banyak dengan obat-obatan lain dalam beberapa kasus tertentu bisa menyebabkan kematian.

0: sepi sih? Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144-146 Semarang. Mau nonton gocekan Lionel Messi atau dribbling Lamine Yamal? Bisa banget. Catat waktunya dan jangan kelupaan ya.
1: Kalau Rizky Ridho,

Halo Indonesia, baru-baru ini pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Donidio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bokir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak.

0: pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
0: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
2: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
3: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
4: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
3: Pembicaraan dengan Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
4: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar. Sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
3: di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar. Dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
4: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
5: Saudara-saudara, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
6: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta, sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Ginanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
7: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 yang kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
6: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bidang Ekonomi dan Pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
8: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madu Kismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40 ribu ton selama satu tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol, kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang itu sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
6: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
9: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa-Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas, mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
10: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. Tiga dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya tiga sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP. Nanti ada tambahan satu kapal katanya, nanti akan masuk. Kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
9: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
11: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar lagi. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
9: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
2: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
12: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
13: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
12: Pemilik kapal Juhari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
14: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
12: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa, yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
15: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Sosial Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patraniaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau JSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
16: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patraniaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
15: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
16: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
15: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
17: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia
18: siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
17: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
18: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
17: Membangun atau nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
18: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing mengatakan, Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
19: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
18: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
20: Ini kan prosesnya lama.
18: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Tidak terpresentasikan.
2: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
21: Ya baik. Benar. Menyemarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Iman. Mas Iman.
22: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
23: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan rame, bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
22: Ya, yang dihadirkan berapa UMKM?
23: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini, Pak. Gitu.
22: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
23: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
22: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
23: ya.
22: Ekonomi Jambi.
23: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jambi Night Culinary kolaborasi untuk nonton Pesta Bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak.
21: Ya, Bazar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2026 juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al Harif malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SCM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali saya Agil yang siap temani Anda pendengar untuk malam minggu ini, Pol, sampai nanti jam 12 malam ya. Apa kabar Anda? Saya juga harap berhati-hati pendengar untuk malam minggunya, jangan sampai ada kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Harus bahagia ya, apalagi menyambut Piala Dunia pendengar. Yang sedang mencari spot-spot untuk nobar, jangan khawatir pendengar, apalagi final pesta bola dunia ya, daripada nonton di rumah sendirian ditemenin keheningan malam ya kan, mending bergabung bersama RRI Semarang pendengar, datang langsung ke acara dengar bareng dan nonton bareng final pesta bola dunia di halaman RRI Semarang. Jadi rangkaiannya akan dimulai hari Minggu besok pendengar, 19 Juli 2026, pukul 6 pagi sampai Senin 20 Juli pukul 4 pagi. Pol pendengar, pokoknya dari Minggu sampai Senin ya. Bukan cuma nobar saja, jadi acara nanti dimulai dengan senam bersama pendengar. Ada pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, bazar UMKM dengan aneka kuliner dan produk yang menarik, serta banyak door prize ya. Jadi silahkan bisa ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga untuk ikut menyaksikan bersama laga puncak final pesta bola dunia. Catat lokasinya pendengar di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani nomor 144, 146 Semarang.

Tanggal 18 Juli, pendengar ya, hari Sabtu ini, tahukah Anda? Ternyata tanggal 18 Juli, dunia ini memperingati yang namanya Hari Internasional Nelson Mandela atau Mandela Day, pendengar. Jadi, ini merupakan sebuah momen ya untuk mengenang sosok pemimpin besar yang mendedikasikan hidupnya bagi keadilan, perdamaian, dan persamaan hak ya. Jadi kita akan bahas pendengar dalam kisah inspiratif ini sosok Nelson Mandela ya, yang merupakan mantan presiden Afrika Selatan yang menghabiskan 27 tahun di penjara karena memperjuangkan kebebasan rakyat dari sistem apartheid, pendengar. Namun setelah bebas, dirinya memilih jalan rekonsiliasi daripada balas dendam, menjadikannya simbol perdamaian dunia. Jadi perjalanan hidup Mandela, pendengar, mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut, melainkan mampu mengalahkan rasa takut demi memperjuangkan kebenaran. Keteguhan hati, kesabaran, dan semangatnya telah menginspirasi jutaan orang di berbagai belahan dunia untuk terus berjuang menghadapi tantangan hidup dengan penuh harapan dan kemanusiaan. Menariknya, pendengar, tanggal 18 Juli juga itu diperingati sebagai Hari Mendengarkan Sedunia atau World Listening Day. Jadi peringatan ini mengajak kita untuk lebih peka mendengarkan suara di sekitar, baik itu suara alam, lingkungan, maupun sesama manusia. Mendengarkan bukan hanya tentang telinga, tetapi juga tentang kepedulian, empati, dan kemauan memahami orang lain, pendengar. Jika dipadukan, ya, kedua peringatan ini ternyata memiliki makna yang saling melengkapi, pendengar. Nelson Mandela dikenal sebagai pemimpin yang mampu mendengarkan berbagai pihak sebelum mengambil keputusan demi persatuan bangsa. Sementara Hari Mendengarkan Sedunia mengingatkan bahwa perubahan besar seringkali dimulai dari kesediaan untuk mendengar, menghargai perbedaan, dan membangun dialog yang baik. Jadi dari peringatan ini, pendengar, semoga ya menjadi sebuah pengingat bagi kita semua bahwa setiap orang dapat memberikan dampak positif melalui tindakan sederhana, mulai dari mendengarkan dengan tulus hingga berbuat baik kepada sesama. Seperti warisan Nelson Mandela, perubahan besar tidak selalu dimulai dari langkah yang besar, tetapi dari kepedulian, keberanian, dan kemauan untuk terus menebarkan kebaikan bagi dunia.

0: bro.
1: Bangun, bro.
2: Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
2: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Hah?
3: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Info Pro 1.
1: RRI Semarang bersama TVRI Jawa Tengah menggelar Pesta Rakyat Debar dan Nobar untuk menyambut final Piala Dunia 2026. Kegiatan berlangsung di halaman RRI Semarang pada tanggal 19 Juli sampai 20 Juli 2026 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Acara ini tidak hanya menghadirkan kegiatan dengar bareng dan nonton bareng saja, masyarakat juga akan disuguhi beragam hiburan mulai dari pagelaran seni tradisional, pertunjukan musik senam bersama hingga bazar UMKM. Petani di Kabupaten Purworejo mulai diajak untuk menerapkan sistem pertanian modern guna mengoptimalkan hasil panen. Sistem pertanian modern Advanced Agricultural System mewajibkan penggunaan alat dan mesin pertanian pada setiap fase budidaya. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Purworejo Bagas Adi Karyanto menjelaskan sistem ini mengadopsi teknologi pertanian presisi dari Delta Arkansas. Sistem ini mengandalkan mekanisasi yang penuh.
0: Info Pro 1.

0: berkasnya sudah lengkap ya Mbak. Cuma buat mempercepat prosesnya ada biaya administrasi tambahan. Kecil kok, cuma 200 ribu saja. Buat uang rokok.
1: Baik Pak, saya pikir-pikir dulu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Bu, berkas izin usaha warung udah selesai, tapi disuruh nambah 200 ribu lagi. Kalau enggak katanya antriannya panjang, Bu.
0: Ya Allah, Nak. Itu setengah modal warung kita seminggu loh. Tapi gimana ya? Memang sih, orang-orang juga pada ngasih.
1: Ya sudah, Bu. Nanti Sari cari cara dulu ya, Bu ya. Ini dibayar nggak ya? Kalau nggak dibayar, bisa-bisa dipersulit izin usahanya ibu. Tapi kalau dibayar, nanti enakan petugasnya terus-terusan pungli.

0: Permisi Bu Kabit, saya Sari, saya mau melapor.
1: Iya Mbak, ada yang bisa saya bantu?
0: Begini Bu, kemarin saya ngurus surat izin usaha ibu saya, tapi saya disuruh bayar 200 ribu sama petugas loket. Katanya sih biar cepat selesai. Ini ada rekamannya Bu.
2: Kok cuma 200 ribu saja buat uang rokok?
0: Saya nggak mau bayar Bu, kan harusnya gratis sesuai aturan.
1: Begitu ya. Ayo ikut saya dulu Mbak.
0: Baik Bu.
1: Pak Joko, ini gimana ya? Kita kan sudah MOU zona integritas. Nggak ada uang rokok.
3: Saya khilaf, Bu.
1: Haduh, Bapak ini. Tidak bisa begitu, Pak. Saya kasih surat peringatan ya, Pak. Dan tolong, jangan diulangi lagi.
3: Baik, Bu. Saya minta maaf, Bu.

0: Mbak Sari, terima kasih ya sudah berani melapor. Itu bentuk melawan korupsi. Berkas izin usaha ibunya Mbak Sari langsung kami proses. Gratis, itu hak Mbak, bukan hadiah.
1: Alhamdulillah, terima kasih Bu.
0: Ya, sama-sama.

0: Waalaikumsalam. Kenapa, Nak?
1: Bu, alhamdulillah surat izinnya sudah jadi, Bu. Gak bayar lebih 1% pun.
0: Alhamdulillah, ya Allah. Anak ibu hebat. Ternyata keberanian untuk bicara itu penting, ya, Nak. Karena dengan begitu, banyak orang yang tidak lagi menjadi korban.
2: Korupsi dan pungli merugikan masyarakat serta merusak kepercayaan terhadap pelayanan publik. Karena itu, setiap warga memiliki peran penting untuk mencegahnya dengan menolak segala bentuk pungutan yang tidak sesuai aturan. Jangan takut untuk melapor jika menemukan tindakan pungli oleh petugas pelayanan. Keberanian Anda dapat membantu mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berintegritas. Mari bersama berani menolak, berani melapor, dan berani melawan korupsi demi Indonesia yang lebih baik.

0: Pak. Saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi saya cuma punya uang 20.000, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20.000, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata Kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Terima kasih pendengar Pro 1 bagi Anda yang terus bersama kami melalui 89 FM streaming di rri.co.id ataupun lewat aplikasi RRI Digital ya. Saya Agil, pendengar masih temani Anda untuk Semarang malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat, pendengar. Informasi lagu-lagu pilihan kami hadirkan untuk malam minggu ini, pendengar, tanggal 18 Juli 2026 ya. Dan segmen selanjutnya, Ngobras, saya akan ajak Anda berbincang, pendengar. Mungkin untuk malam minggu ini sekedar nyantai di rumah bersama keluarga, duduk bareng, ngobrol, mendengar keluh kesah bersama itu juga penting ya, pendengar. Mengingat permasalahan yang dihadapi untuk era sekarang ini banyak, apalagi dengan kemudahan informasi yang didapatkan begitu cepat, pendengar. Dah, kita akan bahas begitu ya, peranan orang tua terhadap anak menghadapi dampak narkoba, pendengar. Ini bagaimana, ya kan? Dan saya berkesempatan berbincang bersama Kabid Sosialisasi dan Edukasi dari DPC Geram Kabupaten Semarang, pendengar, Sujat Miko SHMSI yang sudah tersambung di ujung telepon. Saya akan coba sapa terlebih dahulu ya. Pak Sujat Miko, selamat malam.
1: Selamat malam kembali. Salam jumpa, sehat-sehat selalu.
0: Salam jumpa, sehat-sehat juga. Apa kabar Pak Sujat Miko?
1: Alhamdulillah baik, masih dilindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
0: Luar biasa. Amin. Ini
1: semoga Mas
0: paling isi aja semuanya. Amin. Terima kasih Pak Sujat Miko, luar biasa semangatnya untuk memberikan informasi kepada pendengar Pro 1. Nanti Anda juga dapat bergabung, silahkan pendengar, line telepon, WhatsApp, SMS ataupun komentar lewat aplikasi RRI Digital, kami akan tunggu ya. Baik, Pak Sujat Miko, boleh dong diberikan prolog terlebih dahulu kepada pendengar Pro 1. Kalau kita berbicara kasus narkoba khususnya di Jawa Tengah ataupun di Kabupaten Semarang begitu ya, setiap tahun apakah angkanya ini turun atau masih menjadi PR atau bagaimana ini kondisinya, Pak?
1: Ya, menurut pengamatan kami itu kan masalah narkoba itu sudah menjadi perbincangan dan di TV-TV sudah disiarkan bahwa stagnasi, kadang meningkat, kadang menurun, kadang meningkat, kadang menurun. Tapi kalau kita melihat berita nasional itu, narkoba kayaknya agak meningkat ya, karena kita melihat barang-barang yang diselundupkan itu banyak sekali gitu. Nah, tapi semoga di daerah kita, Kabupaten Semarang, diharapkan menurun gitu. Jadi karena kita tidak mau narkoba itu merajalela di sekitar kita. Harapan dari kami.
0: Iya, baik. Tapi Pak Sujat Miko, kita lebih mengkerucut begitu ya, sesuai dengan apa yang kita ingin perbincangkan, anak ini. Apakah sebenarnya yang paling rentan terserang dampak dari narkoba ini memang anak dan usia remaja atau bagaimana ini Pak Sujat Miko?
1: Ya, seperti yang kami bahas bersama ya, bahwa bahaya narkoba itu tanggung jawab kita bersama. Walaupun itu tugas dari PNN, tapi bersama masyarakat, ayo perangi bahaya narkoba. Kami sebagai orang tua tentunya sebelum merebak kemana-mana, kita harus memperkuat anak-anak kita dengan keimanan. Jangan sampai terjerumus daripada bahaya narkoba. Karena lingkungan-lingkungan itu kalau masing-masing seandainya semua orang tua itu bisa mengekang anaknya, tidak kenal narkoba, itu saya kira peredaran narkoba bisa ditekan. Karena keberhasilan itu kan dimulai dari kita sendiri, dari keluarga gitu. Saya kira gitu, Pak.
0: Baik, remaja ini hal yang paling utama dan harus dipegang. Memang iman menjadi satu hal yang penting begitu ya, Pak Sujat Miko. Tapi kalau kita berbicara faktor-faktor yang membuat anak atau remaja ini bisa terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sepenglihatan Pak Sujat Miko, apakah ini dari teman-teman yang mengajak atau apa ini indikasi atau faktor yang biasanya membuat anak remaja terjerumus, Pak Sujat Miko?
1: Ya, di antaranya ya, mungkin karena tadi faktor iman itu harus berkuat. Kadang-kadang kita pergaulan anak-anak, orang tua, jangan sampai teledor, harus diawasi. Misalnya remaja itu rentan ya, kalau masih sekolah, misalnya kalau malam minggu itu kalau bisa itu jangan dilepaskan kalau apa bermainnya itu, harus diawasi terus. Karena bagaimanapun tanggung jawab anak-anak adalah tanggung jawab orang tua. Dan anak-anak kalau diberi pendidikan, misalnya dikasih masukan yang positif, disuruh olahraga, disuruh kegiatan karang taruna dan lain-lain, mungkin kita bisa mengekang itu ya, untuk masalah narkoba itu bisa dampaknya bisa positif gitu Pak.
0: Oke, baik. Jadi memang pergaulan. Tapi kalau semisal tadi Pak Sujatmiko mengatakan bahwa ya pergaulan itu memang harus benar-benar apa ya diperhatikan lah. Kadang anak juga kalau terlalu dikekang ini melawan Pak Sujatmiko, tidak mau. Nah ini kan anak-anak sekarang juga kreatif begitu ya. Apakah ada komunikasi dari orang tua yang harus disesuaikan dengan kondisi sekarang atau bagaimana ini menyikapi anak-anak yang mungkin melawan atau tidak mau dikekang ini Pak Sujatmiko?
1: Ya, misalnya ini dari keluarga saya itu kan juga diawasi jangan terlalu kenceng ya. Tapi kalau dia katakanlah mau, ya saya mau jalan ke teman saya, dicatat namanya siapa, dalam rangka apa, terus jam berapa pulangnya, harus yang positif itu. Jadi ada arahan bahwa anak-anak itu dolan, istilah Jawa yang bermain itu harus dikendalikan, diawasi gitu. Tapi kalau kalau sampai misalnya bermain kok sampai larut malam, itu harus tidak boleh, harus dikendalikan. Minimal itu main sama siapa, temannya siapa, dalam rangka apa, itu mah. Di antaranya begitu Mas.
0: Baik. Jadi memang orang tua di rumah tidak dibuat gelisah oleh kelakuan anaknya ya, tapi memang harus memberikan gambaran ini mau kemana yang jelas begitu ya Pak Sujatmiko, karena pasti sebagai orang tua juga tidak mau pendengar anaknya kenapa-napa begitu ya. Baik. Dan selanjutnya kalau semisal kita berbicara cara-cara yang bisa dilakukan oleh orang tua. Tadi disebutkan faktor dari agama itu juga penting, terus kegiatan positif harus diarahkan juga. Tapi cara-caranya orang tua agar bisa memberikan pemahaman kepada anak agar terhindar dari dampak narkoba, ini apa saja Pak Sujatmiko?
1: Bahwa sementara ini kalau memang anak itu diantaranya kita jejak bermain yang positif. Seminggu sekali kita ajak rekreasi di kebun binatang, atau suruh renang, atau dihibur biar tidak jenuh di rumah itu. Tapi yang penting komunikasi antara orang tua dan anak itu harus positif Mas, pokoknya hal-hal yang positif itu. Jadi zaman sekarang kan anak-anak itu sering mau minta ini minta itu harus diselektif gitu. Yang penting komunikasi anak dan orang tua itu selalu ada tuh, selalu aktif gitu.
0: Baik. Pak Sujatmiko, ini juga ada fenomena menarik begitu ya. Katakanlah anak itu sudah menginjak usia remaja, SMA ataupun kuliah begitu. Kadang kan mereka juga lebih condongnya dekat dengan teman-temannya ini, Pak Sujatmiko. Khawatir atau bagaimana sebagai orang tua bisa membatasi juga ini? Atau apakah ya kita melepas saja anak itu untuk bermain bersama teman-teman atau bagaimana?
1: Ya, tadi kan yang pertama itu kalau sudah menginjak mau mahasiswa itu kan penataan diri pribadi sudah dikasih apa modal keimanan yang kuat, jaga diri, dan ditanamkan bahwa masa depan Anda adalah terletak pada diri kamu sendiri lah. Kamu jangan seenaknya, harus ada tanggung jawab kepada agama, kepada orang tua, kepada negara dan bangsa. Generasi emas adalah ada di pundakmu. belajarlah yang giat, capailah cita-citamu, orang tua mendoakan selalu gitu. Jadi anaknya gitu, Mas.
0: Oke, baik. Jadi ini ya, pendengar sebagai orang tua, ternyata harus memiliki pola komunikasi yang baik juga ya, Pak Sujatmiko, agar memberikan pengarahan ke anaknya itu bisa dengan baik, dan anak itu juga mengerti bahwasanya ini loh dampak narkoba ternyata memang bisa merusak masa depan kamu sendiri, begitu ya. Oke, baik. Ya. Pak Sujatmiko, kita tahan dulu, ada dua segmen lagi nanti ya, dan pendengar Pro 1 silahkan Anda dapat bergabung yang memiliki cerita atau keluh kesah ingin bertanya langsung kepada Pak Sujatmiko, monggo ya. Kami akan buka kesempatannya lewat telepon pendengar 024-8316-686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp SMS 081-6666-886, aplikasi RRI Digital, pendengar, sampai jam 9 malam nanti ya, peranan orang tua terhadap anak menghadapi dampak narkoba.

0: PC?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad

Menurut Anda, penting atau tidak rehabilitasi bagi pecandu narkoba? Jawabannya, iya. Pecandu narkoba perlu direhabilitasi supaya terbebas dari berbagai dampak dan bahaya yang menyertainya. Namun, tahukah Anda bagaimana tahapannya? Menurut Badan Narkotika Nasional, tahapan rehabilitasi terdiri dari tiga, yaitu rehabilitasi medis atau detoksifikasi. Pada tahap ini, dokter memeriksa kesehatan fisik dan mental pecandu, serta memberikan obat-obatan yang sesuai dengan kebutuhan. Lalu, rehabilitasi non-medis mencakup konseling, terapi kelompok, dan pendekatan spiritual. Terakhir, bina lanjut memberikan kegiatan yang sesuai dengan minat dan bakat, supaya mereka dapat beraktivitas seperti biasanya.

0: Kami sambung kembali pendengar untuk ngobras malam hari ini ya, peranan orang tua terhadap anak menghadapi dampak narkoba bersama Kabid Sosialisasi dan Edukasi DPC Gram Kabupaten Semarang, Pak Sujat Miko ya. Pak Sujat Miko, ini saya sapa dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya Pro 1. Terima kasih banyak, ada Mas Theo di Magelang ya. Selamat malam Pro 1, dari Magelang ingin bertanya, bagaimana kalau semisal ada mantan pengguna narkoba ini sudah direhabilitasi dan kembali ke masyarakat, tapi tantangannya adalah cara menghadapi stigma negatif dari keluarga besar atau tetangga ini masih sering terjadi. Mohon pencerahannya. Terima kasih. Dari Mas Theo Magelang. Pak Sujat Miko, bagaimana kalau kasusnya seperti ini?
1: Ya, kalau kasus mantan pengguna narkoba mau kembali ke masyarakat itu kan sebelumnya sudah ada jaminan dari yang merehabilitasi. Tentunya ada surat-suratnya. Karena mau kembali ke masyarakat berarti mungkin beliau sudah tobat atau sudah tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang tergantung kepada narkoba ya. Nah, menurut hemat kami, kalau memang sudah benar sembuh, itu kan bisa saja diterima di masyarakat. Setelah itu dimulai saja dengan kegiatan-kegiatan yang positif, misalnya diajak pengajian atau diberi siraman rohani bahwa dulu yang mereka lakukan adalah salah dan dia bertobat kepada diri sendiri atau dengan masyarakat sekitar. Kemudian masyarakat sekitar bisa menjamin bahwa mereka itu menjadi orang yang baik lagi, seperti nol, tidak ada masalah lagi, sudah sembuh total. Tentunya masyarakat harus menerima karena dia mau berbuat baik lagi, kembali kepada yang baik. Gitu Pak, diantaranya mungkin dari jawaban saya gitu Pak.
0: Oke, iya, ini menarik karena orang yang sudah memiliki dilepas setelah rehabilitasi, ya pasti mereka dipastikan memang tidak akan mengulanginya. Dan tapi bagaimana orang ini juga bisa memberikan pemahaman ke masyarakat, di satu sisi masyarakatnya juga harus memberikan kayak semacam kesempatan kedua begitu ya, tidak langsung menjudge atau menghakimi gitu ya Pak Sujat Miko.
1: Ya, gak boleh dihakimi, kasihan. Dia kan sudah bertobat nanti.
0: Yeah.
1: Tentunya dia kalau kembali ke masyarakat, misalnya kalau di lingkungan RT, lapor Pak RT, lapor RW, lapor Pak Lurah, atau lapor Babinsa, polisi, dia sudah tobat, dan nanti yang menyerang kepada masyarakat, petugas-petugas yang di masyarakat, di lingkungan desa atau kelurahan, biasanya gitu. Tapi tidak apa, diterima saja tidak apa gitu.
0: Malah harusnya memang diajak juga ya, barangkali Pak Sujat Miko, masyarakat di sana bareng-bareng dirangkul, diajak dengan kegiatan-kegiatan positif seperti yang Pak Sujat Miko tadi sampaikan ya. Oke, terima kasih. Mas Theo di Magelang sudah berkirim pesan lewat WhatsApp-nya Pro 1 RRI Semarang ya. Yang lain juga kami tunggu pendengar telepon WhatsApp 0816666886 ya. Baik Pak Sujat Miko, tapi kalau semisal katakanlah anak itu sudah menginjak masa dewasa begitu ya, ternyata ada perubahan karakter, perubahan sifat, jadi lebih senang menyendiri, tidak bercerita kepada orang tua. Nah ini apakah sebenarnya ada tanda-tanda yang perlu dikenali orang tua apabila anak ini mulai terpapar atau terlibat dengan narkoba, Pak Sujat Miko?
1: Oh, kalau menghadapi anak yang menyendiri mungkin tidak dialog. Misalnya anak itu kalau di rumah itu biasanya sama ibunya atau bapaknya dia terus terang. Ya kita ajak dialog apa interview dari hati ke hati. Kalau biasanya cenderung anak itu baik sama ibunya, bapaknya. Karena apa toh kok seperti ini? Pokoknya sebagai orang tua kita diajak dialog kalau mungkin dia punya keinginan tidak tersalurkan, minta apa dia tidak tersalurkan, orang tua harus jernih apa adanya. Kemudian orang tua itu kalau memang anaknya terus terang, kan misalnya dia ngambek, saya mau minta minta ini, minta minta ini, minta ini, harus katakanlah dicarikan jalan keluar gitu, biar ada komunikasi yang positif itu diantaranya gitu. Atau kalau sebagai seorang orang tua, biasanya kan kalau saya itu kalau gitu tak bacakan Al-Fatihah nanti tiap malam terus disebulkan di batu gitu Pak. Itu rasanya gitu. Minta pada Allah, pada Tuhan Yang Maha Esa gitu.
0: Baik. Jadi ini bisa menjadi satu contoh juga begitu ya pendengar, kalau semisal terjadi perubahan dalam diri putra-putri Anda ya. Sebenarnya memang komunikasi yang baik itu menjadi hal yang utama. Baik. Tapi kalau kita lanjut Pak Sujatmiko, katakanlah memang apa ya, orang tua ini tahu bahwasanya anak sudah mulai mencoba narkoba atau kena atau kenal. Nah, ini sebenarnya tindakan pertama yang dilakukan oleh orang tua, apakah langsung melapor atau bagaimana ya? Pasti kan mereka juga kebingungan, Pak Sujatmiko.
1: Ya, kalau memang sudah terpapar narkoba, otomatis orang tua kan mencegahnya dulu, mencegahnya. Mencegah bagaimana caranya, diberitahu, diterangkan bahaya narkoba, itu dan lain sebagainya. Tapi kalau memang anak itu tidak bisa, kita lapor kepada ya atasannya atau tokoh-tokoh yang bisa apa itu memberi pencerahan tentang bahaya narkoba. Itu diantaranya gitu. Nanti kan selanjutnya biasanya kan dari aparat-aparat Pamong RT itu kan memberi ya masukan-masukan, biasanya gitu kalau di sasarannya gitu. Karena prinsipnya narkoba itu bukan yang menangani BNN, tapi masyarakat juga ikut nimbrung memberi penjelasan supaya kampungnya bersinar, bebas dari narkoba gitu. Gitu Pak.
0: Baik. Jadi berkolaborasi juga, tidak hanya orang tua saja, tapi bagaimana komunikasi dengan perangkat di desa itu juga harus dibina begitu ya Pak Sujatmiko, ya, agar bareng-bareng bisa mencegah narkoba ya, di lingkungan terdekat ya. Tapi kalau dari DPC Kabupaten Semarang ini Pak Sujatmiko, apakah juga ada program yang dilakukan menyasar ke lingkungan terdekat? Mungkin sekolah kemarin kan juga baru MPLS ya Pak Sujatmiko, semuanya masuk sekolah pertama kali ke masyarakat, atau bagaimana nih program-program yang tengah dijalankan atau sudah dijalankan Pak Sujatmiko?
1: Iya, kalau di DPC Gram Kabupaten Semarang yang sudah kami laksanakan, kan itu ada anggaran dari Bangpol, itu stimulan ya, stimulan. Dan kita tahun kemarin-kemarin itu sudah sosialisasi di sekolah menengah atas. Pra masuk sekolah itu kita laporan kepada kepala sekolahnya mau memberi pendidikan tentang narkoba gitu. Sebelum penerimaan itu murid baru, belum mulai pelajaran, kita datang ke sana. Kalau dulu pernah di SMA 2 Semarang. Selanjutnya kita pernah ke itu lapas. Lapas di Ambarawa. Kita berkumpul, bercerita sama lapas. Orang-orang binaan itu pernah. Terus kita di kampung, di lapangan, kelas 17-an juga pernah. Jadi kita juga tidak intinya mengadakan komunikasi bersama dengan instansi sekolahan, lapas, dan masyarakat di desa, diadakan panggung. Dan ini rencana dari DPC Kabupaten Semarang mau kegiatan lagi di lapas Ambarawa. Ini surat sudah masuk, tinggal menyiapkan materinya saja Pak. Di antaranya gitu Pak.
0: Oke, baik. Jadi memang terjun langsung menyasar ke masyarakat, lingkungan terdekat, ini sangat penting dilakukan, dan DPC Geram Kabupaten Semarang sudah bergerak ya, dan nanti yang terdekat juga sudah ada agendanya, pendengar. Oke, saya sapa lagi yang sudah bergabung. Terima kasih banyak. Ini Busri di Jatinggaleh, Kota Semarang. Assalamualaikum Mas Agil dan juga Bapak Narasumber. Saya ingin bertanya, karena di keluarga saya termasuk yang menerapkan pola yang keras untuk anak-anak bersama suami, karena suami ini juga pensiunan tentara. Tapi memang yang terjadi, anak itu cenderung lebih suka melawan kepada orang tuanya ketika sudah dewasa. Nah, ini apakah efek dari salahnya pola pendidikan saya zaman dulu, atau bagaimana ini Bapak? Terima kasih. Oke, dari Bu Sri di Jatinggaleh. Ini bagaimana Pak Sujat Miko, mungkin ada tanggapan?
1: Ya, kalau semua, kadang kita keluarga kadang punya anak seperti itu, ada yang manuta. Tapi yang pertama Bapak, saran saya ngandungin bapakku juga bersabar, tawakal, terus berdoa, minta pada Tuhan, jangan henti-hentinya. Kemudian anak itu diajak dialog, dialog yang positif, di keterbukaan gitu. Misalnya anak itu cenderung suka sama ayahnya, ya ayahnya memberi penjelasan, sambil guyon, sambil apa yang dikendaki apa toh, dek, mau minta apa toh, kita kan sama-sama keluarga, bahwa bahaya narkoba itu bisa merusak generasi muda atau merusak cita-cita anak-anak di keluarga. Sebaiknya kita harus terbuka, adik. Ayah juga menyupport, adik juga menyupport anak. Jadi komunikasi, ya katakanlah anak sama ayah waktu malam jak bermain di yang positif, jak dialog terus. Tawakal, berbuat terus, dan berdoa, minta pada Tuhan agar anak itu kembali ke jalan yang lurus. Insya Allah lama-lama bisa, karena itu orang tua sudah tenanan berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, insya Allah dikabulkan.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Sri. Ya, ini ada yang telepon tapi lewat WhatsApp-nya Pro 1, ada Ibu Kartika. Bu Kartika, mohon maaf teleponnya untuk malam hari ini dipakai untuk menghubungi Pak Sujat Miko ya. Jadi kalau mau bergabung bisa lewat line teleponnya 024 8316686, atau berkirim pesan saja Bu Kartika. Mohon maaf ini teleponnya dipakai ya. Oke, nanti kami sapa kembali Anda pendengar yang sudah bergabung bersama Pak Sujat Miko. Jangan kemana-mana dulu Bapak, karena kita masih punya satu segmen terakhir ya. Ada yang mau lewat dulu pendengar, jadi tetap bersama kami.
2: Halo Indonesia. Sudah tahu ya, pemerintah Indonesia telah membatalkan rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12% yang semula dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Nah, keputusan pembatalan ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 31 Desember 2024 lalu. Alasannya adalah untuk meringankan beban masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, pembatalan ini sebenarnya membawa angin segar di tengah tantangan ekonomi yang ada. Penundaan kenaikan PPN diharapkan harga barang dan jasa akan tetap sama, tetap stabil. Hal ini pun akan memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk merencanakan strategi bisnis tanpa mesti khawatir terhadap penurunan permintaan akibat kenaikan pajak yang terjadi. Eits, jangan senang dulu. Keputusan ini juga mengingatkan kita akan pentingnya fleksibilitas dalam perencanaan bisnis kita. Kebijakan pemerintah dapat saja berubah-ubah sesuai dengan dinamika ekonomi dan politik yang terjadi. Pelaku usaha selalu perlu waspada dan siap menyesuaikan diri dengan perubahan kebijakan yang mungkin terjadi di masa depan. Kalau perlu, milikilah kemampuan untuk mengantisipasi apapun yang terjadi di depan. Sering-seringlah membaca dan ikuti perkembangan yang ada. Biar Anda sebagai pelaku bisnis nggak kudet, saya pun teringat sebuah buku klasik tentang perubahan yang ditulis dalam bentuk cerita. Who Moved My Cheese yang ditulis oleh Spencer Johnson. Buku ini bicara soal kenyataan pahit bahwa perubahan adalah sesuatu yang tak terelakkan. Mereka yang mampu beradaptasi dengan cepat akan lebih mudah menemukan jalan menuju kesuksesan baru. Nah, sekarang mari kita jadikan pembatalan ini sebagai sebuah momentum untuk terus berinovasi, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat daya saing usaha kita. Dan tetaplah waspada. So, siapkah Anda menghadapi tantangan perubahan yang mungkin akan terjadi di depan? Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Baik pendengar Pro 1, kami masih punya satu segmen terakhir untuk malam hari ini ya, membahas soal narkoba, pendengar, lebih tepatnya peranan orang tua terhadap anak menghadapi dampak narkoba ya. Bersama Pak Sujat Miko, silakan, kami masih punya waktu kurang lebih 5 menit pendengar untuk malam hari ini. Jadi yang mau bergabung boleh ya, tapi saya ingatkan kembali tadi ada yang sempat telepon lewat WhatsApp ya, Bu Kartika. Mohon maaf Ibu karena WhatsAppnya malam hari ini digunakan untuk telepon narasumber ya. Jadi untuk WhatsApp bisa berkirim pesan saja ya. Kalau mau telepon menggunakan telepon seluler 024-8316-686. Silakan, kami tunggu pendengar. Oke, saya baca lagi yang sudah bergabung. Ini terima kasih Pak Darmanto di Grobogan ya. Assalamualaikum Mas Agil. Memang betul orang tua menjadi role model yang harus mengingatkan anak betapa berharganya dirinya dan harus dekat dengan agamanya, seperti yang disampaikan Bapak narasumber tadi. Tapi bagaimana orang tua itu dikatakan sebagai teladan, tapi orang tuanya sendiri juga perbuatannya mohon maaf kurang baik, karena di daerah-daerah tertentu di wilayah Semarang ataupun Grobogan ini kadang ada orang tuanya yang mohon maaf tidak baik, dan bagaimana orang tuanya bisa menjadi role model. Saya sebagai tetangga juga miris melihatnya. Apa yang bisa saya lakukan? Terima kasih. Oke, dari Pak Darmanto, Pak Sujat Miko, silakan.
1: Ya, memang ada juga sana sini orang tuanya tidak bisa untuk contoh. Tapi kalau orang tuanya yang laki-laki itu katakanlah tidak semua orang itu ya, itu kan bisa dialahkan orang tua peran ibunya ya. Ibunya itu biasanya dekat sama anak-anaknya karena doa ibu dikabulkan Tuhan. Lah kalau ada sempatan itu, tolong ya Pak, dari Pak Grobogan tadi ibunya itu disuruh apa memberi kegiatan yang positif. Kalau memang ayahnya seperti kurang ya, nanti ibunya saja enggak apa-apa. Yang penting anak itu bisa terhibur dalam keluarga. Ya paling enggak seorang ibu itu berperan aktif mendoakan anaknya, membawa anaknya menjadi teladan yang baik. Tidak semuanya orang tua itu anaknya kadang ya kurang mendukung, tapi ayahnya baik. Ada kalanya ayahnya kurang mendukung, anaknya baik. Diambil yang positifnya saja. Atau kadang-kadang kita harus meniru pada tetangga yang baik. Karena tetangga itu ada guru, ada tokoh masyarakat, ya ada ya sebagai apa penjelasan bahwa tokoh-tokoh yang baik itu ditiru saja. Bapak seperti itu kira-kira. Kalau anu orang tua yang orang tuanya bapaknya kurang anu apa kurang katakan orang baik ya ibunya saja sebagai berperan, atau tetangganya kita tokoh-tokoh yang baik yang ada di lingkungan kita diajak dialog gitu. Kira-kira begitu Pak, mungkin okay. Seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Darmanto ya. Dan pendengar Pro 1 yang bergabung menyimak malam hari ini, terima kasih Bu Kartika, hanya ingin menyapa saja ya. Terima kasih Bu Kartika dan juga pendengar Pro 1 yang lain. Pak Sujat Miko, karena keterbatasan waktu ini, mungkin apa yang bisa dipesankan kepada pendengar Pro 1 dimanapun berada terkait dengan topik kita malam hari ini. Silakan Pak Sujat Miko.
1: Ya, saya mengharapkan pada diri saya sendiri juga kurang apa, masih belajar, anak saya juga tak bosan-bosannya saya selalu memberi apa tuh masukan kepada anak kita. Bagaimanapun kalau keluarga baik tentu lingkungan baik, tentunya tidak apa lupa kita mohon maaf, dan kalau ada kesalahan, saya juga mohon maaf, karena bagaimanapun tanggung jawab keluarga adalah tanggung jawab lingkungan juga. demi masa depan yang baik, saya mendoakan semoga anak-anak kita bebas dari narkoba, bersinar, bersih dari narkoba. Amin.
0: Amin. Baik, Pak Sujatmiko, terima kasih banyak untuk sharing yang sudah diberikan kepada pendengar Pro 1 malam hari ini, luar biasa. Kita harapkan juga dengan kolaborasi yang dilakukan oleh DPC Geram Kabupaten Semarang, masyarakat juga ikut terlibat bersama-sama menyongsong masa depan yang lebih baik, dan kalau bisa memang zero narkoba di banyak wilayah ya, Pak Sujatmiko.
1: Amin.
0: Amin. Ya. Oke. Baik, sekali lagi
1: menyongsong Indonesia emas tahun 2045
0: ya.
1: Harus bebas narkoba.
0: Itu dia pendengar, tapi dibutuhkan peran Anda juga pendengar ya, tidak hanya Pak Sujatmiko bersama timnya, Anda juga bisa berdampak ya. Oke, baik.
1: Pada masyarakat semua harus ikut berperan.
0: Oke, Pak Sujatmiko sekali lagi terima kasih ini, selamat beristirahat ataupun melanjutkan aktivitas, sukses, sehat selalu, selamat malam Pak Sujatmiko.
1: Amin, amin. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya RRI ya.
0: Amin. Amin, luar biasa. Demikian tadi ya pendengar, bersama Kabid Sosialisasi dan Edukasi DPC Geram Kabupaten Semarang ya, Sujatmiko SHMSI, yang sudah berbicara terkait peranan orang tua terhadap anak menghadapi dampak dari narkoba.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati dimanapun Anda berada. Anda yang penggemar sepak bola tentu suka melihat gaya permainan tim nasional kita yang senior maupun yang usia 17 ya. Yang usia 17 saat ini sudah lolos ya ke Piala Dunia. Ada hal yang memang bisa menjadi bahan renungan kita, bahan belajar kita. Bagaimana anak-anak muda kita, ya para pemain kita, para atlet kita ini betul-betul memberikan yang terbaik di lapangan, memberikan kemampuan mereka dengan totalitas. Bahkan untuk yang senior, mereka para diaspora, keturunan dari Indonesia yang kemudian mengikuti proses naturalisasi untuk kembali menjadi WNI, juga menunjukkan kiprah yang sangat patriotik, yang menunjukkan sebuah karakter nasionalis yang luhur. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, belajar dari mereka memang kalau kita mau mendapatkan hasil yang terbaik, tidak bisa tidak, harus ada kesungguhan, ada totalitas, ada patriotisme. Inilah sebetulnya nilai-nilai luhur dalam Pancasila. Apapun pekerjaan Anda, apapun peran Anda, tidak peduli besar dan kecil, tetapi kalau itu kita jalankan dengan semangat patriotik, dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas, sebagai wahana untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi, sebagai sebuah persembahan bagi Tuhan Yang Maha Esa, itu akan memberikan hasil yang luar biasa. Orang lain akan bangga, orang lain akan mengapresiasi siapapun yang telah memberikan yang terbaik yang dia bisa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita di acara ini mengajak untuk kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila yang tentu saja harus praktikal, harus betul-betul bisa kita terapkan dalam keseharian. Jadi di sesi ini pesan intinya adalah tentang totalitas, patriotisme, tentang memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi. Saya tentu saja telah berjuang untuk melakukan hal-hal seperti itu, dan kini saya mengajak Anda untuk juga memberikan yang terbaik bagi Ibu Pertiwi.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Pendengar Pro 1 RRI Semarang, terima kasih untuk Anda yang terus standby bersama 89 FM Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Saya Agil yang temani Anda malam hari ini pendengar sampai jam 12 malam ya. Dan spesial karena sudah menunjukkan waktu pukul 21 lewat 9 menit pendengar, Anda juga sudah mendengarkan backsound yang satu ini. Itu artinya Ruang Rindu saya hadirkan selama kurang lebih 2 jam ke depan pendengar dengan lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, dan 2000-an yang bisa Anda request ya. Lagu luar negeri, mancanegara, barat, atau Indonesia lengkap di Pro 1. Jadi silakan bergabung pendengar. Kami tunggu lewat telepon 024 8316686 ya, atau berkirim pesan lewat WhatsApp 081 6666886 pendengar. Silahkan bagi Anda juga yang mendengarkan lewat aplikasi RRI Digital, monggo komentar di sana saja. Nanti ketika sudah ada yang bergabung, saya akan bacakan, saya akan putarkan lagunya pendengar. Salam-salam juga boleh ya, ataupun yang ingin bercerita selama bulan Juli ini sudah ada progres apa atau sedang sedih, silahkan kami terima. Kita buat santai saja untuk malam minggu ini pendengar, nongkrong bersama Pro 1 ya sampai jam 11 malam. Ruang Rindu.

0: Teh, kenapa sih kamu masih mau nolong dia? Padahal kemarin dia yang bikin kamu KZL.
1: Apaan tuh KZL?
0: Kezel.
1: Ya, karena setiap orang berhak diperlakukan dengan adil. Beda pendapat itu wajar. Tapi bukan berarti kita harus membalas dengan keburukan dong.
0: Jadi adil itu bukan berarti cuman baik sama orang yang kita suka ya?
1: Betul, sikap adil berarti memperlakukan setiap orang secara adil, saling menghargai dan tidak membeda-bedakan. Tanggal 17 Juli diperingati sebagai Hari Keadilan Internasional. Mari jadikan momen ini sebagai pengingat untuk menghormati hak setiap orang dan memperlakukan sesama dengan adil. Karena keadilan bukan hanya urusan hukum, tetapi juga sikap yang bisa kita tunjukkan setiap hari.
0: Kalau begitu, sudahkah kita bersikap adil kepada orang-orang di sekitar kita?

Iya, mirip ya pendengar. Tapi yang satu ini dari F4, salah satu grup legendaris juga pendengar, asal Taiwan ya, di mana personilnya kala itu digandrungi oleh fans-fans di Asia pendengar, terutama Indonesia ya. Ada Jerian, Vic Chow, Ken Chu dan juga Vanessa Wu ya, di mana mereka melejit setelah membintangi drama fenomenal Meteor Garden pendengar di tahun 2001 ya. Popularitas drama tersebut membuat mereka akhirnya membentuk grup musik F4 pendengar yang kemudian menjadi salah satu ikon gelombang Mandopop Asia ya pada awal 2000-an pendengar. Di album debutnya saja yang bertajuk Meteor Rain sukses besar ya, dengan terjual ratusan ribu kopi hanya dalam beberapa hari setelah dirilis pendengar. Salah satunya yang barusan saya putarkan, Liu Xing Yu pendengar, atau bahasa Inggrisnya itu Meteor Rain ya, merupakan lagu andalan dari F4 pendengar yang hingga kini itu masih identik rasanya dengan nostalgia Meteor Garden ya. Jadi lagu ini merupakan adaptasi bahasa Mandarin dari karya penyanyi Jepang Ken Hirai pendengar, dengan lirik Mandarin yang ditulis oleh Yu Kang Wu ya. Popularitasnya begitu besar pendengar sehingga pas F4 ini kembali membawakan dalam acara reuninya di tahun 2013 dan 2018 itu ada versi remake-nya, tetap bagus-bagus saja gitu ya pendengar, dan masih asik loh didengarkan sampai sekarang ya kan. Apalagi bagi Anda yang Mei lalu di tahun 2026 sempat nonton konsernya di Jakarta, aduh pasti flashbacknya mulai kerasa ya pendengar. Tapi kalau semisal Anda ingin mendengarkan lagu-lagu nostalgia seperti yang satu ini, tinggal bergabung bersama kami saja pendengar Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang ya. Caranya gampang, tinggal telepon atau WhatsApp pendengar, nomor teleponnya 0248316686 ya. Telepon WhatsApp 0816666886 dan komentar lewat aplikasi RRI Digital pendengar sampai jam 11 malam ya. Lagunya tahun 80-an sampai 2000-an, Indonesia maupun mancanegara, boleh silahkan bergabung pendengar. Salam-salam juga kami buka, jadi tidak usah malu-malu pendengar. Saya sapa dulu yang sudah bergabung ini, terima kasih ada Bu Kartika ya. Sugeng dalu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Kartika. Ini katanya salam sehat, bahagia, sejahtera, tetap jaga kesehatan. Amin, amin. Terima kasih Bu Kartika, Bu Kartika juga di sana. Semoga sehat terus, bahagia terus juga, selalu bersyukur ya Bu Kartika dengan keadaan-keadaan apapun itu yang terjadi di sana. Pokoknya salam sehat juga untuk Bu Kartika. Katanya request lagunya Tenda Biru dari Desi Ratnasari. Oke, baik katanya. Salam juga untuk semua yang memonitor Pro 1. Oke, terima kasih Bu Kartika. Langsung saya putarkan khusus untuk Bu Kartika ya, dan pendengar Pro 1 yang lain. Desi Ratnasari ini juga legend sih pendengar, lagunya Tenda Biru.

0: Membiasakan bertutur kata halus merupakan salah satu upaya mendidik tata krama dalam keluarga. Hal ini disampaikan oleh Ustadz Anies Tias Kuncoro MA.
1: Salah satu hal yang paling sederhana, kita kalau dipanggil orang tua, maka tidak sekedar mengiyakan panggilan, tapi bersegera untuk datang kepada orang yang memanggil. Itu penting sekali. Paling tidak, itu yang paling sederhana yang bisa saya sampaikan, kenapa tutur kata perilaku lembut itu menjadi penting, utamanya dalam kehidupan keluarga. Itu bisa dilakukan yang mencari, jadi apa, mulai proses pembiasaan, mulai dari hal-hal yang paling kecil.

Pendengar Pro 1, besok yang sudah siap untuk menyaksikan final Piala Dunia, siapa ya? Jangan sendirian, pokoknya jangan menyendiri, terus cari keramaian, karena spot-spot nobar banyak pendengar. Yang paling prestisius sudah jelas satu ya, di halaman RRI Semarang, karena sensasinya akan berbeda pendengar. Coba dengarkan saya baik-baik ya. Jadi Anda bisa datang ke acara Dengar Bareng dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia di halaman RRI Semarang. Rangkaian acaranya, pendengar, dari hari Minggu 19 Juli 2026 besok itu, pendengar, pukul 6 pagi sampai dengan hari Senin 20 Juli 2026 pukul 4 pagi, pendengar. Jadi bukan hanya nobar saja, acara dimulai dengan senam bersama, pendengar, pertunjukan kesenian daerah, atraksi budaya yang seru, ada bazar UMKM juga dengan aneka kuliner dan produk yang menarik ya, serta banyak door prize. Jadi silahkan Anda bisa ajak keluarga, sahabat, teman, tetangga, semuanya ya, untuk mengikuti dan menyaksikan bersama laga puncak final Pesta Bola Dunia, pendengar. Catat lokasinya di halaman RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Mulai besok pagi sudah ramai pendengar.

Ati Prasetyawati atau yang lebih dikenal dengan nama Ati Sibi. Lahir pada 25 Mei 1963. Ati Sibi merupakan penyanyi rock asal Indonesia yang memiliki hit di industri musik Indonesia. Ati Sibi dikenal sebagai penyanyi yang identik dengan kacamata hitam dan suara khasnya yang bergaya ekspresif.

Atik Sibi mengawali karir menyanyi sejak usia yang masih muda. Di bangku SMP, Atik sering bernyanyi di pentas-pentas sekolah maupun di luar sekolah. Atik semakin giat menekuni dunia penyanyi pada saat memasuki SMA, hingga pernah mengikuti audisi di TVRI

ATCB merilis album pertamanya yang berjudul Nusantaraku. Akan tetapi, album ini belum mendapatkan respon yang cukup baik dari publik kala itu. Kemudian ATCB merilis album berjudul Ilusi Pagi dan mendapatkan sambutan yang bagus dari berbagai radio. ATCB semakin populer di era 80-an dengan lagu-lagu hitsnya. Salah satunya lagu yang berjudul Terserah Boy menjadi soundtrack

Ati Sibi sempat menggelar konser untuk merayakan perjalanan karirnya selama 40 tahun di industri musik tanah air. Ati juga pernah tampil di ajang penghargaan tahunan Insan Musik Tanah Air yang

memutuskan untuk meninggalkan panggung hiburan setelah menikah. Ati memilih untuk menjadi ibu rumah tangga dan fokus pada keluarganya. Meskipun sudah meninggalkan panggung hiburan, Ati tidak pernah lupa akan jati dirinya sendiri.

0: Bu, pokoknya liburan ini aku mau keliling Indonesia. Teman-temanku itu pada ke luar negeri loh. Aku pokoknya liburan gak mau cuma pulang kampung.
1: Yalah Tondo, kamu tuh ngambek kayak gini cuma karena iri liburan teman-temanmu.
0: Ih, ibu tuh gak tahu. Kalau aku masuk sekolah, liburanku tuh gitu-gitu aja. Yang lain lihat Monas, lihat gedung sate.
1: Yuk, ganti baju, kita pergi sekarang. Ayo, ayo, ayo, ayo.
0: Wah, ini rumah adat Kalimantan ya, Bu. Terus-terus yang kayak rambut itu punya Papua. Ih, keren banget, Bu.
1: Tuh kan, Nak. Dari Semarang, kita bisa keliling Indonesia dalam sehari. Mana lagi kalau bukan di Mairokocho?
0: Asik, cerita liburanku pasti menarik. Apalagi pengetahuanku pasti bertambah ya kan, Bu?
1: Pasti, Nak.

Club Project pendengar menjemput impian. Bagi Anda yang sudah membangun resolusi sedari akhir 2025, bagaimana pergerakannya pendengar 2026 ini sudah setengah jalan ya kan? Apakah impiannya sudah terchecklist atau belum? Ya silakan dinikmati gitu ya. Kalaupun belum, pelan-pelan tapi ada progresnya. Jangan sampai tidak ada progresnya pendengar ya. Saya rasa lagu ini juga cocok untuk menggambarkan suatu perjuangan pendengar yang bisa dibilang untuk perjalanan cinta, harapan atau tekad itu sama saja ya, karena memang goalsnya adalah menggapai impian secara bersama dengan orang terkasih. Itu makna dari lagu yang satu ini ya. Tapi kalau kita berbicara Club Project pendengar, ini memang termasuk yang legendaris juga ya, asal Jakarta, terbentuk pada tanggal 23 Oktober tahun 88 pendengar. Formasi intinya juga tidak main-main ya, Katon Bagaskara sebagai vokal, Adi Adrian keyboard pendengar, dan Lilo di gitar ya. Sejak awal kemunculannya saja Club Project dikenal memang dengan lirik-lirik yang puitis pendengar, aransemennya musik pop, easy listening, elegan ya kan. Dan terbukti dengan 3 dekade berkarya, grup ini juga telah melahirkan banyak lagu legendaris ya. Sebut saja Yogyakarta, Tak Bisa Kelain Hati, Belahan Jiwa, dan yang satu ini pendengar, menjadikan mereka salah satu ikon musik pop di Indonesia ya. Terus juga apa ya, Club Project ini pendengar sering dijuluki sebagai grup yang berhasil membawa nuansa sastra ke dalam musik pop Indonesia. Dari segi penulisan lirik, mereka memang membuatnya penuh makna, dan lagunya itu sampai sekarang masih enak didengar ya. Apalagi album klasik pendengar yang dirilis tahun 99 itu juga merupakan salah satu karya penting mereka ya. Dan Menjemput Impian adalah lagu andalan, dan bahkan sampai kembali dipopulerkan oleh berbagai musisi dan kerap dibawakan dalam konser ya. Sebagai apa? Sebagai simbol harapan dan semangat meraih cita-cita. Keren banget dari Club Project sudah saya putarkan. Jadi silahkan pendengar, saya masih tunggu juga untuk Anda yang mau bergabung Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang sampai jam 11 malam ya. Jadi silahkan telepon 0248316686, berkirim pesan lewat WhatsApp 0816666886 sampai jam 11 malam ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Apakah Anda pernah berpikir tentang bagaimana Anda berbisnis saat ini? Apakah Anda berbisnis saat ini menggunakan konsep dagang sehingga Anda lupa tentang sistem? Apakah Anda saat ini benar-benar memiliki keinginan untuk hanya mendapatkan uang dari bisnis Anda sehingga Anda tidak pernah mulai membangun bisnis Anda? Dan apakah saat ini semua tim Anda bekerja berdasarkan keputusan dan arahan dari Anda tanpa mereka punya inisiatif dan kreativitas untuk membangun bisnis? Coba Anda lihat, apakah Anda saat ini merubah cara pandang Anda dalam bisnis? Apakah Anda sudah mulai melakukan bagaimana Anda mengendalikan bisnis dengan nilai-nilai yang lebih baik? Atau Anda lebih bijak dalam bertindak di bisnis Anda? Jika Anda belum menjalankannya, segera Anda rapikan, segera Anda perhatikan untuk Anda jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari saya, Kusmarga Rewin. Salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Zaman sekarang pendengar ada bahasa soal gagal move on gitu ya. Sebenarnya dari tahun 2008 itu sudah ada dan tergambar jelas di lagunya Katy Perry yang satu ini ya, Thinking of You pendengar. Jadi di mana mengisahkan penyesalan seseorang yang sulit melupakan cinta sejatinya meski telah bersama orang lain ya. Jadi apa ya, kadang susah juga pendengar kalau banyak memori-memori yang seru ya kan. Kita pergi ke Lawang Sewu, tiba-tiba ke flashback zaman dulu juga pernah ke Lawang Sewu ya kan. Kita nongkrong di Kucingan Tembalang gitu ya. Keinget dulu duduknya di paling pojok ya kan. Aduh, itu menghantui pendengar. Dan ya apalagi namanya gagal move on, ya sudahlah. Dinikmati saja. Dan jadi lagu Thinking of You itu menceritakan hal tersebut pendengar. Dirilis di tahun 2000, awal 2000 kalau tidak salah ya. Diproduseri oleh Butch Walker. Dan ini dipilih menjadi single keempat pendengar dalam album Katy Perry yang bertajuk One of the Boys ya. Berbeda dengan lagu-lagu Katy Perry pendengar yang kita tahu sebenarnya nuansa ceria itu selalu mendominasi gitu ya. Tapi lagu ini balada pop rock yang emosional. Video musiknya juga bagus pendengar, itu kalau tidak salah mengangkat kisah cinta yang berlatar Perang Dunia Kedua. Itu lebih berat gitu ya, tapi memang bagus banget karena mendapat banyak pujian juga karena jalan ceritanya yang menyentuh pendengar. Katy Perry ya sudah sedari dulu menjadi bintang pop paling sukses di dunia pendengar. Nama lengkapnya Catherine Elizabeth Hudson ya. Lagu-lagu hits I Kiss a Girl, Hot and Cold ya, Thinking of You menjadi karakter yang sangat kuat dan kemampuan menulis lagu di era generasi pop modern ini pendengar. Tidak ada yang gagal ya, lagu-lagu Katy Perry selalu bagus pendengar. Jadi silakan, semisal Anda juga ingin request lagu Katy Perry yang lain, boleh ya, karena kami masih hadirkan segmen Ruang Rindu pendengar sampai jam 11 malam ini. Lagu-lagu terbaik tidak hanya dekade 2000-an saja, kalau mau agak lama tahun 80-an, 90-an kami juga akan buka pendengar. Sampai jam 11 ya. Kita kembali ke lagu dulu. Kali ini Faris RM pendengar, kita bernostalgia lagi. Ya mau request seperti biasa lewat line telepon, WhatsApp, SMS, komentar juga aplikasi RRI Digital sampai jam 11 malam.

0: sepi sih?
1: Mau yang rame kayak mereka, yang bisa teriak bareng-bareng gol. Terus mau yang ada senamnya juga. Yang ada kesenian daerah dan pertunjukan budaya. Bisa dapat door prize sekaligus jajan sepuasnya di bazar UMKM. Yo, datang di acara Dengar Bareng dan Nonton Bareng Final Pesta Bola Dunia. Rangkaian acaranya dimulai dari hari Minggu 19 Juli 2026 jam 6 pagi sampai dengan Senin 20 Juli 2026 jam 4 pagi di halaman RRI Semarang, Jalan

0: Berikan aku cinta, pendengar dari Wayang ya. Berikan saya sebuah playlist andalan Anda di tahun 80-an sampai 2000-an, pendengar. Kami masih buka kesempatannya ya, sampai jam 11 malam. Dari Wayang tadi requestannya Pak Abdul, terima kasih banyak. Salam untuk semua pendengar Pro 1 saja ya. Oke, yang satu ini memang tidak boleh lepas dari playlist tahun 90-an, pendengar. Karena memang grup ini berhasil ya menarik perhatian pecinta musik tanah air lewat lagu-lagu yang bernuansa pop romantis. Pendengar, aransemennya juga tidak neko-neko ya. Sederhana saja tapi pesannya nyampe, pendengar. Sebut deh lagu-lagu dari Wayang ya, mulai dari Damai, Dongeng, Katanya, Andai Kau Ada, Beri Aku Cinta. Semuanya hits, pendengar, dan eksistensi mereka juga panjang ya, membuat Wayang menjadi salah satu band pop Indonesia yang konsisten berkarya lintas generasi. Yang barusan saya putarkan, Beri Aku Cinta ya, ini rilis tahun 2001, pendengar, dan sempat juga masuk dalam album kompilasi mereka The Best of Wayang ya. Oke, sudah ada yang bergabung lewat telepon. Saya coba sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Salam rindu, berbagi rindu.
0: Lewat lagu. Dengan siapa di mana ini?
1: Dari Pak Agus.
0: Pak Agus di mana?
1: Di Telogosari.
0: Pak Agus Telogosari. Apa kabar Pak Agus? Ini dengan saya Agil di studio.
1: Mas Agil, salam kenal Mas ya.
0: Salam kenal juga Pak Agus. Apa kabarnya?
1: Baik. Ini nunggu bola. Jam berapa Mas? 2 apa jam?
0: Bolanya jam 4 Prancis Inggris.
1: Sama tidur dulu. Ya,
0: tidur dulu lumayan Pak, bangunnya subuh nanti, ya kan?
1: Nah, ini kan langsung tapi dimatikan.
0: Nanti kita turun dulu sepertinya turun, Pak ya. Agus. Nanti jam turun 4 ya. Baru mengudara lagi. Betul.
1: Oh ya. Saya request lagu Mas ya.
0: Dari siapa Pak Agus?
1: Tak Ingin Sendiri.
0: Dari Tak Ingin Sendiri, coba
1: Dian
0: sebentar.
1: Pisesa.
0: Tak Ingin Sendiri, Dian Pisesa. Kalau tidak ada nanti diganti siapa Pak Agus? Saya carikan dulu soalnya.
1: Di apa ya? Jangan salah menilai, wes.
0: Jangan salah menilai ya. Oke, siap.
1: Terima kasih ya.
0: Terima kasih juga Pak Agus. Nanti kalau ada waktu bisa nonton langsung ke RRI Semarang Pak Agus finalnya.
1: Wah, jam 4 ya.
0: Oh, nah besok ini kan nanti juara ketiga, finalnya kan hari Minggu ke Senin Pak Agus.
1: Oh iya. Juara ketiga.
0: Betul. Oke. Okay.
1: Pegang Prancis, Mas.
0: Pegang Prancis ya.
1: Tapi.
0: Siap.
1: Sama ada yang orang Indonesia loh, Mas.
0: Siapa Pak Agus?
1: Usman, itu orang.
0: Oh, Usman ya, Usman Dembele. Pak Usman. Oke. Okay.
1: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Agus, sehat-sehat. Waalaikumsalam, sukses terus. Dari Telogosari pendengar sudah bergabung ya. Katanya request Dian Pisesa. Nanti saya carikan dulu kalau ada Pak Agus ya. Yang lain kalau mau telepon monggo 0248316686 pendengar. Saya masih punya waktu sampai jam 11 malam ya di Ruang Rindu Pro 1 RRI Semarang.

mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah. Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups. Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita. Karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.

Phil Collins. Phil Collins adalah seorang musisi pop rock asal Inggris. Kehadirannya dalam dunia musik cukup menonjol pada era 1980-an. Ia juga dikenal sebagai vokalis grup rock bernama Genesis.

Bill memulai karirnya dengan bergabung sebagai drummer dan vokalis pada band Genesis pada tahun 70-an. Karir solonya sendiri dimulai pada tahun 1981 dan dipengaruhi kecintaan pribadi pada musik soul membawa sukses menuju komersial yang besar. Musik

Sebagai artis solo, Pilu berhasil menjual 150 juta keping albumnya secara keseluruhan di seluruh dunia. Phil Collins mencatat sukses internasional pada periode 1984 sampai 1991 setelah mengubah gaya musiknya.

Diawali dengan kesuksesan lagu Against All Odds, lagu balada yang dipenuhi unsur piano. Lagu ini kemudian menjadi soundtrack film yang sama dengan judulnya di tahun

Radio. Lagu Phil Collins lainnya yang melejit adalah Another Day in Paradise dari album But Seriously di tahun 1989. Lagu-lagu tersebut membawanya meraih Grammy pertama untuk kategori Best Pop Male Vocal Performance.

Sepanjang karirnya, Phil meraih sejumlah penghargaan musik termasuk 7 Grammy Award, 6 Brit Award, 3 kali menang sebagai Best British Male, 3 kali meraih American Music Award, 1 Academy Award, 1 Golden Globe Award, dan 1 Disney Legend Award. Yang menerima predikat bintang dalam Hollywood Walk of Fame pada tahun 1999, masuk ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2003, dan Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota grup band Genesis pada tahun 2010. Musikopedia. Phil Collins berada di posisi ke-22 daftar 100 Greatest Drummer of All Time versi majalah Rolling Stone. Ia adalah satu dari 3 artis rekaman selain Paul McCartney dan Michael Jackson yang sukses menjual 100 juta keping album di seluruh dunia, baik sebagai artis solo maupun sebagai anggota grup band. Musikopedia.

Sepertinya pendengar untuk Ruang Rindu edisi malam minggu ini harus saya putus ya, karena sudah mendekati pukul 23 waktu Indonesia Barat pendengar, atau jam 11 malam. Karena saya sudah berjanji untuk Ruang Rindu cuman sampai jam 11 saja ya. Tapi jangan khawatir, saya masih temani Anda sampai jam 12 malam. Bedanya kita kembali ke Semarang malam ini, di mana informasi lagu-lagu pilihan nanti kami akan hadirkan untuk Anda ya. Dan bagi Anda yang ketinggalan Ruang Rindu, jangan khawatir, karena setiap hari kami selalu hadir pendengar dari jam 9 malam sampai jam 11 malam ya. Lagu-lagu terbaik dekade 80-an, 90-an, 2000-an Indonesia mancanegara, silakan Anda bisa request ya. Saya tutup dengan lagu dari James Blunt pendengar, You're Beautiful. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, diantaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi. Karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik. Di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi.

0: Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Bagi Anda pendengar yang sedang liburan di kota Semarang atau Anda warga Semarang yang tengah jalan-jalan ya, entah itu di mall atau pusat keramaian, hati-hati dalam memarkirkan kendaraan Anda pendengar, karena ketika Anda parkir di tempat-tempat yang tidak semestinya itu bisa akan ditindak ya. Kali ini Dinas Perhubungan di Subkota Semarang kembali melaksanakan penegakan hukum di bidang perparkiran dengan melakukan tindakan penggembokan pendengar terhadap kendaraan bermotor yang kedapatan parkir melanggar ketentuan ya. Jadi kegiatan penertiban kali ini dilaksanakan di Jalan Padanaran 2 Kota Semarang pendengar Jumat lalu ya, dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen di Sub Kota Semarang dalam menjaga ketertiban parkir, terus juga mengoptimalkan fungsi jalan, serta mewujudkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas di wilayah Kota Semarang. Dalam pelaksanaannya, petugas bidang pengendalian dan operasional di Sub Kota Semarang melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan yang terparkir di kawasan larangan parkir ya. Kendaraan yang terbukti melanggar itu dikenai tindakan penggembokan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk penegakan disiplin terhadap pelanggaran parkir. Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kota Semarang, Dodi Febrianto, menjelaskan penindakan tersebut bertujuan memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat agar lebih tertib lagi dalam memarkirkan kendaraannya ya. Jadi kalau kita berbicara kawasan Padanaran 2 pendengar, itu memang merupakan salah satu titik ya dengan tingkat aktivitas kendaraan yang cukup tinggi sehingga memerlukan pengawasan secara intensif ya. Jadi himbauan saja untuk seluruh pengendara pendengar agar selalu memarkirkan kendaraan di lokasi yang telah disediakan dan mematuhi rambu lalu lintas ya. Jadi bisa dibilang ini kuncinya ya pendengar dalam menciptakan sistem transportasi yang tertib, aman dan nyaman di Kota Semarang.

Pernah merasa saat berjalan di malam hari, bulan seperti mengikuti kita? Tenang, itu bukan hal mistik, tapi ilusi optik yang menarik. Bulan berada sekitar 384 ribu km dari bumi. Jarak ini begitu besar, sehingga ketika kita bergerak, perubahan posisi kita sangat kecil dibandingkan dengan jarak bulan. Akibatnya, bulan tampak tetap di tempatnya. Fenomena ini disebut fenomena efek paralaks, yaitu perubahan posisi objek yang terlihat ketika pengamat berpindah tempat. Untuk benda dekat, seperti pohon atau lampu jalan, perubahan posisinya terlihat jelas. Tapi pada bulan, efek paralaksnya sangat kecil, jadi ia tampak diam, seolah ikut bergerak bersama dengan kita. Ada juga faktor psikologis. Menurut studi yang dibahas peneliti persepsi visual Nicholas J., otak manusia cenderung mencari pola dan jarak pembanding. Saat langit luas tanpa banyak objek pembanding, otak akan mengira bulan itu dekat, sehingga terlihat seperti mengikuti kita. Jadi, jika lain kali Anda merasakan bulan sedang mengikutimu, ingat, bukan bulan yang bergerak, tapi otak Anda yang sedang bermain dengan perspektif.

Musiklopedia. Musiklopedia. Merupakan sebuah grup musik asal Kota Pekanbaru Riau, Indonesia, yang dibentuk pada tahun 2003. Grup musik ini beranggotakan 4 orang, yaitu Regina Poetirai sebagai vokal, Robi Satria di gitar, Ashari Aulia di bass, dan Rahmat Ramadan di keyboard.

berawal dari finalis ajang kompetisi band di tahun 2007. Semula Geisha menggunakan nama Jingga dengan susunan personil Febri di drum, Momo vokal, Robby gitar, Aan gitar, Ame keyboard, dan Bernard di bass. Sempat vakum karena Febri harus melanjutkan studinya di kota lain. Akhirnya mereka sepakat membentuk formasi baru dengan nama Geisha. Musik

dengan mengusung aliran art rock progresif. Momo dan kawan-kawan merilis debut album perdananya pada tahun 2009 dengan tajuk Anugerah Terindah yang berisi 12 lagu. Dengan single jagoan Jika Cinta Dia yang langsung mencuri perhatian penikmat musik dan RBT-nya sukses di-download hingga 2 juta user. Kesuksesan single pertama kemudian diikuti dengan single keduanya, Takkan Pernah Ada. Musik.

2019, Geisha merilis album keduanya berjudul Meraih Bintang. Album ini menghadirkan beberapa single andalan, salah satunya Cinta dan Benci. Promo album ini pun dikonsep dengan spesial. Selain promo ke Malaysia dan Hong Kong, Geisha juga berencana mengadakan mini konser yang disiarkan langsung melalui video streaming di 6 negara, di antaranya Australia, Hong Kong, Taiwan, dan Malaysia.

2015 menjadi tahun penuh prestasi bagi Jaysia. Dalam ajang Emmy Award, mereka berhasil menyabet 3 penghargaan sekaligus untuk kategori duo grup terbaik, produser album rekaman terbaik, dan album terbaik. Dalam kategori duo grup terbaik, Jaysia berhasil unggul atas seniornya Sheila on 7. Tahun 2014, Jaysia berhasil membuat rekor untuk video klip Indonesia yang paling banyak ditonton di YouTube melalui lagu Lumpuhkan Ingatanku. Video klip lagu tersebut telah ditonton oleh 25 juta lebih penonton. Musikopedia.

memang bukanlah segalanya. Namun segalanya tentu butuh uang. Maka jadikan diri kita kuat untuk terus melangkah dan tidak mudah menyerah.

Pendengar Pro 1, terima kasih banyak bagi Anda yang memilih setia ya untuk mendengarkan Pro 1 RRI Semarang. Sedari tadi saya temani Anda jam 7 malam, pendengar. Ini karena sudah menunjukkan hampir jam 12 malam, berarti saya tinggal menemani Anda untuk closing saja, pendengar. Tapi saya masih punya satu informasi bagi Anda yang sudah siap untuk menyimak final Piala Dunia 2026 ini. Pastikan untuk bergabung ke halaman RRI Semarang, karena besok acaranya banyak banget, pendengar. Dari perebutan tempat ketiga jam 4 pagi sudah kita mulai, pendengar, dan terus nanti dilanjut dengan beberapa acara-acara ya, seperti senam bareng, hiburan seni tradisional, pertunjukan musik, bazar UMKM. Terus kita akan bagi-bagi door prize juga ya. Jadi silakan besok nongkrongnya full di RRI Semarang saja. Dari jam 6 pagi sudah mulai ya, pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami, baik melalui event-event dan juga radionya ya. Saya harus pamit, dan Semarang malam ini segera saya tutup, pendengar. Dan Pro 1 akan kembali hadir mulai esok pagi jam 5 ya, lanjut siang, sore hingga malam, memberikan informasi dan juga lagu-lagu pilihan sepanjang hari. Terima kasih yang bergabung pada kesempatan kali ini ya. Saya Agil pamit terlebih dahulu, pendengar. Sehat selalu, bahagia terus, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Selamat malam, sampai jumpa.

Ketika Anda melakukan sesuatu yang mulia dan indah, tapi tak seorang pun memperhatikan, jangan bersedih. Karena matahari pun tampil cantik setiap pagi, meski sebagian besar penontonnya masih tidur. John Lennon.

saudara dengan terdengarnya irama ini. Maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya Agil, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang, sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pemerintah Kota Semarang akan melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima atau PKL di kawasan Simpang 5. Saya Mala Rasati menyampaikan berita Lintas Pagi selengkapnya. Pendengar, pelaksanaan berbagai event demam Piala Dunia yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai menjadi salah satu upaya efektif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
1: Dan kami sambungkan semua itu seperti ke BPOM, itu juga kita sambungkan supaya produk-produk itu secara legal menjadi potensi unggul.
0: Mendengar pelaksanaan berbagai event yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dinilai menjadi salah satu upaya efektif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Salah satunya seperti yang akan digelar di RRI Semarang melalui kegiatan Dengar Bareng atau Debar Final Piala Dunia 2026 yang dipadukan dengan Pesta Rakyat dan Bazar UMKM, sehingga masyarakat tidak hanya menikmati hiburan tetapi juga dapat mendukung produk-produk lokal. Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Jawa Tengah Edi Sulistio Bramianto mengatakan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2016, terdapat sekitar 4,2 juta UMKM di Jawa Tengah dan 99% diantaranya masih berada pada kategori usaha mikro. Menurutnya, kegiatan yang mempertemukan masyarakat dengan pelaku UMKM menjadi ruang strategis, khususnya bagi sektor kuliner, fashion, dan kerajinan untuk memasarkan produk sekaligus menjangkau konsumen secara langsung.
1: Itu adalah di sektor kuliner, fashion, dan craft gitu aja. Ada tiga ini yang mendominasi memberikan kontribusi di sektor yang dikerjakan oleh teman-teman UMKM.
0: Ia juga mengatakan Provinsi Jawa Tengah terus mendorong pelaku UMKM agar naik kelas melalui berbagai program pendampingan. Upaya tersebut meliputi pelatihan pengemasan produk, digitalisasi usaha, pengurusan legalitas seperti nomor induk berusaha atau NIP, PIRT hingga sertifikasi halal. Sementara itu, ekonom Ananda menilai kegiatan yang menghadirkan pelaku UMKM dalam sebuah event, salah satunya seperti yang ada di RRI ini, telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang semakin kompleks. Kehadiran UMKM di berbagai ruang publik dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperluas promosi produk melalui media sosial dan juga pemanfaatan platform digital.
2: UMKM ini mendukung atau menyokong gitu. Salah satunya adalah mengenai pendapatan daerah. Jadi dengan UMKM yang ada di dalam Car Free Day, itu akan bisa meningkatkan atau memberikan kenaikan pendapatan daerah begitu. Ya, jadi UMKM lokal misalnya sebagai tulang punggung ekonomi lokal gitu, nanti akan bisa menyerap tenaga kerja, kemudian akan bisa juga menarik gitu kan para pembeli atau pelanggan setia yang.
0: Meski demikian, penyelenggaraan kegiatan yang melibatkan

0: Dari 142 itu yang aktif 97.
1: Pemerintah Kota Semarang tengah bersiap melakukan penataan terhadap para pedagang kaki lima PKL yang berada di kawasan ikonik Simpang 5. Penataan ini dilakukan seiring dengan masuknya rencana investasi baru di kawasan tersebut serta komitmen Pemkot dalam mempercantik tata kota. Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi B DPD Kota Semarang Joko Widodo meminta Disdag dan dinas terkait untuk terus mengedepankan komunikasi yang kondusif dan persuasif. Menurutnya, stabilitas dan kenyamanan di Simpang 5 sangat krusial bagi iklim usaha dan pariwisata di Kota Semarang. Terkait teknis penataan, Joko memastikan tidak ada relokasi PKL keluar dari kawasan Simpang 5. Mengingat para pedagang berkeberatan jika harus dipindah jauh, solusi yang diambil adalah sistem pemadatan area. Lapak-lapak yang aktif akan digeser dan dipadatkan mengisi slot lapak kosong yang ditinggal pedagang non-aktif.
0: Nanti yang aktif ini yang kemudian ada di depan Matahari, dari 37, 19 yang aktif, kemudian Ahmad Yani, samping Matahari itu 34, aktif 10, depan SC 31, yang aktif 28, samping X Ramayana itu ada 12, lapak aktif 9, depan Telkom 12, aktif 11, kemudian depan X Plaza ya, jumlahnya 20 yang aktif dari 25. Nah, dari ini kemudian nanti para pedagang ini akan kita, karena mereka tidak mau keluar dari Simpang 5 ya, sehingga nanti akan dipadatkan ya.
1: Sementara itu, langkah pemadatan ini salah satunya dipicu karena adanya rencana investasi dari pihak Sido muncul di area XE Plaza. Area di depan lahan tersebut dipastikan harus steril dari PKL demi mendukung estetika investasi baru seperti pembangunan hotel. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal launching gerakan aksi bergizi serentak atau GABS yang diikuti 278 sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal. Berikut informasi selengkapnya.
3: Remaja yang anemia itu jumlahnya meningkat.
4: Pemerintah Kabupaten Kendal melaunching gerakan aksi bergizi serentak atau GABS di Kabupaten Kendal pada pertengahan bulan Juli ini. Launching GABS dilakukan di SMP Islam Terpadu Robani Kendal yang diikuti 278 sekolah jenjang SMP dan SMA di Kabupaten Kendal. Gerakan aksi bergizi ditandai dengan makan bergizi bersama dan pemberian tablet tambah darah kepada pelajar putri. PLT Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kendal Ferdinando Radbone mengatakan gerakan aksi bergizi ini untuk menciptakan generasi sehat dan cerdas. Oleh karena itu, kebutuhan gizi harus tercukupi dan rutin olahraga setiap hari. Khusus pelajar putri harus rutin minum tablet tambah darah. Pasalnya, remaja putri setiap bulan mengalami menstruasi sehingga harus diimbangi dengan mengonsumsi tablet tambah darah. Tujuannya agar tidak mengalami anemia yang menyebabkan tubuh lemas, pusing, dan susah konsentrasi sehingga mengganggu konsentrasi belajar.
3: Bagaimana kita mendorong mereka supaya bisa tertib dalam sarapan, kemudian mengkonsumsi pil tambah darah.
4: Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkesda Kendal Anita Dianawati mengatakan, Dinkesda Kendal melalui puskesmas memberikan tablet tambah darah secara cuma-cuma untuk pelajar putri di sekolah-sekolah.
5: Pemberian tablet tambah darah itu gratis ya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian kita berharap dengan pemberian tablet tambah darah ini nanti remaja putri ini kan kita siapkan menjadi dewasa, menjadi ibu hamil, bersalin, sehingga harapannya tidak terjadi anemia, melahirkan generasi yang sehat, tidak stunting.
4: Gerakan aksi bergizi harus dilakukan secara konsisten sebagai upaya peningkatan kualitas kesehatan remaja di Kabupaten Kendal. Tujuannya untuk menyiapkan generasi yang sehat, kuat, dan cerdas di masa mendatang. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin mengusulkan sekolah vokasi agar bisa dikenalkan sejak SMP, agar siswa dapat menentukan karir lebih awal. Berikut informasi selengkapnya.
6: Ke arah vokasi. Nah, ini harusnya ada SMP yang harus dibarengin itu.
7: Pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mengusulkan pendidikan vokasi mulai di

0: Kenalkan sejak jenjang SMP. Pengenalan yang lebih dini akan membantu peserta didik menentukan pilihan pendidikan dan karir yang lebih sesuai dengan potensinya. Ia menjelaskan siswa yang telah mengenal bidang vokasi sejak SMP akan memiliki gambaran yang lebih jelas ketika melanjutkan pendidikan ke SMA. Dengan demikian, proses belajar tidak lagi dimulai dari nol tetapi menjadi tahap penguatan kompetensi yang sudah dipilih sejak awal. Menurutnya, konsep tersebut sebenarnya sudah mulai diterapkan di lingkungan madrasah, yakni di MTS Sains, yang dapat dijadikan contoh bagaimana peserta didik mulai diarahkan pada bidang sains dan teknologi sejak jenjang pendidikan menengah pertama. Selain mengenalkan sejak dini, Gus Yasin menilai pendidikan vokasi harus memiliki jalur yang berkelanjutan hingga perguruan tinggi, sebab 3 tahun pendidikan di SMK baru menjadi tahap dasar untuk mengenal dunia vokasi. Oleh karena itu, lulusan SMK perlu mendapatkan kesempatan untuk memperdalam keahlian melalui pendidikan diploma maupun sarjana terapan.
1: Ya, saat ini bukan di swasta ya, yang saat ini yang saya tahu itu ada di MTS yang ada di Kementerian Agama. Itu sudah mulai mengarah ke sains, ke arah vokasi. Nah, ini harusnya ada SMP yang harus dibarengin itu, diperbanyak. Dan negeri juga harusnya mulai masuk ke sana, karena kita melihat profesor yang paling banyak negara di mana ada di Belanda, lalu di Jerman, karena mereka vokasinya ya dimulai sejak lulus dari SD itu sudah diarahkan.
0: Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi juga mendorong pengembangan sekolah vokasi untuk mendukung investasi.
2: Jurus kepada sekolah vokasi di Jawa Tengah itu kita proyeksikan untuk sekarang adalah investasi yang padat karya. Padat karya adalah membuat masyarakat banyak tenaga kerja, di mana vokasi mereka siap kerja di perusahaan yang kita punya. Jadi pas match.
0: Sementara itu, Wakil Rektor 4 Universitas Diponegoro Wijayanto mengatakan, sejumlah negara maju telah mengenalkan pemetaan bakat sejak usia sekolah. Melalui pendekatan tersebut, siswa dapat diarahkan ke jalur akademik atau vokasi sesuai dengan kemampuan dan potensi masing-masing. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, edukasi anti korupsi di Kabupaten Pekalongan bergerak serentak menyentuh 3 sekolah menengah pertama pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Sebanyak ratusan siswa baru menjadi target penanaman nilai integritas sejak hari pertama masuk sekolah. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Teddy.
4: Kami di sekolah menyambut baik.
5: Pendengar, upaya memutus mata rantai korupsi tak lagi menunggu bangku kuliah atau dunia kerja. Pemerintah Kabupaten Pekalongan mulai menyasar ruang kelas sejak hari pertama siswa masuk sekolah. Sebanyak 3 sekolah meliputi SMP Negeri 3 Bojong, SMP Negeri 2 Kesasi, dan SMP Negeri 1 Wonopringgo menjadi sasaran edukasi anti korupsi dalam kegiatan pariwara anti korupsi. Langkah ini bukan tanpa alasan, di tengah maraknya kasus korupsi yang melibatkan berbagai kalangan, penanaman nilai integritas sejak dini dinilai sebagai strategi paling mendasar bahkan krusial untuk membentuk generasi yang kebal terhadap praktek menyimpang. Inspektur Kabupaten Pekalongan Ali Riza Jumat kemarin menegaskan, peserta MPLS dipilih bukan sekedar karena momentum, melainkan sebagai titik awal pembentukan karakter.
6: Pariwara anti korupsi dengan sasaran adik-adik yang sedang mengikuti MPLS. Kenapa adik-adik? Karena penanaman nilai integritas sejak dini menjadi sangat.
5: Program tersebut merupakan kolaborasi Inspektorat dan Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Pekalongan bersama penyuluh anti korupsi dalam mendukung gerakan pendidikan anti korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 1 Wonopringgo Triwulin Pramatasari menyambut positif kegiatan tersebut.
7: Pendidikan karakter.
5: Menurutnya, edukasi anti korupsi sejalan dengan penguatan pendidikan karakter yang telah berjalan di sekolah. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Kaudin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, pelatihan melalui pemrograman digital camp membawa dampak pada meningkatnya kemampuan usaha mikro dan kecil atau UMK dalam pemasaran produk. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Bahtiar Rifai.
8: sangat membantu untuk saya pelaku UMKM ya Pak, karena terkadang UMKM itu
9: program digital camp SDM UMK Go Up yang digelar Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas atau BBPVP Semarang mendapat sambutan positif dari para pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK. Mereka menilai pelatihan tersebut membantu meningkatkan kemampuan pemasaran produk di era digital. Salah satu peserta Juni, pemilik usaha catering dengan merek Larissa asal Kota Semarang mengaku, pelatihan memberikan bekal yang selama ini dibutuhkan pelaku UMK, khususnya dalam pemasaran produk. Menurutnya banyak pelaku UMKM memiliki kemampuan menghasilkan produk berkualitas, tetapi masih menghadapi kendala dalam strategi pemasarannya. Ia menjelaskan peserta memperoleh berbagai materi, mulai dari teknik pemasaran produk, pengambilan foto, hingga mengedit gambar agar lebih menarik saat dipromosikan melalui platform digital.
8: Sangat membantu untuk saya pelaku UMKM ya Pak, karena terkadang UMKM itu bisa masak, tapi untuk pemasaran produk terkadang dia lemah gitu. Jadi sangat membantu sekali untuk saya. Di sini materinya ada pemasaran produk, cara mengambil gambar, mengediting gambar. Jadi gimana caranya kita mempromosikan produk kita ke khalayak.
9: Juni saat ditemui beberapa waktu lalu mengatakan, usaha catering Larissa yang dirintisnya kini telah berjalan selama 6 tahun. Melalui pelatihan tersebut, ia berharap usahanya dapat terus berkembang dan menjangkau pasar yang lebih luas. Selain itu, ia berharap program pendampingan bagi UMKM tidak terhenti selesai pada pelatihan saja, akan tetapi terus berlanjut sehingga para peserta dapat terus meningkatkan kemampuan serta mengembangkan usahanya. Sementara itu, Kepala BBPVP Semarang Fikri Kurnia Kiki mengatakan, pelatihan vokasi harus memberi dampak nyata bagi pelaku usaha. Menurutnya peningkatan kompetensi harus diikuti dengan peningkatan produktivitas dan daya saing.
10: Sebenarnya untuk pelatihan seperti ini, bagi UMKM itu sangat berarti karena memang mereka kan penopang ekonomi ya. Di berbagai krisis itu terbukti UMKM itu yang bisa bertahan dan akhirnya mengamankan ekonomi bangsa.
9: Ia menilai kolaborasi pemerintah, industri, perguruan tinggi dan komunitas serta lembaga keuangan menjadi kunci keberhasilan program. Menurutnya sinergi tersebut dinilai mampu menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan UMK. Bahti Arifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, informasi peristiwa yang terjadi dalam satu pekan terangkum dalam Jawa Tengah selintas pekan. Selengkapnya disampaikan reporter Bowo Wiranto.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan Jawa Tengah selintas sepekan, Minggu 18 Juli 2026. Hari pertama masuk sekolah menjadi momentum spesial bagi anak-anak setelah masa libur panjang. Aktivitas orang tua juga kembali bertambah untuk memberi semangat anaknya dengan mengantar bersekolah. Hari pertama masuk sekolah menjadi momen yang sangat spesial bagi anak-anak karena mereka kembali bersekolah setelah melewati masa libur panjang. Banyak orang tua yang meluangkan waktu khusus untuk mengantar anaknya sebagai dukungan kepada anak untuk melangkah di awal tahun ajaran baru 2026-2027. Salah satu orang tua, Syarifuddin, mengaku menyempatkan diri untuk mengantar sekolah anaknya sebelum melakukan aktivitas bekerja. Ia pun harus bangun pagi untuk membantu sang istri dalam menyiapkan kelengkapan sekolah anaknya. Menurutnya, kehadiran orang tua dalam aktivitas sekolah dapat membuat anak semakin semangat dan percaya diri dalam belajar. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Semarang, Yuda Wijayanto, menegaskan tidak ada perpeloncoan pada masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Kota Semarang. Menurutnya, kegiatan MPLS wajib dikemas secara edukatif, humanis, dan berfokus pada pengenalan lingkungan belajar agar siswa baru merasa aman dan nyaman. Lebih lanjut, Yuda juga menegaskan pihaknya akan memastikan agar kegiatan pengenalan sekolah di Kota Semarang dapat berlangsung tanpa tekanan dan berfokus pada nilai edukatif serta pengembangan karakter. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran puluhan panti sosial untuk menjamin kesejahteraan bagi pengemis, gelandangan, orang terlantar atau PGOT. Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah memaksimalkan peran 57 panti sosial untuk menjamin kesejahteraan pengemis, gelandangan, dan orang terlantar atau PGOT. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyebut tidak hanya menjadi tempat berlindung, panti-panti tersebut juga menjadi ruang pembinaan yang membantu warga binaan kembali mandiri dan produktif. Salah satu kisah datang dari Hartono yang pernah menjalani hidup sebagai gelandangan di kawasan Kota Lama, Semarang. Setelah terjaring operasi sosial, ia dibawa ke Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo dan mendapatkan berbagai pelatihan keterampilan. Di panti tersebut, Hartono belajar pengelasan hingga penukangan. Pendekatan yang humanis dari para petugas membuatnya perlahan bangkit dari keterpurukan yang selama ini membelenggu hidupnya. Bekal keterampilan yang diperoleh di panti mendorong Hartono kembali menata masa depannya. Ia memberanikan diri melamar pekerjaan sebagai sopir melalui media sosial hingga akhirnya diterima bekerja. Kesempatan tersebut membuka jalan baginya untuk merubah hidup yang lebih baik. Dari sopir taksi, Hartono kemudian direkrut menjadi sopir pribadi seorang pengusaha dan kini telah mampu menabung untuk masa depan. Aparatur sipil negara atau ASN kini memiliki kemudahan untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi anggota keluarga di luar tanggungan utama Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Melalui mekanisme penambahan anggota keluarga dengan iuran sebesar 1% dari gaji, seorang aparatur sipil negara atau ASN dapat mendaftarkan orang tua, mertua maupun anak keempat dan seterusnya sebagai peserta JKN tanpa harus didaftarkan sebagai peserta mandiri. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Semarang, Sari Hurotul Aini, menjelaskan selama ini kepesertaan JKN bagi ASN sebagai pekerja penerima upah penyelenggara negara secara otomatis mencakup suami atau istri serta maksimal 3 orang anak. Menurutnya, penambahan anggota keluarga tersebut dikenai iuran sebesar 1% dari penghasilan ASN untuk setiap orang yang didaftarkan. Iuran akan dipotong langsung dari gaji sehingga peserta tidak perlu lagi melakukan pembayaran secara mandiri setiap bulan. Ketentuan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020, di mana besaran iuran dihitung dari take home pay. Sari menambahkan, proses pendaftaran anggota keluarga tambahan dilakukan secara kolektif melalui masing-masing satuan kerja. Mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat proses administrasi sekaligus memastikan kepesertaan JKN keluarga ASN tetap aktif. Raja Dangdut Roma Irama sekaligus Ketua Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia atau PAMDI Jawa Tengah mengapresiasi peran RRI dalam mendukung eksistensi musik dangdut. Salah satunya dengan mendukung pelaksanaan pelantikan pengurus PAMDI Jawa Tengah yang berlangsung di LPP RRI Semarang. Sebuah lagu dangdut berjudul Gala-Gala dilantunkan langsung oleh Haji Rumai Rama, sang maestro dangdut tanah air yang berlangsung di Auditorium LPP RRI Semarang. Penampilan sang raja dangdut itu sebagai bentuk apresiasi dari kegiatan pelantikan Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia atau PAMDI Jawa Tengah untuk 5 tahun ke depan. Roma yang hadir secara khusus ke RRI Semarang untuk melantik 51 anggota PAMDI Jawa Tengah yang kini memiliki ketua baru yakni Santoso. Sejak memasuki kantor RRI Semarang, Haji Rumai Rama, sapaan akrabnya itu, langsung menyita perhatian. Dalam pernyataan usai acara, Haji Rumai Rama menilai musik dangdut memiliki peluang semakin besar untuk berkembang di tengah perkembangan era digital saat ini. Ia pun merasa optimis upaya mendaftarkan musik dangdut sebagai warisan budaya tak benda UNESCO akan semakin mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti siapkan manuver khusus kebutuhan air bersih bagi masyarakat saat musim kemarau. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti meminta Perumda Air Minum Tirta Modal atau PDAM Kota Semarang meningkatkan kinerja menyusul adanya keluhan warga terkait gangguan aliran air bersih di sejumlah wilayah. Agustina mengatakan jajaran PDAM telah diminta untuk melakukan langkah antisipasi khususnya dalam menghadapi musim kemarau yang akan datang. Menurutnya, perlu ada manuver khusus agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Sebelumnya, sejumlah warga di Kota Semarang mengeluhkan gangguan layanan PDAM dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi kondisi tersebut, Agustina mengatakan pemerintah kota tengah menyiapkan skema bantuan distribusi air bersih terutama untuk wilayah yang belum terjangkau jaringan PDAM. Menurut Agustina, pembangunan jaringan baru tidak dapat dilakukan secara langsung pada wilayah yang belum memiliki saluran PDAM. Ia menyebut alternatif yang disiapkan adalah pengiriman air bersih menggunakan armada tangki. Setidaknya ada 4 kecamatan di ibu kota Jawa Tengah yang masuk daerah rawan kekeringan saat musim kemarau tiba. 4 wilayah tersebut yakni Kecamatan Tembalang, Kecamatan Ngalian, Kecamatan Tugu, dan Kecamatan Gunung Padi. Pendengar, sekian Jawa Tengah selintas pekan Radio Republik Indonesia Semarang. Kami yang bertugas, produser Vetika Andriani, produser pelaksana Sudarsono, naskah dan produksi Bowo Wiranto, mengucapkan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa minggu depan dengan lain peristiwa.
1: Pendengar, Jawa Tengah selintas pekan menjadi tutup jumpa kita dalam berita lintas pagi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Imelah Rasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Semarang. Senang sekali saya Ima menemani aktivitas Anda pagi hari ini. Senang sekali bisa menyapa Anda pendengar ya. Karena tadi kita sudah dengarkan bersama final Piala Dunia 2026. Dan untuk Anda, sebagai informasi di RRI Semarang sekarang pendengar ya, digelar debar dan juga nobar. Nonton bareng, juga dengar bareng. Dan pastinya di sela-sela tersebut, di sela-sela jeda ya, banyak sekali kegiatan yang dihadirkan di sini. Ada pesta rakyat pagelaran UMKM, juga nantinya akan bagi-bagi door prize pendengar ya. Jadi boleh silakan bagi Anda yang saat ini mumpung masih hari Minggu ya, masih libur, bingung aktivitasnya mau ngapain, jadi boleh datang sekarang juga ya ke RRI Semarang di Jalan Ahmad Yani 144146, pendengar, dekat sekali dengan Simpang 5. Silakan ajak keluarganya, temannya, rekannya, pasangannya untuk jalan-jalan, nonton bareng, dengar bareng, juga menikmati jajanan-jajanan yang disajikan oleh UMKM di Jawa Tengah yang hadir hari ini di RRI Semarang. Tentunya pendengar ya, seluruh pertandingan final Piala Dunia 2026 juga kami siarkan dan juga kami hadirkan untuk nebar dan juga nobar dan juga debar untuk pagi hari ini. Kelihatan sekali belum sarapan ya. Untuk itu pendengar ya, bagi Anda yang akan dalam perjalanan ke RRI Semarang ataupun kemana lainnya, boleh dengarkan Pro 1 RRI Semarang. Anda berada di channel yang tepat karena pagi hari ini kami hadirkan perakiraan cuaca untuk Anda bersama dengan BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Sudah ada yang terhubung bersama kami, perakirawan Winda yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca hari ini di wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya. Kak Winda, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Untuk hari ini berlaku mulai pukul 7 hingga pukul 19. Kota Semarang umumnya pagi hingga siang kondisi cuaca cerah. Kemudian sore hingga awal malam hari kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Kemudian Jawa Tengah yang lainnya, pagi hari ini kondisi cuaca secara umum cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Berpotensi hujan ringan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan tengah dan juga dataran tinggi. Kami tetap menghimbau agar tetap waspada terhadap potensi kemudahan kebakaran hutan serta lahan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik, terima kasih atas informasi perakiraan cuaca pagi hari ini. Kak Winda, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
1: Baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Sudah kami hadirkan pendengar ya untuk Anda informasi perakiraan cuaca disampaikan langsung oleh perakirawan Winda dari BMKG kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Jadi gimana pendengar ya, kalau tadi cuacanya akan cerah berawan di sekitaran kota Semarang. Jadi jangan sampai ketinggalan, pastikan debar dan juga nobar di RRI Semarang.

0: kartu Pradofil teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo, RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di 89 FM Pro 1 RRI Semarang. Tadi sudah kami hadirkan untuk Anda ya informasi perakiraan cuaca wilayah Kota Semarang juga sekitarnya untuk hari ini hingga pukul 19 nanti pendengar ya. Dan diinformasikan tadi oleh perakirawan Winda dari BMKG Stasiun Ahmad Yani ya. Ini bahwa diperkirakan nanti di sekitar Kota Semarang ini cerah berawan. Jadi cocok sekali untuk Anda menghabiskan weekend hari ini pendengar ya, hari Minggu. Kalau bingung mau kemana bisa ke RRI Semarang karena pagi hari ini ada nonton bareng dan juga dengar bareng pendengar ya, tepat sekali di halaman RRI Semarang. Selain itu Anda juga bisa menghabiskan waktu dengan jajan-jajan ringan pendengar ya, ada pagelaran UMKM di sini. Nanti juga disertai dengan hiburan-hiburan tari-tari, puisi, juga ada reok pendengar. Barangkali sudah lama ya tidak melihat reok, ini nanti di RRI Semarang ada. Mungkin anak-anak Anda, putra-putrinya ya, atau mungkin rekan-rekannya ingin melihat, boleh datang ke RRI Semarang. Ini dilaksanakan hari ini hingga esok dini hari pendengar ya, seluruh dari pertandingan final kami putarkan di sini, juga kami hadirkan untuk nobar dan juga debar pendengar ya. Jadi boleh nih. Selain itu bisa diinformasikan ya pendengar ya, bagaimana kira-kira cuaca di sekitaran Anda, mungkin di luar Kota Semarang, juga informasi lalu lintas di sekitaran Anda. Mengingat hari ini weekend ya, jadi hari Minggu mungkin lalu lalang lebih padat daripada biasanya. Boleh diinformasikan di line telepon dan juga WhatsApp kami di 024-8316-686. Kalau di WA pendengar ya, mungkin mau kirim-kirim pesan ataupun request lagu, boleh di 081-66-66-886 pendengar ya. Tidak lupa kami ingatkan untuk tinggalkan jejak Anda di aplikasi RRI Digital pendengar. Kami ingatkan sekali lagi, jangan lupa mampir ke RRI Semarang ya, ada ramai-ramai di sini. Mungkin bisa menjadi salah satu aktivitas Anda weekend ini pendengar. Mungkin

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda informasi untuk wilayah seluruh Indonesia bahkan juga mancanegara pendengar ya, dalam program Warta Berita bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.